0: dibandingkan dengan kasus ISPA.
1: Sekarang marak seperti biasa nih, batuk pilek yang cukup banyak kasusnya. ISPA itu termasuk batuk pilek itu tadi.
2: Termasuk betul.
1: Ya.
2: Berarti tetap yang mendominasi ISPA ya, Bu?
1: Iya, ISPA itu sudah dulu.
2: Oke. Okay.

0: pintu masuk bagi produk Indonesia untuk mengakses pasar yang lebih luas di Uni Eropa. Apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EAU-CEPA sudah pada tahap akhir.
1: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EAU-CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia telah mulai berlaku. 90,4% pos tarif Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% pos tarif akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif base kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
0: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili Presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan EAU-CEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
2: I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do.
0: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama.

0: ocean touches the shores of Russia.
1: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
0: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
2: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau

skema pembiayaan dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan nota kesepahaman atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta

Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara.

4 jam, ini terjadi 125 kasus lokal lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat, serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut,

perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon ya. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati tuh. Biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi, hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman.

peretasan akun. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sembunyikan tanggal lahir di profil kita. Jangan pasang lokasi di setiap postingan. Pilih teman atau followers yang kita kenal sebenar-benarnya. Ingat, data pribadi adalah aset berharga yang perlu kita jaga. Gunakan media sosial dengan bijak, berbagi tetapi berkesadaran, karena keselamatan digital adalah tanggung jawab kita bersama.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah tepat di pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita sudah masuk di Beranda Asta Cita edisi program MBG. Dan kita akan mengangkat topik mengenai kebermanfaatan MBG bagi pelajar mewujudkan generasi sehat dan juga produktif. Dan tentunya juga pada kesempatan pagi ini Alan gak sendiri, karena sudah ada Raisa Mutiara Putri Sahid, siswi dan juga anggota OSIS MAN Bandung Barat. Selamat pagi Raisa.
1: Pagi ya kak.
0: Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sibuk apa sekarang Raisa?
1: Sekarang tuh kan kemarin kebetulan udah dilantik jadi OSIS di MAN Bandung Barat. Kebetulan kemarin juga aku diamanahi jadi bendahara umum di OSIS.
0: Ya. Nah, kemudian juga aktivitas lainnya Raisa, apa aja sih kesibukannya hari ini?
1: Aktivitas aku sekarang ngelatih taekwondo, terus di sekolah sih lebih aktif ya Kang, terus udah gitu ngonten juga.
0: Iya, ngonten apa?
1: Kayak daily vlog, terus VOV gitu kan. VOV misal VOV di sekolah, di kehidupan sehari-hari gitu ya kan.
0: Iya. Oke. Nah, ini kita akan membahas mengenai kebermanfaatan MBG ya. Sebagai pelajar, ya Raisa, ngelihat program MBG makan bergizi gratis tuh yang diberikan hari ini kepada siswa, gimana sih pandangannya?
1: Pandangan aku sih MBG itu bermanfaat ya Kang, kalau buat aku sendiri, terus teman-teman aku juga mungkin menikmati MBG tersebut. Tetapi mungkin ada sedikit, bukan kecewa, tapi pengen gitu ya saran kalau misal.
0: Apa sarannya?
1: Sarannya itu dari menunya.
0: Kenapa dengan menunya?
1: Kadang menunya tuh bisa ya Kak, dari satu minggu itu telur aja.
0: Bosen gitu ya?
1: Iya, bosen telur. Tetapi mungkin bermanfaat juga karena pas kita gak keburu sarapan pagi nih ya Kang, kita bisa makan MBG di jam 10, di jam 11 siang gitu kan, menuju siang pasti lapar ya gitu. Dan bisa menghemat uang jajan juga.
0: Nah ini hemat uang jajan. Tapi di sebagian menu yang paling disukain sama Raisa apa sih?
1: Menu? Apa ya? Ayam goreng sama sambel.
0: Ayam gitu. Goreng sama sambel, itu favorit ya.
1: Ayam goreng.
0: Oke. Kalau melihat ya, menurut Raisa seberapa besar sih manfaat MBG untuk membantu memenuhi gizi pelajar? Kalau misalkan kita lihat ya, apakah menurut Raisa sudah ideal nggak sih melihat sesuai dengan menu-menunya yang dilihat? Ada sayurnya mungkin, ada buahnya, ada proteinnya gitu, ada karbohidratnya.
1: Iya, menurut aku sih udah cukup, cuman kurang banyak kayaknya.
0: Kurang banyak.
1: Dari versi buah misalnya, buah tuh cuma 3 biji, 3 biji gitu ya. Pengennya tuh misal 5. Kadang dari 3 itu juga kadang ada yang maaf ya busuknya. Kadang semuanya bagus. Kadang teman-teman aku juga milih-milih gitu, milih ini buahnya bagus, ini enggak, ya udah aku gak mau makan, misal gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Jadi bisa jadi salah satu masukan untuk SPPG-nya juga ya di sekitar daerah, karena ada beberapa yang memang ideal gitu ya.
1: Betul.
0: Ada yang memang ditemukan seperti itu gitu ya. Oke. Menarik juga untuk Anda juga pendengar, kita lagi live TikTok juga ya. Raisa boleh dada dulu ke kamera.
1: Hai.
0: Nah, kita live TikTok juga. Dan di mana di pagi hari ini kita sedang membahas mengenai kebermanfaatan MBG bagi pelajar mewujudkan generasi sehat dan juga produktif. Untuk Anda juga pendengar boleh sekali bisa di WhatsAppkan ya ke kami di 0811-220-9760, atau Anda boleh telepon juga di 720-0996 atau di 727-5551 ya. Oke, kita sudah live juga untuk Anda juga pendengar dimanapun berada, bisa nanti tanya sama Raisa nih ya, terkait juga dengan program MBG yang hari ini terus bergulir ya. Kemudian juga apa sih yang kemudian Raisa rasakan ketika tadi selain kalau telat misalkan sarapan, bisa ada sarapan itu. Selain itu apa sih yang dirasain sama Raisa ketika adanya MBG ini?
1: adanya MBG. Yang kedua, aku bisa nabung sih ya.
0: Lebih irit gitu ya?
1: Iya, kan misal MBG tuh ada pas mendekati waktu istirahat misalnya. Kalau misal kan kantin sekolah tuh suka penuh ya kan, kayak aduh males banget buat ke kantin gitu ya. Eh tapi kan bentar lagi ada MBG, nah kan bisa makan gitu ya kan. Terus misal di jajanan itu 35 sehari itu. Misal jajan 10 sisanya bisa ditabungin gitu.
0: Ah gitu. Iya. Jadi dengan program MBG ini Reza jadi bisa lebih nabung gitu ya.
1: Iya betul.
0: Cocok banget. Kemudian dari pengalaman Raisa sendiri ya sebagai siswi sekaligus juga anggota OSIS, gimana tanggapan juga terhadap teman-teman dari OSIS sendiri? Apakah di teknis itu dikasih sama gurunya langsung atau ditempatin di suatu ruangan kemudian diambil masing-masing, itu seperti apa sih?
1: Nah kalau di sekolah aku tuh di depan tuh ada meja ngejajar, terus nanti tuh di per kelas Kang. Jadi misal kelas itu tuh ada berapa orang nanti di absen. Misal yang gak sekolah tuh 5 orang dari siswa 38 misal. Nah berarti gak dibawa 5 itu, langsung di kadang kan pakai yang piket nih, piket. Coba yang piket nanti jam 10 ambil MBG-nya. Nah baru kita ngambil bareng-bareng MBG-nya. Kadang juga kalau kita lagi lapar-laparnya nih, semuanya diambil gitu. Walau yang nggak sekolah 5 orang, ya udah semuanya ya, jatahnya diambil semua biar nanti teman-teman yang lain yang makan.
0: Oh gitu, biar nggak kebuang juga ya.
1: Iya betul sekali.
0: Oke. Dari sehari full gitu ya, sehari apa namanya, dalam satu minggu gitu, itu biasa pergantian menunya di hari keberapa sih Risa?
1: Setiap hari juga ganti Kang, cuman mungkin di khusus hari Jumat tuh kadang ada sandwich gitu ya Kang. Tapi aku tuh kayak kok sandwich gitu ya. Mungkin maaf ya, ada saran gitu sedikit. Kalau misal diganti kan sandwich itu kurang gitu ya kan, kalau di orang Sunda
0: itu wareg nasi, gitu ya. Kalau nggak sangu tuh nggak wareg gitu.
1: Betul. Karena namanya orang Sunda harus nasi kalau makan gitu. Kadang nggak dimakan sih, kadang sedikit gitu, cuma si dagingnya aja. Rotinya kenapa disimpan?
0: Kamu nggak suka roti atau gimana?
1: Kalau di sekolah aku mah dikit sih yang minat rotinya.
0: Oh, karena memang udah basicnya sangu gitu.
1: Iya,
0: ya
1: basicnya sangu cililin gitu ya kan.
0: Oh ini juga ya yang jadi perhatian bahwa menu western itu tidak selamanya cocok juga di berbagai daerah gitu ya.
1: Betul.
0: Di lidah-lidah orang Sunda tuh kayak aduh ya menyelap dan tenggorokan gitu. Oke ya. Untuk Anda juga mendengar boleh ditanya di 0811-220-9760. Oke. Kemudian juga apakah yang dirasakan sama Reza setelah makan MBG jadi lebih fokus mungkin belajarnya karena perutnya terisi, atau kekenyangan mungkin jadi lebih ngantuk atau gimana?
1: Kalau misal kan itu teh sebelum salat ya, makan tuh sebelum salat. Kadang kalau misal mapel abis satu ceria, kita juga ikut ceria. Tapi kalau misal jenuh, aduh udah makan, kebawaannya ngantuk sih kan. Gitu, cuman lebih kuat perutnya gak kerebek-kerebek gitu ya kan.
0: Gak lapar,
1: gitu.
0: Gak kelaparan.
1: Betul. Energi juga full lagi.
0: Nah ini kalau menurut Raisa, seberapa penting sih makanan bergizi untuk pelajar saat ini?
1: Makanan bergizi ya Kang, mungkin sangat penting ya Kang. Yang pertama mungkin menambah fokus ke kita juga. Terus sekarang kan cuacanya lagi ini panas-panasnya gitu ya Kang. Yang pertama membuat kita kuat itu dari makanannya, dari pola makan kita, dari protein yang tercukupi. Itu sangat penting bagi kita semua dan bisa menjaga imun dalam diri kita gitu Kang.
0: Oke, ya. Kalau misalkan terkait dengan buah-buahan, biasanya buah-buahannya apa aja sih yang sering didapetin?
1: Didapetin ya, ada anggur, ada lengkeng, terus ada melon, semangka, sama sunkis gitu ya, sunkis ya. Ya, segitu. Oh, strawberry, strawberry yang oh, so paling strawberry. Best seller, strawberry sama anggur sih paling oh, suka tuh, iya. Gitu. Oh,
0: berapa biji?
1: 3 atau 4.
0: 3 atau 4 biji. Iya. Oke, ya. Untuk Anda juga pendengar boleh banget ya bisa Anda tanya juga. Di pagi hari ini kita sedang ngobrol juga bersama Raisa Mutiara Putri Sahid, siswi dan anggota OSIS MAN Bandung Barat ya. Tentunya juga untuk Anda juga boleh bertanya juga nih terkait dengan MBG. Langsung ke Raisa yang juga penerima manfaat MBG ini ya. Anda boleh WhatsApp-kan sekali lagi di 0811-220-9760. Raisa, kita akan istirahat dulu.
1: Boleh
0: ya. Untuk Anda juga pendengar boleh bisa di WhatsApp-kan kita ya. Dan kita masih ngobrol terkait Beranda Asta Cita edisi program MBG.

0: Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.
1: Mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya. Selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Bandung pagi ini.
2: Baik pendengar, Anda masih bersama kami tentunya di pagi hari ini, Beranda Asta Cita, edisi program MBG. Kita sedang membahas mengenai kebermanfaatan MBG bagi pelajar, mewujudkan generasi sehat dan juga produktif. Bersama Raisa Mutiara Putri Sahid, siswi dan juga anggota OSISMAN Bandung Barat ya. Raisa, kalau melihat gitu ya, ketika akhirnya dapat MBG gitu ya, akhirnya yang tadinya sibuk, wah harus jajan ini nih. Terus sekarang udah ada gitu,
3: iya.
2: Udah ready, udah tersedia. Itu jadi nambah produktif gak sih buat Raisa?
3: Nambah. Mungkin karena udah ditentuin jamnya juga. Misal makan ya.
2: Jam awal apa?
3: Jam sebelum sholat misalnya. Kadang aku tuh suka lupa kalau makan siang tuh kayak udah capek-capek nih. Ayo makan. Ah gak mau waktu dulu gitu ya, sebelum ada MBG. Tapi pas suka ada bel gitu, kalau misal para siswa boleh ngambil MBG-nya. Nah disitu, oh iya makan MBG gitu ya. Jadi ingat makan siang, lebih kejaga lah ya.
2: Jadi
3: gitu
2: ada
3: ya.
2: Harapan gitu ya, ada ada arep-arep keneun gitu ya. Oh siang ada MBG nih.
3: Iya, jadi keinget gitu sih ini tuh tiba-tiba, oh iya MBG makan, nah makan gitu.
2: Oke, suka penasaran gak sih kayak menu hari ini apa ya?
3: Iya betul, suka banget. Kayak kadang teman tuh kayak, ih sekarang apa ya makanannya, coba chat apa menu MBG-nya gitu. Kadang suka dikasih gitu menu makanan bread.
2: Oh dikasih
3: gitu.
2: Tahu iya, itu tuh sama siapa? Tahu.
3: Ada grupnya.
2: Oh, ada grup
3: ada
2: MBG.
3: Ada grup MBG. Terus nanti tuh koordinator MBG tuh suka nge-share ke grup kelas ini katanya. Terus ada ini gizinya udah ada di list,
2: oh,
3: udah
2: iya.
3: Di list ini menu gini, gizinya berapa persen gitu Kang.
2: Oh, sudah ada ini ya apa komposisinya gitu ya, gizinya iya. Berapa gitu
3: betul,
2: ya.
3: Betul banget.
2: Oke, okay. Dengan ngelihat ada menu-menu gizi kayak gitu, Raisa jadi nambah pengetahuan gak sih?
3: Iya, kadang kita tuh lihat gitu ya. Oh, jadi telur tuh sekian gizinya, proteinnya, terus dari buah juga. Kadang kita suka, ih besar ya pas kita makan ini tuh kalau misal setiap hari, bagus gitu ya, dengan diimbangi dengan pola hidup sehat gitu.
2: Oke, menarik ya. Untuk Anda juga pendengar boleh di WhatsApp ditanya juga di 0811-220-9760. Untuk Anda juga yang sekarang lagi nonton via TikTok kita ya di Pro 1 RRI Bandung, Anda boleh chat di kolom komentar. Kita bareng sama Raisa nih siarannya di pagi hari ini. Ada Kang Rizky nih di Cimahi yang tanya melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760. Kalau soal rasa dan menu MBG, apakah menurut Kak Raisa sudah sesuai gak sih dengan selera anak-anak di sekolah?
3: Kalau soal rasa, soal rasa tuh udah seimbang mungkin ya. Cuman kadang di rasa kadang kurang asin atau kadang hambar gitu ya. Tapi kita tuh suka beli ya udah ditemenin lagi pakai sayur kerupuk dari gitu. Iya kerupuk gitu ya. Kan buat nyeimbangin rasa gitu ya Kang.
2: Iya.
3: Gitu.
2: Oke, oh berarti gitu ya. Jadi sebenarnya supaya tidak hipertensi berarti enggak asin teuing.
3: Iya.
2: Tapi hambar ya.
3: Iya, hambar.
2: Untuk ukuran anak-anak hambar ya.
3: Mm-hmm.
2: Oke, okay. Ada juga Kang Wawan Bastian di Sumedang Cimalaka ya. Ikutan Kang Alana ingin tahu juga ke Raisa ya, apakah selalu dihabiskan menu MBG-nya atau selalu tersisa? Kalian sulah.
3: Kalau menurut aku sendiri ya, aku yang makan. Kadang aku tuh cuma setengahnya aja.
2: Kenapa kebanyakan nasinya tuh gimana?
3: Kadang kalau misal idamnya habis ya udah nasinya enggak dihabisin gitu. Dimakan idamnya aja atau buahnya aja.
2: Oh.
3: Kadang kalau porsi aku kebanyakan sih, Kang, gitu.
2: Emang segitu. Kalau yang cowok-cowok habis enggak?
3: Nah, iya, kadang sisanya gitu. Ini mau pada makan enggak? Ya udah sini sama aku makan gitu.
2: Oke. Okay.
3: Penyisaan gitu kan laki-laki.
2: Ya bisa kalau laki-laki mah gitu, ngungkurahan.
3: Iya, betul.
2: Oke. Okay. Makanya kenapa kalau laki-laki itu kalau sudah menikah badannya pada gede-gede. Oh, ya, susah. Itu sisa istrinya. Gitu, Pak. Okay. Kemudian juga, nah ini kalau bersisa apakah dibekal atau dibawa pulang atau dibuang katanya. Tadi selain dikasih ke temen ya.
3: Iya, iya. Nah, jadi di sekolah aku tuh kalau misal gak habis, kan ada nih koordinator MBG-nya dari sekolah tuh. Kadang si nasinya tuh dimasukin ke, bukan plastik ya, wadah lagi buat nanti diolah lagi. Habis diolah, nanti dibagiin ke kampung yang lain, misalnya ke yang pelosok-pelosok gitu ya. Terus si buahnya atau kalau gak habis itu bisa dijadiin pupuk, Kang, kalau di sekolah.
2: Oh, jadiin pupuk?
3: Iya, diolah lagi misalnya. Dipilah lagi misal sayuran, nasi-nasi, terus bekas ayam gitu. Jadi gak mubazir juga gitu ya, Kang.
2: Oke, jadi dijadiin pupuk ya.
3: Yeah.
2: Oke, kemudian apakah sering hanya dimakan lauknya aja, nah, ya. Seperti hanya dimakan ayam gorengnya aja atau telur rebusnya aja gitu ya. Apakah juga nasi sayur sering tersisa? Yang paling banyak tersisa apa?
3: Paling banyak tersisa kayaknya nasi sih, Kang.
2: Nasi.
3: Iya, karena idamnya aja sih yang suka dimakan. Nah ini sayur juga sering banget. Apalagi sayur yang ada apanya ya, itu tuh jagung gitu ya. Ada jagungnya. Kadang teman-teman tuh, ya aku gak suka sayur. Mau
2: sayur asem
3: enggak.
2: Atau apa?
3: Bukan sih, bukan sayur asem.
2: Sayur lodeh?
3: Bukan juga. Pokoknya ada jagungnya, ada tahunya. Nah itu teman-teman aku pada gak suka. Kurang gitu ya minatnya
2: gitu, ya.
3: Gitu.
2: Oke, itu pun juga harus selera, disesuaikan dengan selera anak-anak ya.
3: Iya.
2: Nah kemudian kalau Raisa dan teman-teman suka susu kemasan atau yang apa, atau sering ditinggalkan susu kemasan di menu MBG itu?
3: Nah itu kalau susu kemasan tuh paling best seller sih, suka diminum banget, apalagi kalau Nobo. Nobo. Pas ada Nobo tuh semuanya, iya aku mau, pada ada yang gak mau gak buat aku aja, misal gitu, pada berebutan gitu kan.
2: Gitu ya. Oke, nah ini tadi menarik beberapa makanan yang tersisa ini kemudian dijadiin pupuk. Ini gimana penanganan sampah MBG di sekolahnya? Apakah makanan sisa atau makanan yang tidak dimakan selain di tadi dijadikan pupuk, apalagi pengolahannya selain kemudian dikasihkan gitu ya?
3: Itu aja sih. Kadang aku juga kemarin nanya ya, Pak kalau ini abis makan terus dikemanain? Ya sama bapak diolah lagi, kan kasian ya. Di luar sana mungkin masih banyak yang pengen makan gitu ya. Di sini daripada langsung dibuang kan bisa diolah lagi gitu, apalagi yang masih utuh gitu ya. Masa langsung disatuin sama sampah gitu ya. Dan di sana juga alhamdulillah disterilin dulu gitu ya, pakai sarung tangan gitu. Gitu sih, Kang.
2: Oke, jadi penanganannya tetap baik, tetap bersih gitu ya, betul. Untuk disalurkan kembali seperti itu. Terima kasih untuk Anda juga pendengar, boleh ya mau tanya bisa di WhatsApp-kan di 0811-220-9760. Ada Aras, kalau MBG-nya punya rating 1 sampai 10 nilainya berapa gitu ya?
3: 1 sampai 10 9 sih.
2: 9.
3: Iya, 9.
2: Kenapa 9?
3: 9. Kalau menurut aku Maaf ya, MPG tuh emang udah bagus banget gitu ya programnya. Mungkin dari aku sih ada saran buat menunya. Kadang kita tuh dikasih kayak kacang-kacang gitu ya, kacang-kacang pilus gitu ya. Kadang ini apa gitu, proteinnya gitu ya. Terus mungkin kita juga bisa ya Kang, dari makanan si menunya tuh dari budaya kita misalnya. Kita kan banyak nih asupan di Indonesia kan banyak ya tumbuhannya, terus buah-buahan yang tumbuh juga. Kenapa enggak semua buah-buahnya itu dicoba gitu? Enggak harus terus strawberry, anggur, lengkeng, sunkis gitu ya. Mungkin lebih ditingkatkan lagi sih menunya gitu sih Kang.
2: Gitu ya, kenapa enggak cau gitu ya?
3: Oh iya,
2: gedang gitu ya.
3: Iya.
2: Kadang gitu. Ada juga.
3: Kadang ada pisang, cuman kadang-kadang gitu.
2: Oh, cuma kadang-kadang. Mm-hmm. Jadi kebanyakan yang sananya adalah strawberry gitu
3: iya,
2: ya.
3: Iya, strawberry banyaknya.
2: Oke. Okay. Baiknya suka strawberry, tapi asam kuat.
3: Kadang ada yang asep, kadang suka banget gitu. Kadang kita juga suka ke kantin tolong blenderin gitu ya, ditambah
2: jadi
3: gula.
2: Jus.
3: Ya, jadi jus. Gitu.
2: Jus. Oke. Okay. Ada Kade ini di Padalarang. Karisa, boleh Bunggo bahas satu hal gak dari MBG berdasarkan pengalaman sebagai siswa, apa yang paling diinginkan tadi selain menu gitu ya?
3: Paling diinginkan gitu ya.

0: Ada Nabila, ya. Pernah nggak kak gara-gara MBG teman-teman jadi saling ngebandingin bekal atau makanan yang mereka dapat gitu?
1: Ngebandingin enggak sih, cuman kayak ya aku dapat ayam yang lebih gede gitu ya. Terus aku kan ini buruk sih buahnya, pengen gantian dong. Atau kadang siapa nih yang gak mau buahnya, sama aku aja. Kadang berebut gitu ya.
0: Oh,
1: gitu sih.
0: Saling nawarin
1: ya.
0: Ya.
1: Kayak aku mah si ayamnya dapat ya yang gede gitu. Terus apa lagi ya? Oh, waktu itu kan ada ya jagung bakar gitu ya. Aku mah dapat 4, aku dapat 3 misal gitu. Kadang ada yang suka ngambil tanpa sepengetahuan.
0: Gitu. Darmaji. Aduh, oke, menarik. Baik. Kak Raisa, tentunya juga terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah WhatsApp juga di 0811-220-97-60 ya. Baik, Kak Raisa, harapannya dengan adanya program MBG ini seperti apa ke depannya?
1: Harapan aku buat ke depannya ditingkatkan lagi si menu-menunya. Dan mungkin aku pengen semua orang tuh merasakan adanya MBG, misal di sekolah yang kurang terlihat gitu, di pelosok-pelosok kan mungkin belum ada gitu ya. Di pejalan-pejalan kan gak harus sekolah aja ya yang menerima, kita juga harus mementingkan yang kurang gitu Kang.
0: Oke, luar biasa sekali ya tentunya. Terima kasih Kak Raisa sudah hadir ke studio Persatuan di Bandung, berbagi pengalamannya gitu terkait dengan juga MBG ini, sudut pandang dari penerima manfaat langsung oleh siswa gitu ya pendengar. Kadang Alan juga pengen banget tuh setiap hari dikirimin MBG dah. Kayaknya nabung aku juga deh. Tapi MBG versi om-om adalah americano gitu ya, tiap jam 12. Kayaknya enjoy
1: kopi.
0: Banget
1: kopi.
0: Terima kasih ya Kak Risa ya.
1: Iya,
0: sehat selalu, sama-sama. Sukses. Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kami bersama siswi dan anggota OSISMAN Bandung Barat, Raisa Mutiara Putri Sahid, terkait bagaimana kebermanfaatan MBG bagi pelajar, mewujudkan generasi sehat dan juga produktif.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
1: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya. Sekolah di Majalengka, kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Tafiz gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan member saudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya, tentu kita harus murojaah terus menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran, dan memang sehari-hari kita hanya membaca yang meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.
2: Bandung Pagi Ini.

0: Bandung pagi ini.
1: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
2: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
1: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
2: Ah, bener. Eh, Yan, masuk kelas gak hari ini?
1: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
2: Saya ikut dong.
1: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
2: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
3: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Buat pendengar yang sedang mengecek status bantuan sosial, sempat beredar tabel di media sosial yang menyebut pembagian desil kesejahteraan tahun 2026 cukup ditentukan dari jumlah penghasilan seseorang saja. Setelah Mamang cari, ternyata itu teh faktanya tidak tepat alias bohong. Karena Kemensos menjelaskan desil tidak ditentukan hanya dari satu angka pendapatan. Penilaiannya menggunakan sejumlah kondisi sosial ekonomi dan mengacu pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Begitu, jadi jangan langsung menyimpulkan status desil hanya dari tabel yang beredar di media sosial saja. Untuk mengecek informasi Bansos, gunakan kanal resmi Kemensos atau cek Bansos. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun saja ya. Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.

0: Eh, Ma.
1: Gimana, Pa?
0: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
1: Emang kenapa?
0: Kok penuh banget yang jualan?
1: Sabar ya, Pa, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
0: Iya juga ya. Tapi serius deh. Trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
1: Iya, Pa. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pa.
0: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, pasti mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
1: Tapi emang sih, Pa, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
0: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
1: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pa.
0: Oh iya ya?
1: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

Pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak. Hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir, baik dengan jendela terbuka maupun tertutup.

0: pendengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Kurnia, Esos MS.
1: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang Cicaheum.
0: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda berarti ya?
1: Iya, berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran, dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicaheum, kok makanan atau oleh-oleh, mereka survei. Nah, dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan. Jadi menurut saya itu objektif. Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi, bukan relokasi. Nah, jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan mencari lokasi lain. Jadi tidak di lokasi ini. Kendalanya ya kemarin itu pertama, sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan itu mereka juga menerima. Dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri seperti itu. Selanjutnya Terminal Cicaheum kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear dibongkar, dan untuk sebenarnya untuk angkutan AKDP AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot. Angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicaheum, mereka masih sekitaran Cicaheum berputar.
2: Bandung pagi ini.

107,6 FM Pro 1 RRI Bandung, informasi dan inspirasi. Masih bersama kami tentunya pendengar, di mana pemerintah kota Bandung melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau Disputpar membeberkan data mobilitas orang yang datang ke kota Bandung sepanjang semester pertama tahun 2026. Ini tercatat ada sebanyak 12 juta perjalanan orang yang masuk kota Bandung pada periode Januari-Juni 2026. Angka mobilitas orang tersebut dihitung menggunakan pendekatan jumlah perjalanan atau travelers, bukan sekedar perhitungan wisatawan lokal biasa. Dimana disampaikan juga oleh Kepala Disputpar Kota Bandung, Adi Junjunan Mustafa, memprediksi pergerakan angka kunjungan ini akan terus konsisten hingga akhir tahun 2026 jika merujuk pada pola tahun sebelumnya. Data pergerakan travelers ini dikumpulkan dari berbagai pintu masuk moda transportasi publik maupun pribadi yang digunakan masyarakat untuk mengakses kota Bandung. Realisasi 12 juta perjalanan pada paruh pertama tahun ini tercatat melampaui target teknokratik yang ditetapkan oleh Pemkot Bandung.

Tahukah anda? Indonesia adalah salah satu negara paling rawan bencana di dunia. Letak geografis Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Ini menjadikan wilayah kita rawan gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Tak hanya itu, iklim tropis dan curah hujan tinggi juga membuat banyak daerah rentan banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Kita tidak bisa menghindari bencana, tapi kita bisa bersiap mengenali resiko di sekitar. Mengikuti pelatihan siaga bencana dan menyimpan tas darurat adalah langkah awal yang bisa menyelamatkan nyawa. Hidup di negeri rawan bencana artinya kita harus selalu waspada. Siaga setiap saat, selamat setiap waktu.

El Nino sebuah fenomena cuaca yang terjadi akibat peningkatan suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur yang menjadi lebih hangat dari biasanya. Fenomena alami ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah di dunia, termasuk di Indonesia. Dampak El Nino bagi petani, terjadinya kekeringan, gangguan musim tanam, penyakit dan hama, penurunan kualitas tanaman, dan ketidakstabilan pasar. Untuk menghadapi ancaman El Nino, petani dan pemerintah dapat mengambil langkah-langkah berikut. Identifikasi dan mapping wilayah terdampak, percepatan tanam, peningkatan ketersediaan alat dan mesin pertanian atau alsintan, peningkatan ketersediaan air, penyediaan benih tahan kekeringan dan OPT, program adaptasi dan mitigasi dampak El Nino, serta pengembangan pupuk organik terpusat dan mandiri.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka

0: merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Bandung pagi ini.

Pendengar, tahukah Anda, bagi Anda yang mungkin keturunan Perancis alias perapatan Ciamis gitu ya. Ini kabar gembira datang dari Ciamis, Jawa Barat ya. Dalam ajang bergengsi ASEAN Environmentally Sustainable Cities atau ESG Award ya, Certified of Recognition yang digelar di Langkawi, Malaysia pada 2 hingga 3 September 2025 kemarin, Ciamis ini berhasil meraih penghargaan kategori Clean Lane, lahan bersih untuk kota kecil. Hal ini tentunya membuat bangga warga Jawa Barat ya, khususnya warga Ciamis, karena Ciamis dinobatkan sebagai kota kecil terbersih di Asia Tenggara. Penghargaan ini diumumkan dalam rangka kegiatan 18 tahun ASEAN Ministerial Meeting and the Environment yang dihadiri oleh negara-negara anggota ASEAN. Ajang tersebut merupakan forum tertinggi yang digelar di setiap 4 tahun sekali untuk memberikan pengakuan kepada kota-kota yang dinilai berhasil menunjukkan kepemimpinan dan inovasi dalam mewujudkan pembangunan perkotaan yang bersih, hijau, dan berkelanjutan. Dengan diraihnya penghargaan ini membuat Ciamis sejajar dengan kota-kota besar di Indonesia seperti Bandung, Malang, Padang, dan Banyumas, serta kota-kota di berbagai negara ASEAN, diantaranya Johor Baru, Klang, Malaka, Haiphong di Vietnam, kemudian Hua Hin di Thailand, kemudian hingga Bacolod City di Filipina. Yang ini menjadi bukti bahwa daerah dengan karakteristik kota kecil pun mampu tampil sebagai contoh teladan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik.

Kuliner, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak. Hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir, baik dengan jendela terbuka maupun tertutup.

0: Berikutnya saatnya Anda ikuti sajian ruang konsultasi kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika baca lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
1: Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah. Hanya satu sisi, sisi kanan aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada syaraf fasialis, syaraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah nggak bisa nutup, mata berair, ngiler terus keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya kita jangan panik, tenang. Kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar, karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk Bell's palsy itu ada golden period. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah, itu apakah ada pusing vertigo, apakah ada sakit kepala. Apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, nggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu, kalau nggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini, kita usap aja di daerah yang yang lumpuh. Nah, tapi apabila ada gejala yang lain, tadi yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih, atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, kesana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat. Tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.
2: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Bro, satu RRI Bandung kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami tentunya pendengar di Bandung pagi ini. Dan tepat tadi pukul 10 kita juga akan masuk ke edisi Ruang Disabilitas dan Inklusi. Akan membahas mengenai dari mimpi menjadi prestasi. Dia adalah kiprah Louis Bertrand di dunia musik pendengar. Tentunya tetap bersama kami dan Anda nanti boleh ikut juga berbincang juga bersama kami pendengar ya di 0811-220-9760. Terima kasih juga WMN, apa kabar? Bang Hendra juga, Teh Sonia, terima kasih, selamat pagi untuk Anda pendengar yang masih bersama kami tentunya. Jangan dulu kemana-mana di Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung pagi ini.
2: Sebutan Tugu Titik Nol Kota Bandung adalah titik awal mula Kota Bandung. Gubernur Jenderal Hindia Belanda bernama Mr. Herman William Dendels yang berkuasa pada tahun 1808 hingga 1811. Ia adalah orang yang menancapkan tongkat pada sebuah tanah sebagai penanda titik nol kilometer Bandung. Tugu Titik Nol Kota Bandung dibangun tepat berseberangan dengan Hotel Savoy Homan. Dalam tugu tertulis tanda CLN18 dan PDL18, yang artinya menunjukkan daerah timur Kota Bandung yang terdekat dengan tugu, yaitu Cileunyi dengan jarak 18 km, sedangkan PDL18 menunjukkan daerah Kota Bandung yang terdekat dengan tugu, yaitu Padalarang dengan jarak 18 km. Tugu Titik Nol Kota Bandung kemudian diresmikan pada tahun 2004 oleh Gubernur Jawa Barat pada saat itu, Deni Setiawan. Di tempat tersebut juga terdapat monumen mesin penggilingan atau steam walls kuno yang disertai sebuah batu prasasti sejarah.
1: Bandung siang ini.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia.
2: Kita Pancasila.
1: Semua Anda Indonesia.
2: Semua Anda Pancasila.
1: Saya Indonesia. Saya Pancasila.
0: Pengamalan Pancasila turut memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan utuhnya NKRI.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, kan informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami tentunya pendengar, masih bareng Alan Albani di Bandung siang ini, edisi Ruang Disabilitas dan Inklusi, memperkuat pembangunan SDM, layanan siaran penyandang disabilitas dan inklusi. Dan kali ini kita akan membahas dari mimpi menjadi prestasi. Ini merupakan kiprah Louis Bertrand di dunia musik dan tentunya juga kita sudah tersambung juga ya melalui telepon kami. Selamat siang, Louis.
1: Selamat siang, Kak.
0: Sehat, Kak Louis?
1: Sehat.
0: Baik. Kak Louis, ini penasaran banget. Boleh dong Kak Louis diceritain gimana sih awal mula Kak Louis ini tertarik terjun ke dunia musik gitu?
1: Oke. Awal mulanya ya, mungkin karena dari kecil kali, dari umur. Aku tuh bisa, maksudnya dulu aku diceritain sama mama ya, aku bisa nyanyi pertama kali tuh waktu itu umur 2 tahun. Aku nyanyi lagu Mandarin.
0: Oh iya?
1: Nah, iya, betul. Nah, terus kalau untuk tertarik sih mungkin kayak bener-bener tahu bahwa aku kayaknya bisa nyanyi nih, itu umur 4 atau 5 tahun. Nah, tuh kayak awalnya tuh karena sering dengerin lagu-lagu gitu, aku kayak hobi entar itu lagu Mandarin atau lagu Indonesia atau lagu apapun itu, aku happy aja gitu ketika dengerin, terus kayak pengen, kayaknya bagus deh ya kalau aku bisa nyanyiin. Nah, terus kebetulan juga akhirnya orang tua mensupport, mendukung, dan ya udahlah dari situ mulailah dari awal ya berkarir gitu.
0: Oke. Baik, ini awal mula main musik. Kak Louis ini main apa? Piano, gitar, atau apa?
1: Kalau dulu malah drum.
0: Oh, dulu malah drum?
1: Pertama kali banget. Cuman, kan aku mikir ya, kalau misalkan drum, itu kalau untuk sambil nyanyi itu kayaknya agak gak mungkin kan. Agak susah lah gitu. Kalau akhirnya aku belajar main piano di umur 7 tahun. Awalnya tuh aku 6 tahun, 5 tahun itu main drum dulu.
0: Oke. Kemudian main piano. Apa yang ngebuat, memang tuntutan harus bisa semua? Atau memang akhirnya pindah cabur? Ya, pindah cabur. Maksudnya pindah alat musik gitu.
1: Lebih ke pindah sih. Kayak pindah ke lain hati mungkin ya. Jadi kayak gini. Ya udah, karena aku mikir awalnya kan kayak main drum, kayaknya awalnya aku suka sih, mungkin karena happy ya bisa pukul-pukul gitu waktu masih kecil. Terus akhirnya, tapi lama-kelamaan kok kayaknya mendingan di keyboard nih, lebih bisa kemana-mana. Maksudnya dari keyboard pun kan kita bisa banyak hal ya, bisa. Aku tetap main drum sampai sekarang, cuman mungkin udah bukan jadi major lagi gitu. Jadi kayak karena piano, aku mikir dari piano aku bisa main piano, aku bisa juga main drum dari sana juga bisa gitu ya, pakai style atau pakai dan lain sebagainya bisa juga.
0: Oke. Kalau di piano kan bisa sambil ngiringin sambil nyanyi juga ya?
1: Betul, bisa ngiringin, bisa nyanyi.
0: Bisa jadi kalau main drum agak ngos-ngosan kayaknya, effort banget.
1: Kalau main drum nggak mungkin, mesti punya teman lagi yang satu yang main keyboard. Tapi kalau main keyboard kan bisa nyanyi sambil ngiringin.
0: Iya, itu dia ya, bisa semua ya.
1: Betul.
0: Oke. Hingga kemudian akhirnya nyanyilah gitu Kak Louis ini.
1: Yes.
0: Nah, dari mulai kemudian memang awal mainnya musik, kemudian jadi satu kesatuan lah ya. Karena ada orang yang main musik tapi gak nyanyi gitu.
1: Yep.
0: Ada yang nyanyi tapi gak bisa main musik juga gitu kan. Beda-beda tipe orangnya. Kemudian Kak Louis ketika sadar bahwa suara aku juga oke nih, kayaknya bagus juga gitu. Itu kapan nyadarnya? Apakah sekolah kursus atau memang pas lagi ngulik lagu pasti otomatis nyanyi gitu kalau main piano?
1: Duh, kalau ngomong suara oke sih sampai sekarang masih belajar ya Kak. Jadi kayak awalnya mungkin karena gimana? Mungkin karena waktu itu aku umur 5 tahun, 6 tahun gitu. Jadi aku di sekolah, aku kan sekolah nih umur 5 tahun, aku mulai sekolah, terus mulai nyanyi, terus kayak ditepuk tanganin. Nah, aku happy tuh. Dan itu akhirnya ya udah itu cobalah aku dalemin, malah sekarang jadi hobi dan mungkin jadi pekerjaan juga.
0: Nah, oh ini dia ya. Oke, jadi sekarang kerjanya nyanyi di mana aja? Cafe to cafe, event to event?
1: Event to event ya, cafe, Lalu kalau kafe sih mungkin nggak sesering itu ya, lebih ke kalau aku
0: wedding
1: lebih ke event to event sih,
0: event to event.
1: Terus kafe mungkin sekali-sekali ada lah, terus kayak di mall, terus di gereja mungkin paling sering.
0: Oh, di gereja paling sering. Ini nggak apa namanya wedding turun juga nggak wedding?
1: Wedding bisa.
0: Oh, wedding juga bisa ya. Oke, ini dari sekian banyak pengalaman bermusik ya, Kak Louis. Momen apa yang paling berkesan sampai sekarang masih Kak Louis inget gitu?
1: Waduh, kalau ngomong itu ada sih. Jadi waktu gimana? Itu aku nyanyi di GBK tuh, waktu itu acaranya mungkin kalau teman-teman yang menyaksikan di RRI gitu tahu ya. Jadi waktu kedatangan pemimpin umat Katolik sedunia tuh waktu bulan September, tepatnya tanggal 5 juga. Tanggal 5 September 2024. Jadi pas banget 2 tahun yang lalu. Nah, itu aku tuh dipilih dan beberapa teman-teman yang lain, beberapa penyanyi yang lain tuh untuk bisa nyanyi pada saat mau ibadah kedatangan paus itu, kedatangan pemimpin umat Katolik itu. Itu yang gak bisa lupa sih, karena kan memang disaksikan dengan ribuan, puluhan ribu penonton ya. Dan maksudnya senang banget juga bisa ikut ambil bagian di acara itu.
0: Oke. Jadi momen yang paling spesial gitu ya.
1: Betul. Itu kayak memberkati buat diri aku sendiri juga
0: sih. Kalau pernah ngerasa stuck gak sih? Kayak misalnya gini, oke, main di musik nih, kemudian nyanyi juga. Tapi ada momen yang sepi banget, cuma kayak ngerasa, wah, ini bener jalan yang aku pilih atau bukan sih? Pernah ngerasa gitu gak Kak Louis?
1: Oh, pasti. Apalagi kalau kita kan tahu ya bahwa nyanyi musik itu kan gak selalu rame job ya. Ya mungkin itu juga. Apalagi sekarang udah banyak banget orang-orang yang bisa main musik, yang bisa nyanyi. Apalagi ditambah dengan AI.
0: Itu dia.
1: Dan indeks ekonomi juga itu mempengaruhi sih. Jadi maksudnya kayak agak beda lah gitu. Jadi kayak, tapi itu memang tantangan sendiri buat kita, untuk kita bisa lebih menyesuaikan kondisi. Mungkin kita lebih kayak bisa lebih ke jadi penyanyi selain di event gitu ya, kayak di TikTok atau di mana, itu kita harus benar-benar bisa, ya kita nggak bisa diem aja, karena kalau diem aja juga nggak akan membuahkan hasil apa-apa kan. Kayak nungguin job misalkan nggak ada gitu kan, ya kita nggak mungkin diem-diem juga. Jadi kayak kita lebih harus mencari alternatif lain, tapi mungkin dengan tetap bermain musik atau gimana gitu.
0: Oke. Ya, akhirnya apa sih yang ngebuat Kak Louis itu tetap bertahan dan terus berkarya di dunia musik?
1: Oh, yang jelas hobi. Jadi setiap aku bisa nyanyi, aku bisa apa namanya main musik, dan mungkin aku sekarang kan juga lagi belajar ya, belajar untuk mengajar teman-teman aku yang di sekolah gitu, itu suatu kehobian buat aku dan aku happy melakukan itu.
0: Ngajar juga. Ngajar apa Kak Louis? Di mana?
1: Aku belajar mengajar vokal.
0: Oh, ngajar vokal di?
1: Aku ngajar di teman-teman aku sih, sama teman-teman di Fabel juga, di namanya Sekolah Rawinala.
0: Oke. Ini Kak Louis selama menjalani perjalanan sebagai musisi ya, tantangan yang pernah Kak Louis hadapi dan gimana cara Kak Louis tuh bisa ngelewati hal itu gitu?
1: Kalau tantangan dalam bernyanyi terutama ya, jadi mungkin pada saat menghafal lagu sih. Karena kan kalau mungkin teman-teman yang bisa lihat gitu, teman-teman akan bisa baca lirik kan ya. Gitu, teman-teman akan bisa baca lirik, apalagi untuk yang spontan gitu. Misalkan kayak, oh, hamin satu atau mungkin beberapa jam sebelum gitu. Harus ngafalin satu lagu dan yang itu lagu kita belum tahu sama sekali gitu. Itu kan agak sulit ya. Jadi kayak apa namanya, itu tantangan tersendiri, tapi ya kita memang harus benar-benar ekstra mungkin belajar untuk bisa menghafalnya gitu. Kan mau enggak mau ya, karena kalau yang lain kan bisa lihat lirik, itu mempermudah. Kalau kita mungkin bisa dibacain gitu, tapi agak sulit kalau untuk tampil.
0: Ngefeelnya beda gitu ya.
1: Kita harus benar-benar belajar untuk bisa terima tantangan itu, dan kita harus bisa menaklukkannya sih.
0: Well prepared. Biasanya berapa hari sih sebelum perform?
1: Kalau idealnya ya, idealnya kalau untuk maksimal sih, kalau aku mungkin tergantung. Kalau mungkin lagu Indonesia yang mudah buat aku hafalin, mungkin 2-3 hari masih bisa gitu. Itu semepet-mepetnya ya. Tapi kalau mungkin lagu Inggris atau lagu apa gitu yang aku harus butuh belajar banget, lebih belajar gitu, itu mungkin 5 hari sih untuk idealnya.
0: Itu ya 5 hari ya.
1: Tapi balik lagi, kita nggak bisa terlalu ngikutin gitu juga, karena kan ada beberapa emang yang kita harus terima kan, memang oh harus H-3 atau H-2, nah itu kita benar-benar memang harus fight banget, harus berjuang.
0: Oke. Menarik. Kak Luis, kita akan rehat dulu sejenak ya. Setelah ini kita akan lanjut lagi ngobrol. Jangan dulu kemana-mana, Kak Luis, tetap bersama kami.
1: Oke,
0: dan juga untuk Anda pendengar, boleh WhatsApp-kan ke 0811-220-9760. Kita lagi ngobrol nih bareng sama Kak Luis Betran, seorang penyanyi. Dan kita sedang membahas topik kita dari mimpi menjadi prestasi kiprah Luis Betran di dunia musik. Anda boleh WhatsApp-kan ke kami ya. Anda boleh tanya di 0811-220-9760. Dan tentunya tetap bersama kami di Bandung Siang ini, edisi Ruang Disabilitas dan Inklusi.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar kita masih di topik Bandung siang ini. Dari mimpi menjadi prestasi, kiprah Luis Bertrand di dunia musik. Kak Luis masih bersama kami.
1: Masih, halo semuanya.
0: Oke, ya. Tentunya juga Kak Luis ada yang tanya juga gitu ya. Ini ada Intan di Cimahi. Selamat siang Kak Luis. Oke, Kak Luis izin tanya katanya. Sudah meraih berbagai prestasi apa di dunia musik? Ada pencapaian yang paling Kak Luis banggakan gak katanya gitu?
1: Oke, kalau aku waktu itu aku pernah beberapa kali menjuari lomba. Waktu itu lomba festival, lomba seni siswa nasional. Jadi kayak waktu itu aku dapat juara satu di Lampung, tingkat nasional. Jadi dengan teman-teman juga yang penyanyi-penyanyi, jadi kita lomba, aku dapat juara satu.
0: Mantap.
1: Jadi waktu itu beberapa kali sih, jadi kayak salah satunya yang di Lampung itu. Mm-hmm. Terus waktu itu juga aku pernah ikut Indonesia's Got Talent.
0: Oh, Indonesia's Got Talent, oke.
1: Okay. Waktu itu aku duet dengan teman, itu aku duet sana, terus aku juga ada ikut juga waktu SD, nah kalau Lampung itu kan yang SMP ya, jadi mm-hmm. aku juga ikut yang SD di Manado waktu 2016. Mm-hmm. Aku juara 2 tingkat nasional menyanyi juga.
0: Oh, udah tingkatannya udah tingkat-tingkat nasional ya. Kak Luis, kalau boleh memilih satu lagu yang paling menggambarkan perjalanan Kak Luis sampai hari ini, lagu apa Kak Luis?
1: Kalau boleh memilih satu lagu ya, mm-mm. apa ya? Sebenarnya banyak sih, apa ya, sebentar, salah satunya mungkin, kalau aku gini, kalau aku selalu merasa bahwa hidup aku itu, jujur aja, aku gak bisa hidup tanpa Tuhan, gitu. Jadi aku biasanya, aku memilih lagu, satu lagu rohani sih.
0: Apa?
1: Judulnya Goodness of God, jadi tentang kebaikan Tuhan.
0: Oke, boleh kasih refnya dulu deh. Kak Luis penasaran, aku pengen denger suara Kak Luis.
1: Oh, boleh.
0: Refnya boleh Kak Luis.
1: All my life you have been faithful. All my life you have been so good.

0: Keren. Thank you. Pantes thank juara you. Terus. Mantap.
1: Mungkin oke, okay. Mungkin kalau lagu Indonesia ini kali ya Heal the World. Like oh. Lagu umum mungkin Heal the World, lagunya Michael Jackson, Heal the World.
0: Na na na na. Na. Gitu ya.
1: Yes, betul. Ah, lagu umum banget ya.
0: Oke, oke, oke, oke. Nih, kemudian juga ada yang tanya lagi. Ada okay. Dani di Dago. Ya. Kak Luis, hal yang paling pengen Kak Luis capai di perjalanan karirnya sebagai pemusik iya, kan sebagai penyanyi iya, juara terus. Apa katanya targetnya atau goalsnya?
1: Kalau aku sih pengen di dunia musik ini atau mungkin menyanyi, entah itu menyanyi atau musik lah ya gitu. Mm-hmm. Aku bisa berguna buat banyak orang sih. Jadi bisa menjadi berkat buat banyak orang lewat talenta yang sudah Tuhan kasih ke aku. Itu karena kan talenta yang kita punya sekarang kan yang kita bisa bagi. Sekarang kan itu semuanya dari Tuhan ya Kak. Jadi kita mm-hmm. harus balikin lagi ke Tuhan lagi untuk kita bisa bagi ke orang.
0: Selain itu pun juga Kak Luis juga ngajar juga gitu ya aktivitasnya.
1: Betul.
0: Kak Luis, kebahagiaan ketika menyanyi, ketika bermain musik, dan kebahagiaan ketika mengajar, ada perbedaan gak sih?
1: Beda, kalau ngajar tuh lebih ke, maksudnya jujur ya, kalau ngajar lebih ke bangganya karena mungkin murid yang kita bantu, yang kita, teman-teman yang aku bisa bantu untuk bimbing gitu, itu bisa mungkin berhasil atau bahkan mungkin bisa jadi juara juga gitu. Karena aku juga pernah mengajar satu murid yang memang dia benar-benar dari nggak bisa nyanyi, tapi ya mungkin dengan ketekunan dia juga gitu ya, akhirnya dia bisa jadi juara.
0: Keren gitu ya.
1: Kalau nyanyi sendiri lebih ke kalau kita bisa nunjukin ke orang kali ya, itu kayak realistisnya kita bisa nunjukin ke orang kalau kita bisa nyanyi, bisa menang, bisa juara.
0: Oke. Baik ya. Untuk kalian juga pendengar boleh tanya juga nih ya ke Kak Luis Beteran. Anda boleh WhatsApp-kan ke 0811-220-9760. Ada yang tanya lagi nih Kak Luis di WhatsApp kami.
1: Oke.
0: Ada Egi. Kak Luis izin tanya, lebih gampang main musik atau lebih gampang nyanyi?
1: Kalau itu ada tantangannya sendiri sih.
0: Jujur
1: kalau main musik, kalau main musik kan kayak keyboard itu kan kita kan lebih ke main feeling ya, bukan main feeling juga sih. Jadi kayak ya itu kan salah satu tantangannya juga kan kita benar-benar kita harus belajar pencarian gitu-gitu. Sebenarnya kalau ditanya lebih gampang mana, semuanya ada tantangannya. Kalau nyanyi, mungkin kalau nyanyi lebih ke ini kali ya. Kalau nyanyi lebih ke gimana kalau suaranya lagi serak, gimana kalau suaranya lagi nggak stabil, lebih ke situ sih. Terus kita memang, karena kan kalau menyanyi kan instrumennya kan kita sendiri gitu, diri kita sendiri, jadi kita yang benar-benar masih fresh banget untuk bisa nyanyi. Gitu. Jadi tetap ada tantangannya sendiri, kalau ditanya lebih gampang mana, mungkin karena aku hobinya lebih ke nyanyi ya, jadi mungkin nyanyi deh.
0: Oh, jadi lebih nyanyi ya. Ah, tips juga nih Kak Luis, kalau buat orang-orang yang mau atau mulai bernyanyi atau belum pede nyanyi, apa sih tipsnya dari Kak Luis supaya enjoy gitu?
1: Oke, kalau tips dari aku biar lebih pede adalah latihan ya. Kalau memang benar-benar teman-teman di sini gitu yang memang benar-benar mau mendalami di dunia nyanyi ya latihan gitu, les gitu. Terus kalau aku biasanya sebelum nyanyi itu aku selalu pemanasan dulu kayak do re mi re do re mi fa sol mi do gitu, itu harus sih wajib untuk supaya kita bisa lebih ada pergangannya gitu, lebih bagus lah, lebih stabil, lebih nggak gampang fals atau nggak gampang capek.
0: Itu ya. Oke, tipsnya kalau yang ingin bermain musik, tipsnya dari Kak Luis
1: sama berlatih terus. Kalau teman-teman memang udah benar-benar pengen banget main musik ya les gitu ya, terus rajin-rajin dengerin lagu. Oh iya, salah satunya juga nih, ini baik bernyanyi maupun bermain musik, kita harus rajin-rajin untuk dengerin orang, apalagi kayak mungkin diva-diva atau Indonesia yang udah bagus, atau mungkin dari orang luar atau dari manapun, kita harus benar-benar lebih ke rajin untuk dengerin mereka, karena dari merekalah kita bisa belajar banyak gitu. entah itu dari suaranya atau dari permainan musiknya. Jadi rajin-rajinnya tetap belajar dan berlatih.
0: Nah, itu dia tipsnya ya. Baik, terakhir mungkin Kak Louis Beteran boleh disampaikan event-event terdekat atau target Kak Louis nih dalam perjalanan bermusik kedepannya seperti apa?
1: Kalau aku mungkin aku lagi sering membuat single.
0: Wih.
1: Nah, kemarin aku juga udah beberapa kali membuat single lagu aku.
0: Udah berapa? Udah berapa singlenya?
1: Udah sekitar ada 5 kalau nggak salah. 5 atau 6 single gitu.
0: Wow, banyak sekali. Oke, terus.
1: Jadi buat teman-teman yang mau lihat aku bisa cek IG aku ya. Louis Bertrand Official, LOUISBERTRAND_official. Kalau mau lihat di Spotify aku juga

0: singlenya deh boleh di apa namanya dinyanyiin terakhir Kak Luis.
1: Boleh, boleh. Terima kasih Tuhanku buat kasih-Mu yang nyata di hidupku. Terima kasih Tuhanku, Kau jadikan ku bejana yang indah dan berharga di matamu.
0: Emang keren banget suaranya.
1: Thank you.
0: Sukses selalu Kak Luis.
1: Sukses juga buat semuanya.
0: Thank you ya udah berbagi cerita di Pro 1 RRI Bandung.
1: Thank you banget.
0: Oke, Kak Luis sampai berjumpa kembali. Sukses selalu ya hits tentunya. Siap. Lagu-lagunya.
1: Sampai jumpa juga buat semuanya. Thank you.
0: Baik, selamat siang Kak Luis.
1: Siang.
0: Baik pendengar, itu tadi perbincangan kita di Bandung Siang ini edisi Ruang Disabilitas dan Inklusi. Dari mimpi menjadi prestasi, kiprah Luis Betran di dunia musik.
2: Bandung Siang ini.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli, dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bandung siang ini.
1: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Jusuf Ronodipuro. Seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Jusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Jusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Karena tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.
1: Negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Alvaro Vargas membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Alvaro Vargas yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: Pecinta olahraga, dua gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan dua gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat membebaskan tembakan yang termampu dijangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. Dua gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usia lagi kapten Liverpool, Virgil van Dijk, nilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Dan menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan Isak memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idumbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: He was very happy for the players who scored the goals. But also that was the work behind the scenes, you know, to choose the players.
3: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
2: Because we wanted them here, so they support. That was very good, but we need to put our feet on the ground because the tournament is very hard, it's difficult, and we still have a lot of games.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1-2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
4: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman. Bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar pada Jumat malam, Bali United menang 2-1. Bali United membuka keunggulan melalui penalti TP Yachida menjelang akhir babak pertama. Kemudian Kevin Da Silva menggandakan keunggulan Serdadu Tridatu pada menit ke-67. Bali United sempat mencetak gol ketiga pada menit ke-82 tetapi dianulir oleh VAR. Dan PSS Sleman memperkecil ketertinggalan melalui Melvin Lorenzen pada penghujung laga. Hingga pertandingan berakhir, Bali United mampu mempertahankan keunggulan 2-1. Dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu di laga perdana Super League.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang tipis atas PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat, baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu, supaya dalam tanda kutip itu tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marco Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya, Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Dan namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya. Hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya, yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit. Tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti di pekan pertama Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira Bobotoh di pertandingan Persib melawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama, karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu, tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri saja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
2: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League gitu. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama, supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STJ itu tetap tinggi, tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STJ juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menangani timnas. Nah, citra positif STJ ini ketika menangani timnas, Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu ya, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STJ itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Una, terima kasih. Salam olahraga jaya selalu, selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japva Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao. Namun di babak ke-6, Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Laisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java. Karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia. Dari level bibit sampai level dunia, itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025, Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Social Investment PT Java Confit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Uto Tadianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu loh.
2: Ikrip
3: ya? Ikrip. Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu. Keberlanjutannya di mana ya kalau nggak ada komunikasi, putus hubungan, selesai dong gitu.
1: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Virjiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, pernah 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga kita selesaikan. Masuk lapangan untuk apa namanya bola voli antisipasi. Dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa klub yang kemudian nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan sepak
1: bola. Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

0: Bandung siang ini.
1: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung siang ini Sabtu 5 September 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri, begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung siang ini barengan Ardian sampai jam 4 sore nanti. Apa kabar Anda pendengar di Bandung siang ini? Andre Ardian menyapa dari studio Pro 1 RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61. Weekend di minggu ini tanggal 5 September Bandung lagi panas banget, tapi kita mudah-mudahan sepanjang hari bakalan cerah gitu ya, enggak ada badai-badai lagi. Yang mau malam mingguan silakan, tapi Andre himbau tetap bawa perlengkapannya, jas hujannya, payungnya, jaket tebalnya, jangan lupa dibawa. Biar harinya makin enjoy dan ngopinya makin enjoy, jangan lupa dengerin dulu Pro 1 RRI Bandung sampai jam 4 sore nanti sebelum ngopi nih. Biar energinya bertambah, nanti bakalan ada ruang 100% Indonesia, bakalan ngobrol-ngobrol juga di Bandung sore ini edisi Green Radio tentunya.

0: simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
1: Bandung siang ini.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Ginjal merupakan organ di dalam tubuh manusia yang berfungsi pada proses ekresi. Ginjal memiliki bentuk seperti kacang dan terletak di belakang perut atau abdomen. Ginjal memiliki peran untuk mengendalikan keseimbangan cairan dan menjaga keseimbangan kadar elektrolit agar kadar tetap stabil. Tips untuk menjaga kesehatan ginjal yaitu menjaga kestabilan kadar gula darah, mengurangi konsumsi garam, konsumsi air yang cukup untuk menjaga kesehatan ginjal yaitu minimal 2 liter per hari, menghindari konsumsi obat-obatan anti nyeri. Konsultasikanlah dengan dokter apabila ingin mengkonsumsi obat. Penderita hipertensi dan diabetes harap selalu memantau fungsi ginjalnya secara berkala.
1: Bandung siang ini.

0: ila wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Radio Republik Indonesia Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur bagi Anda yang melaksanakannya.

Cerita di balik nama Jalan Balong Gede Bandung. Jalan Balong Gede berada di sebelah timur Kompleks Pendopo Kota Bandung. Titik awal masuk Jalan Balong Gede ada di sebelah bangunan bioskop bersejarah bernama Bioskop Dian, sementara ujung jalannya sampai ke perempatan Jalan Punggur. Menurut penulis buku Jendela Bandung, Her Suganda, sejarah nama Jalan Balong Gede bermula dari konon di masa lalu, bangunan pendopo dilengkapi dengan kolam tempat memelihara ikan. Kolam tersebut cukup luas dan dinamakan Balong Gede oleh penduduk setempat. Dalam bahasa Sunda, balong artinya kolam, sedangkan gede artinya besar atau luas. Dulu ikan di kolam tersebut dimanfaatkan untuk menjamu tamu-tamu istimewa bupati, di mana jenis ikannya adalah ikan mas dan gurame. Namun lama-kelamaan, daerah sekitar lingkungan pendopo semakin padat, sehingga balong atau kolam tersebut hanya terbayang dalam imajinasi.

0: kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
1: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya, di Majalengka kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Oxfiz gitu, jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan 6 bersaudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya, tentu kita harus murojaah terus-menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran, dan memang sehari-hari kita hanya membaca yang meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus-menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Betul. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.
2: Bandung siang ini.

0: Sekitar, sepeda listrik menjadi tren dan semakin populer karena memiliki kecepatan yang lebih tinggi daripada sepeda biasa serta tidak bersuara. Tidak sedikit anak-anak kesulitan mengendalikan kecepatan tersebut sehingga meningkatkan risiko kecelakaan dan membahayakan bagi pengendara lain. Para ahli keselamatan jalan raya telah mengeluarkan peringatan tentang bahaya sepeda listrik bagi anak-anak kecil. Untuk mengurangi risiko ini, penting bagi orang tua untuk memberikan pengawasan yang ketat saat anak-anak menggunakan sepeda listrik. Selain itu, penggunaan perlengkapan pelindung seperti helm, siku, dan lutut harus diwajibkan untuk melindungi mereka dari cedera serius dalam kecelakaan.
1: Bandung siang ini.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Bandung siang ini.

Informasi pertama, pendengar, pemerintah Kota Bandung dan PLN petakan titik rawan kabel listrik dekat pepohonan. Pemerintah Kota Bandung bersama PT PLN melakukan pemetaan dan mitigasi terhadap sejumlah titik rawan yang berpotensi mengganggu keamanan jaringan listrik, khususnya jalur kabel yang berada di sekitar pepohonan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya gangguan jaringan listrik maupun kejadian yang dapat membahayakan masyarakat.

0: Informasi terakhir, pendengar, pemerintah Kota Bandung siapkan integrasi kawasan alun-alun dan pendopo. Pemerintah Kota Bandung tengah menyiapkan rencana integrasi kawasan alun-alun dan pendopo untuk menciptakan kawasan yang lebih terhubung serta memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan konsep utama penataan tersebut adalah menyatukan kawasan alun-alun dan pendopo sehingga dapat menjadi ruang lebih terintegrasi dan mudah diakses warga. Sekian lintas informasi bersama saya Andre Ardian di Bandung Siang Ini.
1: Bandung Siang Ini.

Tahukah Anda berapa kali mata berkedip dalam sehari? Ternyata manusia berkedip kira-kira 15.000 kali dalam sehari. Mengapa mata kita begitu sering berkedip? Tujuannya tentu untuk melindungi bola mata kita, agar air mata membasahi permukaan mata yang mengering. Berkedip juga menggambarkan emosi dan perasaan kita, seperti ketika perasaan kita sedang cemas atau panik. Maka tanpa disadari, mata kita akan lebih sering berkedip dibanding situasi normal.

0: Mama, aku mau teh manis lagi.
1: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
2: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
0: Terus gimana biar aku gak stunting?
1: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
0: Tapi aku suka gorengan.
2: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu teman.
3: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.
4: Bandung siang ini.

Cinta sebenarnya dari Joker. Waduh, di Bandung lagi panas-panas kayak gini dikasih galau mah tapi enak ya. Yang tadinya memang hareudang, tambah hareudang. Waduh, hareudang kalau ngelihat doinya sama yang lain ya. Dan juga pendengar, ini masih di Bandung Siang ini bareng Andra Ardian sampai jam 4 sore nanti. Ini masih banyak rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Di pukul 13 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Jabar di Bandung Siang ini 5 September 2026. Terus sehabis itu bakalan ada request lagu di 100% Indonesia sampai jam 3 sore nanti. By the way, ini hari Bandung lagi ramai banget karena di hari ini lagi ada audisi Bintang Radio 2026 tingkat satuan kerja ya, Satker RRI Bandung. Kira-kira bakalan siapa pemenang di tahun ini? Kalau di tahun kemarin ada Sabila Caitra yang sekaligus juga menjadi juara Bintang Radio Nasional 2025. Keren gak tuh Bandung udah bisa ngasih perwakilan tuh. Dan juga di juara 2 tingkat Satker RRI Bandungnya, Jawa Barat, itu ada Gazi ya kemarin. Luar biasa juga pokoknya. Seru banget deh pokoknya. Pantengin terus RRI Bandungnya. Nanti bakalan ditayangkan di YouTube RRI Bandung Live. Pokoknya bareng RRI yang sampai jam 4 sore nanti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Warta Jabar Siang. Sabtu 5 September 2026 di Pro 1 RRI Bandung.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita. Sari berita penting. Harga pangan di Bandung masih relatif stabil. Pertumbuhan ekonomi daerah Garut tidak terlepas dari kinerja sektor pariwisata dan pertanian. Berita selengkapnya dibacakan oleh Andre Ardia. Informasi pertama, pendengar, Wali Kota Cimahi Ngatiana menegaskan bahwa banyak aturan bukan menjadi ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan. Menurutnya, regulasi yang baik harus mampu memberikan kepastian hukum, mudah dipahami, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan seiring langkah pemerintah Kota Cimahi bersama DPRD Kota Cimahi mencabut 8 perda yang dinilai sudah tidak relevan pada rapat paripurna DPRD Cimahi, Rabu 2 September 2026. Evaluasi regulasi menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menyederhanakan aturan sekaligus mendorong birokrasi bekerja lebih efektif. Ngatiana menjelaskan penyederhanaan regulasi memiliki sejumlah tujuan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Di antaranya, memperkuat kepastian hukum, meningkatkan efisiensi birokrasi, menciptakan transparansi demokrasi, serta mengurangi potensi tumpang tindih aturan. Pencabutan 8 perda tersebut juga menilai menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah Kota Cimahi. Aparatur diharapkan dapat mengurangi waktu dan energi untuk dialihkan hal yang lebih penting, terutama peningkatan kualitas pelayanan publik. Masyarakat pun diharapkan mendapatkan proses pelayanan yang lebih jelas, cepat, dan memiliki kepastian hukum. Ngatiana menilai reformasi birokrasi tidak cukup hanya dilakukan melalui perubahan struktur organisasi atau sistem kerja. Penataan regulasi juga menjadi bagian penting karena kualitas aturan akan berpengaruh langsung terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, pemerintah Kota Cimahi akan terus mendorong evaluasi terhadap berbagai regulasi daerah yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum maupun kebutuhan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih sederhana, efisien, dan mampu merespon persoalan warga secara tepat. Informasi berikutnya, pendengar, Dinkes Bandung menghimbau warga untuk waspada terkait cuaca panas yang memicu batuk dan pilek. Laporan selengkapnya disampaikan Atep Burhanuddin.
2: Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bandung mengingatkan ke masyarakat untuk mewaspadai gangguan kesehatan akibat cuaca panas dan udara yang cenderung kering. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan pada saluran pernapasan seperti batuk dan pilek. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Kota Bandung, Dadan Mulyana Kosasi, mengatakan keluhan batuk dan pilek menjadi salah satu gangguan kesehatan yang banyak ditemukan di puskesmas saat cuaca panas. Menurutnya, keluhan batuk dan pilek yang tidak ditangani dengan baik berpotensi berkembang menjadi infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dadan menghimbau masyarakat yang mengalami batuk dan pilek secara berkelanjutan untuk segera memeriksakan diri kepada tenaga medis, terutama jika keluhan tidak membaik setelah beristirahat.
3: Ya, kalau dia batuk pileknya dia berkelanjutan gitu ya, misalkan satu hari terus diistirahatkan ternyata dia tidak ada perbaikan, ya sebaiknya sih ketemu dengan tenaga medis ya, baik itu ke puskesmas atau ke dokter praktek boleh, atau ke klinik juga bisa gitu ya. Jadi jangan dibiarkan berlama-lama. Jadi misal dokter diistirahatkan gitu karena kecapean mungkin ya. Istirahat terus jadi seger lagi besoknya itu ada gitu ya. Tapi kalau misalkan dia berkelanjutan sih, misalkan ternyata tidak berkurang, ya itu jangan dibiarkan berlama-lama sih.
2: Dadan menegaskan masyarakat tidak sebaliknya menunda pemeriksaan apabila keluhan terus berlangsung. Batuk yang disebabkan kekelelahan memang dapat membaik setelah beristirahat. Namun jika tidak menunjukkan perbaikan dalam 1 hingga 2 hari, pemeriksaan medis harus diperlukan.
1: Ratusan ribu liter air sudah disuplai ke masyarakat yang terdampak kemarau panjang di 12 desa di Kecamatan maksud kami di 8 kecamatan, selama kemarau panjang oleh Perumda Tirta Rangga Subang dan BPBD. Ruslan Effendi melaporkan.
4: Selama Januari hingga Agustus 2026, Perumda Tirta Rangga Subang dan BPBD Kabupaten Subang bersinergi menyalurkan ratusan ribu liter air bersih untuk warga terdampak bencana. Direktur Teknis Perumda TRS Nana Ruhana menyebut pihaknya telah menyuplai 95 tangki air bersih berkapasitas 4.000 liter per tangki, total mencapai 380.000 liter air bersih.
3: Wilayah dan setiap hari itu berapa tangki yang disalurkan oleh Perumda TRS, termasuk mungkin dari Tagana dan juga melalui BPBD, Pak.
5: Ya, sejauh ini dari koordinasi kami ke beberapa SKPD dan stakeholder terkait, bahwa ketika ada masyarakat Subang khususnya, utamanya yang non pelangganan, membutuhkan air akibat dari bencana dan kekeringan, memang masih relatif kecil ya, Bu, ya, masih relatif kecil, Pak, dan tidak rutin tiap bulan. Tetapi yang terbaru saja di bulan Agustus ada wilayah Atas atau Palasari, kemudian kami wilayah Dabuan juga ada, dan datanya mungkin nanti bisa dicek, termasuk juga yang wilayah Pamanukan atau Pantura.
4: Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Subang, Enda, menambahkan BPBD telah mendistribusikan 200.000 liter air kepada 4.421 kepala keluarga atau 12.882 jiwa di 12 desa pada 8 kecamatan.
6: Datanya adalah 8 kecamatan terdampak, 12 desa terdampak, dan 4.461 KK terdampak. Kemudian jiwanya 12.882 jiwa terdampak. Kita BPBD Kabupaten Subang sampai saat ini akhir bulan Agustus kemarin telah menyuplai air, mendistribusikan air kurang lebih 200.000 liter ke seluruh desa yang terdampak kekeringan atau kekurangan air bersih.
4: Enda menegaskan penyaluran ini tidak lepas dari kolaborasi dengan Perumda TRS, sebab armada dan sumber air bersih berasal dari BUMD tersebut. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Pendengar, di sela rapat koordinasi optimalisasi pendapatan asli daerah di ruang rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, Beni Yoga Gunasantika, menyampaikan bahwa kunjungan wisatawan masih terkonsentrasi di wilayah tengah dan perkotaan. Berdasarkan data Disparbud, kunjungan wisatawan mencapai 70% di wilayah tersebut, 12% di wilayah selatan, dan 6,7% di wilayah utara. Sebagai langkah konkret, Disparbud Garut berencana membangun fondasi penataan pintu gerbang kawasan daya tarik wisata Cipanas tahun ini dengan konsep on the one roll service. Penataan tersebut diharapkan dapat menjadi daya tarik utama dan berdampak pada peningkatan kunjungan ke destinasi wisata lainnya. Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, Rizki Riznurdin, menyampaikan bahwa sektor akomodasi serta makanan dan minuman menjadi salah satu sektor ekonomi dengan pertumbuhan tinggi di Kabupaten Garut. Berdasarkan data BPS 2025, pertumbuhan sektoral tertinggi tercatat pada sektor akomodasi dan makanan minuman sebesar 13,62%. Pergerakan wisatawan juga meningkat 26,15% dengan mayoritas pengunjung berasal dari Bandung dan sekitarnya. Dilihat dari sisi pertumbuhan, data BPS 2025 menunjuk pertumbuhan sektoral yang paling tinggi itu ada di akomodasi makan minum sebanyak 13,62%. Jadi ini usaha yang memang tepat jika katakanlah melihat dari peta struktur ekonomi di Kabupaten Garut. Peningkatan aktivitas wisata tersebut turut berdampak pada penerimaan daerah. Pajak perhotelan tumbuh 47,17%, pajak makan dan minuman 35,53%, serta tingkat hunian kamar meningkat 6,95%. Meski menunjukkan tren positif, Rizky menyoroti masih adanya kesenjangan antara jumlah nomor induk berusaha yang terbit melalui sistem OSS dengan pelaku usaha yang telah terdaftar sebagai wajib pajak daerah. Rakor tersebut menjadi forum untuk mendorong optimalisasi PAD melalui pengembangan sektor pariwisata dan peningkatan kepatuhan pajak daerah. Berikutnya pendengar, harga kebutuhan masyarakat di pasar tradisional Cianjur masih di atas harga acuan. Seperti penjualan cabai rawit Rp41.000, harga saat ini Rp43.000 per kilogram. Selengkapnya disampaikan Ian Sofyan.
7: Beberapa harga kebutuhan masyarakat di pasar tradisional Cianjur, sebagian harga stabil dan sebagian harga mengalami kenaikan. Di antara komoditi yang mengalami kenaikan di pasar tradisional, menurut Kabid Perdagangan Ipan Periadi, harga rata-rata cabai rawit per kilogram Rp43.000.
8: Di Rp43.000 rata-ratanya ya. Seperti
7: per kilo
8: itu.
7: Ya?
8: Ya, per kilo itu Pak.
7: Kalau yang lainnya?
8: Kalau yang lainnya, ya kalau dari segi kenaikan sih nggak ada yang naik ekstrim ya Pak ya, dari sebelum-sebelumnya gitu. Cuma masih tadi itu ada yang di atas harga acuan penjualan seperti ini.
7: Sedangkan untuk harga yang lainnya seperti bawang merah masih di kisaran Rp22.000 per kilogram. Begitupun untuk harga bawang putih masih di kisaran Rp30.000 per kilogram. Untuk harga tomat Rp6.000 per kilogram. Selain itu untuk kenaikan harga tidak ada yang ekstrim, namun masih di atas harga acuan.
8: Kalau dari segi kenaikan sih nggak ada yang naik ekstrimnya Pak ya, dari sebelum-sebelumnya gitu. Cuma masih tadi itu ada yang di atas harga acuan penjualan seperti ini.
7: Berarti yang lainnya stabil ya?
8: Stabil Pak. Yang lainnya
7: cuma
8: stabil.
7: Cabai keriting?
8: Ya, cabai keriting. Sama. Tadi cabai merah, cabai.
7: Sedangkan untuk harga daging ayam potong, saat ini Rp41.000 per kilogram. Untuk harga telur ayam boiler, saat ini Rp27.000 per kilogram. Dan untuk harga beras medium, Rp13.000 per kilogram. Beras premium Rp14.500 per kilogram. Dari Cianjur, Ian Sofyan melaporkan.
1: Berikutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Garut merilis pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari kinerja sektor pariwisata dan pertanian. Berikut laporan Irwan Rudiawan.
9: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari kinerja sektor pariwisata dan pertanian. Dan sektor pariwisata tercatat tumbuh hingga 13,2%. Di sela rapat koordinasi optimalisasi pendapatan asli daerah PAD di ruang rapat Sekretaris Daerah Setda Kabupaten Garut, Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menyampaikan, capaian pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata khususnya sebisa mungkin harus tetap dipertahankan.
10: Sektor yang lagi bagus, yang pertama adalah sektor pariwisata. Ya, pertumbuhannya kalau sampai 13,2%. Yang kedua, pertanian. Di otak kami, kalau sektor bakal harus dijaga pertumbuhan, jangan sampai lelah dari susah. Sadi kalau menambah. Dan itu juga semua saya yakin karena kerja kita semua, termasuk Bapak Ibu yang sudah mampu membujuk orang luar baik ke Garut. Tempat menginapnya, hotelnya yang bagus, yang nyaman, bersih, makanannya enak-enak. Sehingga mereka datang lagi ke Garut.
9: Untuk menjaga pertumbuhan tersebut, ia menekankan pentingnya penyelenggaraan berbagai event sebagai penggerak ekonomi daerah, mulai dari pariwisata, olahraga, budaya, hingga keagamaan.
1: Informasi terakhir, pendengar, pemerintah Kota Tasikmalaya wisuda 44 Hafiz Quran Angkatan pertama program One Kelurahan One Hafiz. Wisudawan ini akan diintegrasikan dengan program beasiswa pendidikan. Berikut laporan Nova Nugraha.
11: Polrestabes Bandung mengungkap beragam modus yang digunakan pelaku kejahatan.
12: Sebanyak 44 orang Hafiz Quran dari program One Kelurahan One Hafiz di wisuda. Hafiz Quran ini merupakan angkatan pertama yang diwisuda pemerintah Kota Tasikmalaya. Wakil Wali Kota Tasikmalaya Firman Al-Farizi mengatakan, Hafiz Quran ini merupakan program pemerintah daerah untuk mencetak generasi Qurani di kota Tasikmalaya. Di tengah keterbatasan fiskal, dikatakan Fiman, hal ini tentunya tidak mudah untuk diwujudkan. Namun demikian, pemerintah kota akhirnya bisa mewujudkan program ini meskipun saat ini baru hanya 44 orang. Kedepan program ini akan terus dilanjutkan dan diproyeksikan akan diintegrasikan juga dengan program beasiswa dari pemerintah daerah. Sehingga Hafiz Quran ini akan mendapatkan tanggungan biaya belajar jika mereka akan melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi.
13: Awal ini kita Kota Tasikmalaya telah wisuda 44 orang wisudawan wisudawati dari program Wan Kelurahan Wan Hafiz. Setahun telah dilalui dan alhamdulillah perjuangan untuk melahirkan generasi Qurani di Kota Tasikmalaya ini terwujud. Tidak mudah memang.
12: Sementara itu, Irfan warga Tasikmalaya mengapresiasi program yang dilakukan pemerintah daerah. Hanya saja implementasi beasiswa juga harus betul-betul dilaksanakan sehingga program ini dapat terus berjalan di masa yang akan datang.
14: Bagus, tetapi satu kelurahan itu harus lebih diperbanyak. Program beasiswanya harus tepat sasaran diberikan, harus dipastikan itu dipakai untuk keberlangsungan pendidikan gitu. Sangat bagus itu kan untuk membentengi generasi penerus gitu ya, supaya tidak terjebak ke dalam kelakuan perilaku yang menyimpang.
12: Sementara itu, program Wan Hafiz Wan Kelurahan Wan Hafiz terus ditingkatkan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga bekerja sama dengan pondok pesantren untuk dapat terus menciptakan Hafiz-Hafiz Quran di tiap wilayah. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Sekian Warta Berita siang ini. Warta berita selanjutnya bisa Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id. Saya Andre Ardian, selamat siang dan tetaplah bersama RRI.

Para ahli sejarah memperkirakan sepatu pertama kali dibuat pada zaman es atau 5 juta tahun lalu dan dibuat dari kulit binatang. Sepatu primitif dalam jumlah besar pernah ditemukan di pedalaman Missouri, Amerika Serikat dan diperkirakan berasal dari 8000 sebelum Masehi. Sepatu lainnya juga pernah ditemukan di pegunungan Prancis dan berasal dari 3300 sebelum Masehi. Selain dari kulit binatang, ada juga sepatu yang terbuat dari rumput atau semak untuk melindungi kaki dari teriknya sinar matahari atau dinginnya suhu. Selain di Missouri, Amerika, juga ditemukan alas kaki yang berasal dari peradaban Mesir kuno, Yunani kuno, Viking, dan Cina kuno.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: mau lari kemana kamu?
1: Ampun, Pak, ampun.
0: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet, akibatnya jadi banjir.
1: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
0: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat, sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
2: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.
3: Bandung siang ini.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: peringkat nikah massal kembali digelar di Kota Bandung. Luar biasa nih, seperti apa nih ya program nikah massal ini. Kita sempat terlebih dahulu ada Bapak Erik M. Atau ini selaku Kepala DPMP TSP Kota Bandung. Pendengar,
1: dalam rangka memperingati hari ulang tahun MPP dan Hijri Kota Bandung, kita tidak menyelenggarakan sesuatu yang seremoni, tapi sebuah bentuk layanan terpadu berupa nikah massal, di mana kita berkolaborasi dengan Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Agama, dan juga di dalamnya ada sebuah balai yang disebut dengan Balai Nikah. Itu yang fasilitas yang ada di MPP Kota Bandung. Nah, untuk memperingati hari jadi Kota Bandung, sekaligus juga peringatan MPP yang keempat, maka kami coba berelaborasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan nikah massal. Kita sudah mulai membuka sejak tanggal 18 Agustus yang lalu untuk pendaftarannya, dan sebagai persyaratannya yang jelas diminta calon pasangan ini adalah berKTP Kota Bandung, baik salah satu atau keduanya. Kedua, kami juga untuk tahun sekarang mencoba berkolaborasi dengan Dinas Sosial, mengutamakan atau diutamakan untuk yang penyandang disabilitas. Karena keterbatasan tempat juga, kami juga sementara ini mengkuota hanya untuk 10 pasangan dulu, kan. Karena ini disebut dengan nikah gratis, maka dari mulai pendaftarannya, biaya nikahnya kita fasilitasi, terus juga kita juga fasilitasi untuk muanya dan juga busananya kita fasilitasi juga. Terus yang ketiga, selain nanti karena ini untuk muslim, selain dapat buku nikah, juga dapat langsung setelah akad itu mendapat KTP dan KK baru. Dengan status menikah plus, ini juga bekerja sama dengan Riung Priangan, dapat support dari Asosiasi Hotel Berbintang Kota Bandung, dapat honeymoon satu malam di Hotel Berbintang di Kota Bandung. Dan kemarin, beberapa waktu yang lalu, Pak Wan juga sudah berkomitmen siap untuk menjadi saksi nikahnya. Karena kuotanya kita terbatas, hanya 10, dan dengan persyaratan yang disampaikan, bagi yang berminat dan menganggap sudah memenuhi persyaratan, bisa melakukan kontak ke WA Center kami di MPP, yaitu di 0851-1767-0948 untuk melakukan pendaftaran, mengisi formulir yang kami siapkan. Setelah itu, nanti akan diseleksi secara administrasi, dan kalau memenuhi, kami akan coba panggil untuk interview. Balai nikah ini juga kami manfaatkan tidak hanya untuk muslim, tapi untuk non-muslim pun kami buka tenan di Dukcapil untuk pencatatan, khususnya Kristen, Protestan, dan Katolik.

0: Saatnya cek fakta bersama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Buat pendengar yang sedang mengecek status bantuan sosial, sempat beredar tabel di media sosial yang menyebut pembagian desil kesejahteraan tahun 2026 cukup ditentukan dari jumlah penghasilan seseorang saja. Setelah Mamang cari, ternyata itu faktanya tidak tepat alias bohong. Karena Kemensos menjelaskan, desil tidak ditentukan hanya dari satu angka pendapatan. Penilaiannya menggunakan sejumlah kondisi sosial ekonomi dan mengacu pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Begitu, jadi jangan langsung menyimpulkan status desil hanya dari tabel yang beredar di media sosial saja. Untuk mengecek informasi Bansos, gunakan kanal resmi Kemensos atau cek Bansos. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun saja ya. Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
3: Bandung siang ini.

Tanpa nutrisi yang memadai, tubuh bisa menjadi lebih lemah dan mudah terserang penyakit. Karena kekurangan gizi, jaringan otot dan tulang akan melemah dan menjadi rapuh. Sedangkan pada otak, kurang gizi bisa menyebabkan kesulitan berpikir, mengingat, dan konsentrasi. Memperbaiki asupan makanan sehat dan bergizi seimbang merupakan cara paling efektif untuk mengatasi serta mencegah dampak gizi buruk. Biasakan mengonsumsi aneka makanan pokok dan makanan tinggi protein, lemak sehat, dan karbohidrat. Konsumsi 3-4 porsi sayur dan 2-3 porsi buah setiap harinya. Batasi konsumsi panganan manis, asin, dan berlemak. Cukupi kebutuhan cairan dengan minum air minimal 8 gelas sehari. Rutin melakukan aktivitas fisik atau olahraga setidaknya 30 menit per hari. Bila perlu, bisa mencukupi asupan nutrisi dengan mengonsumsi suplemen nutrisi tambahan sesuai rekomendasi dokter. Apabila mengalami gejala-gejala gizi buruk, janganlah ragu untuk segera memeriksakan diri ke dokter gizi.

0: Mama, aku mau teh manis lagi.
1: Eits, jangan atuh. Kalau kebanyakan gula, nanti kamu bisa sakit. Kalau gizimu tidak seimbang, kamu bisa beresiko stunting, nak.
2: Betul, Pisan. Stunting itu bukan cuma tubuh jadi pendek, tapi bisa bikin kamu sulit belajar dan gampang sakit.
0: Terus gimana biar aku gak stunting?
1: Kita atur makan sama-sama ya. Gula cukup 4 sendok makan sehari, garam 1 sendok teh, dan minyak 5 sendok makan per hari. Kalau dibatasi, bisa menjaga tubuhmu tetap sehat dan kuat. Tubuhmu perlu makanan bergizi supaya bisa tumbuh tinggi dan kuat.
0: Tapi aku suka gorengan.
2: Sesekali boleh, tapi lebih baik banyak makan buah dan sayur. Ayo, kamu pasti bisa, nak. Tenang saja, Mama dan Papa akan selalu temani.
3: Wargi Bandung, cegah stunting sejak dini dengan mengatur konsumsi gula, garam, dan lemak pada anak. Anak sehat, masa depan cerah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Balai Besar POM di Bandung. Jangan percaya kata orang, pastikan kata BPOM.
4: Bandung siang ini.

0: pelamar ke-25 masuk.
1: Siap, saya Pak Lurah.
0: Silakan duduk. Ini pesarantan Anda, Tom?
1: Iya, Pak.
0: Kurang lengkap. Masih ada yang harus dibawa. Ijazah, KTP, dan surat nikah sudah ada. Tapi kakak aslinya di mana?
1: Di Sumedang, Pak.
0: Bawa ke sini, lampirkan ya. Ditunggu sampai pukul 13.
1: Begini, Pak Lurah.
0: Ada apa lagi, Tom?
1: Boleh, Pak, dengan kakak ipar?

0: menyebabkan banjir.
1: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
2: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
1: Ribet
2: memang. Tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan. Dan tentunya mencegah banjir.
1: Sediakan dong tong sampahnya.

0: pendengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Purnia, Esos MS.
1: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang Cicaheum.
0: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda. Berarti ya,
1: berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran, dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicaheum, kok makanan atau oleh-oleh, mereka survei. Nah, dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan. Jadi menurut saya itu objektif. Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi, bukan relokasi. Jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan cari lokasi lain. Jadi tidak di lokasi ini. Kendalanya yang kemarin itu pertama, sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan itu mereka juga menerima. Dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri. Selanjutnya, Terminal Cicaheum kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear, dibongkar. Dan untuk sebenarnya untuk angkutan AKDP, AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot. Angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicaheum, mereka masih sekitaran Cicaheum berputar.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Tahukah Anda bahwa Kuningan memiliki julukan sebagai Kota Kuda? Julukan ini bukan sekedar sebutan tanpa makna. Dalam jurnal Prihandini dan Umami berjudul Sejarah Penggunaan Patung Kuda sebagai Ikon Kota Kuningan dijelaskan bahwa sebutan ini berakar dari kisah kepahlawanan Adipati Ewangga, tokoh pemberani yang memiliki kuda setia bernama Si Windu. Kuda inilah yang menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan kesetiaan dalam perjuangan rakyat Kuningan. Hingga hari ini, patung kuda berdiri megah di pusat kota, sementara siluetnya terukir dalam lambang daerah. Sebuah simbol yang menggambarkan semangat juang, kegagahan, dan keteguhan masyarakat Kuningan dari masa ke masa. Kuningan bukan hanya tanah yang asri dan sejuk, tapi juga tanah para pejuang dengan jiwa yang tak pernah padam. Inilah Kuningan, Kota Kuda, kota dengan semangat yang gagah, tangguh, dan lestari.
1: Bandung sore ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar, masih bersama saya Andre Ardian di Bandung sore ini. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan ngobrol-ngobrol di Bandung sore ini, edisi Green Radio, dengan topik melek lingkungan sedari muda bersama saya Andre Ardian dan juga narasumber kita di ujung telepon, Yesa Amanda, selaku founder Ruah Hijau di Bandung sore ini.
1: Bandung sore ini.
0: Dengar, langsung aja kita sapa di ujung telepon bersama Kak Yesa Amanda. Selamat sore, assalamualaikum.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
0: Luar biasa, kabar baik Kak?
2: Kabar baik, alhamdulillah. Kak sendiri gimana?
0: Alhamdulillah, saya juga baik Kak Yesa ya. Kak Yesa, terima kasih sebelumnya sudah hadir di Pro 1 RRI Bandung di Bandung sore ini edisi Green Radio. Kita sore ini bakalan ngobrol-ngobrol soal melek lingkungan sedari muda. Tapi sebelumnya mungkin Kak Yesa boleh sapa-sapa dulu pendengar Pro 1 RRI Bandung. Halo.
2: Halo.
0: Luar biasa Kak Yesa. Ini sebenarnya seperti apa sih kondisi anak muda sekarang nih kalau bicara kepedulian terhadap lingkungan nih? Silakan Kak Yesa.
2: Oke, bicara anak muda sekarang tentang kepedulian lingkungan sih, sebenarnya itu ya, sudah banyak yang peduli Kak. Iya, kalau melihat kondisi anak muda sekarang, menurutku sebenarnya terhadap isu lingkungan sebenarnya ya. Anak muda sekarang lebih mudah mendapatkan informasi di media sosial, kita bisa lihat isu perubahan iklim, sampah plastik, food waste, krisis air, sampai berita tentang bencana lingkungan. Tapi menurut aku sih ada satu gap yang masih menjadi tantangan. Ya, antara tahun peduli dan benar-benar melakukan. Nah, jadi banyak anak muda yang sebenarnya sudah tahu nih bahwa membuang sampah sembarangan itu salah, tahu bahwa penggunaan plastik sebagai sekali pakai itu punya dampak, atau tahu bahwa perubahan itu nyata, tetapi mengubah awam ini sendiri kebiasaan sehari-hari memang membutuhkan proses. Dan aku rasa itu bukan sepenuhnya kesalahan anak muda ya. Kadang mereka memang belum punya akses terhadap ruang untuk bergerak. Mereka punya kepedulian, tetapi bingung harus mengundang, mau ikut komunitas apa, atau merasa kontribusi mereka terlalu kecil. Makanya, menurut aku tentang ini sekarang bukan hanya bagaimana membuat anak muda peduli terhadap lingkungan, tetapi juga bagaimana menyediakan ruang supaya kebudayaan itu bisa berubah menjadi aksi.
0: Iya. Jadi memang sekarang tuh banyak ya orang yang udah peduli tapi belum benar-benar melakukannya gitu ya. Itu dua hal yang berbeda juga. Nah kemudian apa sih yang pertama kali membuat Kak Yesa ini tertarik dan akhirnya fokus nih mengajak anak muda peduli lingkungan Kak?
2: Oke.
0: Silakan Kak.
2: Jadi fokus aku pertama kali itu karena yang tadi aku bilang ya, yang anak muda sekarang tuh bingung gitu, mau memulai media kemana. Karena anak muda hari ini sebenarnya sudah sangat cocok dengan isu lingkungan ya, kita melihat banjir, cuaca yang semakin gak menentu, persoalan sampah, kualitas udara, betul, semuanya ada di sekitar kita. Tapi seringkali ini masih dianggap sebagai isu yang jauh dan berat. Dan kenapa anak muda? Karena kita bukan cuma generasi yang akan mewarisi kondisi lingkungan di masa depan. Tapi kita adalah generasi yang sekarang sudah bisa menentukan kebiasaan dan arah perubahan itu. Gitu, Kak.
0: Waduh, jadi ini kesadaran terhadap lingkungan ini penting ya, ditanamkan sejak usia muda gitu kan ya. Nah kalau menurut Kak Yesa sendiri ini, apakah anak muda sekarang ini sudah cukup sadar, khususnya mungkin melihat kondisi hari ini di kota Bandung ya, bahwa kebiasaan sehari-hari mereka tuh bisa berdampak pada lingkungan gitu Kak?
2: Iya, menurutku sih sudah cukup sadar ya, awarenessnya sudah bagus, cukup tinggi. Kita bisa lihat dari banyak konten tentang climate change, sampah, pemilihan, sampai isu-isu lingkungan yang ramai dibicarakan di media sosial. Tapi yang menjadi tantangan adalah bagaimana awareness itu berubah menjadi kebiasaan dan aksi nyata. Karena tahu bahwa sesuatu itu penting belum tentu membuat kita otomatis melakukan sesuatu. Misalnya, kita tahu plastik sekali pakai pemerintah, tapi mungkin masih lupa membawa tabung. Kita tahu sampah harus dipilah, tapi dorongnya belum tentu sudah dilakukan. Jadi menurut aku, gap-nya ada di awareness menuju action.
3: Nah Kak, kalau kita berbicara mungkinnya soal hal sederhana ini, hal sederhana apa sih yang sebenarnya sering dilakukan anak muda tanpa sadar gitu, mereka tuh ternyata bisa berdampak buruk terhadap lingkungan Kak?
2: Oke. Yang tadi itu ya, sering makan-makan tapi berharap memakai plastik, paper plate, untuk aku bagus sekali pakai, sedotan, terus itu barang sekali dipakai karena putih, terus juga sering ganti outfit hanya untuk konten, itu bisa loh jadi sampai juga ya fashion ya, terus membuat makanan, kue, dan ini yang paling sering kita lupa, membiarkan kerja tetap tercolok.
3: Benar, itu juga sering luput ya, yang sebenarnya itu buruk terhadap lingkungan ya Kak ya.
2: Betul.
3: Nah itu kan sekarang banyak banget ya tren-tren atau gaya hidup yang dianggap keren gitu ya, yang justru itu bikin anak muda semakin boros sumber daya gitu gak sih Kak?
2: Iya betul banget.
3: Nah kalau dari Kakak sendiri mungkin pernah melihat fenomena atau apa ya, memang satu penelitian kakak mungkin ya, satu pencarian kakak terhadap borosnya sumber daya yang dilakukan anak muda gara-gara satu tren Kak, ada gak sih?
2: Satu fenomena yang dilakukan anak muda, sorry Kak, agak terputus.
3: Oke, okay. Ya jadi apakah mungkin ada gak sih gaya hidup yang dianggap keren ini atau mengikuti tren ya, yang justru itu tuh bisa membuat anak muda semakin boros sumber daya gitu Kak? Kakak pernah melihat contoh konkretnya mungkin atau punya pengalaman terkait hal itu Kak?
2: Oke, sekarang yang aku lihat ini ikut tren ya, harus ikut tren. Sekarang tren fashion bisa berubah sangat cepat sih Kak, karena ada media sosial ya, influencer, haul dan FOMO, akibatnya sesuatu yang baru dikulih beberapa minggu lalu bisa terasa sudah enggak tren, lalu orang terdorong membeli lagi. Jadi ada penelitian Indonesia tentang Gen Z yang mengakses konten trend fashion di salah satu media sosial. Penelitian tersebut memang tidak menemukan pengaruh signifikan secara statistik dalam sampel 60 responden. Jadi gak bisa dibilang media sosial pasti penyebab Gen Z boros, tetapi penelitian itu menunjukkan fenomena yang memang sedang diteliti, akses terhadap trend fashion yang tetap dapat berkaitan dengan perilaku konsumsi berlebihan. Yang lebih kuat, penelitian 2026 di Discover Psychology menunjukkan bahwa sosial media masuk ke influencer marketing, haul video, promosi terbatas dan promo dapat mempercepat siklus konsumsi ultra fast fashion pada Gen Z. Jadi kenapa sih ini bisa jadi isu lingkungan? Karena problemnya bukan cuma beli baju kebanyakan. Jadi setiap barang yang diproduksi kan membutuhkan bahan baku, air, energi, proses produksi, transportasi, kemasan, akhirnya menjadi limbah. Jadi ketika tren membuat siklus beli pakai sebentar bosan beli lagi semakin cepat, sumber daya yang digunakan untuk memenuhi konsumsi tersebut juga ikut meningkat.
3: Waduh, nah terus gimana sih Kak cara membangun kebiasaan ramah lingkungan ini tanpa membuat anak muda ini ngerasa mungkinnya kalau hidupnya tuh jadi serba dibatasi gitu? Ada gak sih tips kecil gitu yang bisa diterapkan di anak muda gitu Kak?
2: Oke. Beberapa tips sebenarnya mudah aja sih ya. Kuncinya jangan melihat gaya hidup ramah lingkungan sebagai sesuatu yang membatasi. Kalau kita berpikir, aku harus berhenti ini, nggak boleh pakai itu, nggak boleh beli ini, sama-sama kita merasa terbebani dan sebenarnya nggak konsisten dong. Aku lebih suka menggunakan prinsip request, bukan restrict. Jadi, bukan sekadar menghilangkan kebiasaan, tetapi mencari alternatif yang lebih baik. Menurut aku jangan langsung mengubah semuanya dalam 1 hari. Jadi satu kebiasaan yang paling realistis, lakukan berulang sampai menjadi otomatis, baru kemudian tambah kebiasaan lainnya. Jangan kayak, aku harus mengurangi. Tapi aku tetap, aku mulai dari mengurangi satu jenis sampah yang paling aku hasilkan. Bukan, aku tetap, aku nggak boleh beli minuman lagi gitu. Tapi aku tetap boleh beli, tapi boleh ambil. Bukan, aku nggak boleh ikut trend fashion, tapi aku tetap bisa mengikuti tren, tapi pilih pakaian yang versatil atau yang benar-benar akan aku pakai gitu.
3: Wah, luar biasa tipsnya tuh, pendengar bisa diterapkan gitu ya, sebetulnya nggak sulit juga gitu ya tipsnya, dan bahkan itu membuat kita jadi sehat gitu ya. Luar biasa Kak, kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi dan penasaran nih peran keluarga, sekolah, dan komunitas ini dalam menjaga lingkungan sendiri ya. Bakalan kayak gimana, tapi tahan dulu, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Bandung, di Bandung sore ini.

Beberapa tanaman yang mudah dirawat dalam pot meliputi tanaman hias seperti lidah mertua, sukulen, sirih gading, dan lili Paris yang hanya membutuhkan sedikit penyiraman. Selain tanaman hias, bisa juga menanam sayuran seperti cabai, bayam, selada, dan tomat karena pertumbuhannya cepat dan perawatannya relatif mudah. Menanam tanaman dalam pot tidak memerlukan lahan yang luas. Cukup dengan pot atau wadah bekas dan media tanam yang memadai untuk mendukung pertumbuhannya.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar masih di Bandung sore ini barengan Rardian sampai jam 4 sore nanti. Tadi kita lagi ngobrol-ngobrol soal melek lingkungan sedari muda di Bandung sore ini, edisi Green Radio bersama Kak Yesa Amanda selaku founder Ruah Hijau di hujung telepon di Bandung sore ini.
1: Bandung sore ini.
0: Pendengar, kita masih terhubung bersama Kak Yesa Amanda selaku founder Ruah Hijau di hujung telepon. Halo Kak Yesa, masih terhubung?
2: Halo.
0: Oke, suara saya terdengar dengan jelas ya Kak ya? Oke, Kak Yesa, tadi kita udah ngobrol-ngobrol ini soal topik di hari ini, melek lingkungan sedari muda ya Kak ya. Dan ini yang mungkin jadi penasaran juga saya, bahkan juga pendengar mungkin. Yang jadi persoalan ini peran keluarga, sekolah dan juga komunitas gitu ya. Ini seberapa besar sih peran keluarga dalam membentuk kebiasaan anak untuk peduli lingkungan, Kak? Silakan, Kak.
2: Seberapa besar peran keluarga ya?
0: Iya, betul.
2: Dalam perkembangan anak atau bagaimana, Kak?
0: Iya, kebiasaan untuk peduli lingkungan, Kak.
2: Oke.
0: Okay.
2: Peran keluarga ini jujurnya besar ya, punya peran yang sangat besar karena rumah adalah tempat pertama kita belajar kebiasaan. Sebelum anak mengenalkan tentang lingkungan, komunitas, atau media sosial, mereka sebenarnya sudah melihat bagaimana keluarganya memperlakukan lingkungan. Isinya sederhana aja nih, apakah di rumah sampahnya langsung dicampur atau dikuah? Apakah makanan sering tersisa dan berbuang? Apakah lampu dan AC dimatikan ketika tidak digunakan? Apakah orang tua membawa tas belanja sendiri? Hal-hal kecil seperti itu mungkin terlihat sepele, tetapi ketika dilakukan terus-menerus, akhirnya menjadi kebiasaan yang kita bawa sampai dewasa. Tapi bukan berarti orang tua harus menggurui. Menurut aku, edukasi lingkungan di keluarga juga nggak harus selalu dalam bentuk nasihat. Justru memberikan contoh seringkali lebih efektif gitu loh. Daripada hanya meniru, contohnya, jangan buang sampah sembarangan, mending bilang, ayo sampahnya kita pilah ya, daripada bilang kita buat tote bag, daripada bilang jangan pakai plastik gini, mending bilang kita buat tote bag yuk, biar nggak perlu pakai kantong plastik gitu.
0: Jadi memang larangan-larangan ini kalimatnya dirubah ya, jangan pakai jangan gitu. Tapi dia lebih ke memberikan solusi seharusnya apa gitu ya Kak ya.
2: Betul.
0: Aduh, luar biasa. Ini sebenarnya tuh banyak sebenarnya anak muda yang peduli lingkungan tapi bingung, banyak yang bingung juga gitu harus mulai dari mana. Nah, biasanya kalau menurut Kakak nih apa sih yang jadi hambatan anak muda untuk peduli lingkungan, Kak? Halo?
2: Hambatan anak muda
0: ya,
2: hambatan anak muda ini sulit konsisten dalam menjaga lingkungan. Jadi merasa kontribusinya terlalu kecil. Kadang ada mindset kalau cuma aku yang memilah sampah, memangnya akan mengubah apa gitu. Padahal perubahan besar justru merupakan tindakan kecil. Atau merasa gaya hidup ramah lingkungan itu mahal atau ribet. Kadang sustainable lifestyle dipersepsikan harus beli produk tertentu, pakai barang yang mahal, atau harus zero waste. Padahal sebenarnya kan nggak selalu gitu ya. Kita bisa mulai dari menggunakan barang yang sudah kita punya. Ketiga, ada tren dan FOMO. Media sosial membuat tren ini bergerak sangat cepat, Kak. Kita bisa terdorong membeli sesuatu bukan karena membenar-benar membutuhkan, tetapi karena takut ketinggalan tren. Ini bikin kita lebih sulit menerapkan konsumsi yang bijak. Terus ada juga kurangnya akses ke ruang untuk bergerak. Jadi anak muda sebenarnya peduli, tapi nggak tahu nih mulai dari mana. Kayak tadi Kakak bilang,
0: betul,
2: mereka ingin ikut kegiatan lingkungan, tapi nggak tahu nih komunitas atau wadah apa yang cocok gitu. Dan lingkungan sekitar belum mendukung. Misalnya seseorang udah terbiasa milah sampah di rumah, tetapi ketika di sekolah, kampus, atau tempat umum, fasilitas pemilihannya nggak tersedia. Kira kebiasaan baik itu sulit dipertahankan. Dan merasa isu lingkungan ini terlalu besar. Seperti yang aku sounding ini terus. Karena Ketika kita terus melihat berita tentang perubahan iklim, deforestasi, sampah laut, dan berbagai masalah besar lainnya, kita bisa merasa overwhelmed loh. Akhirnya muncul pikiran, masalahnya sebesar ini aku bisa melakukan apa gitu. Jadi menurut aku sih ya, kita perlu mengubah cara pandang. Jangan mulai dari apa yang bisa aku lakukan untuk menyelamatkan lingkungan. Kalau pertanyaan terasa terlalu besar, mulai dari apa yang bisa aku ubah dari kebiasaanku hari ini. Dari situ kita bisa mulai dari hal kecil, dilakukan konsisten, kemudian mengajak orang lain. Kalau sudah dilakukan bersama, dampaknya akan jauh lebih besar. Jadi hambatan terbesar anak muda bukan selalu ketidakpedulian, kok. Kadang mereka hanya belum menemukan cara, ruang, dan lingkungan yang membuat mereka bisa bergerak.
0: Nah, ini menurut kayak Esa sendiri, kayak kan sekarang tuh lagi tren banget ya thrifting, terus bawa tumbler, terus juga atau milih produk lokal yang benar-benar bisa jadi bagian gaya hidup ramah lingkungan gitu. Itu tuh apa ya, sosialisasi atau bahkan kampanye-kampanyenya itu tuh sudah banyak dilakukan di pendidikan formal enggak sih, Kak? Atau itu sebatas di luar sekolah aja?
2: Apakah sosialisasinya sudah dilaksanakan di lingkungan formal atau belum gitu ya?
0: Betul.
2: Oke. Sebenarnya untuk sosialisasi di lingkungan formal itu sudah banyak Kak yang seperti itu. Sekolah Adiwiyata atau PBLHS memang secara formal dirancang untuk membentuk perilaku ramah lingkungan warga sekolah, termasuk pengelolaan sampah, konservasi air dan energi. Dan bahkan pemerintah juga menjalankan kampanye penggunaan botol isi ulang, tas guna ulang, dan pengurangan plastik sekali pakai yang melibatkan pelajar sekolah gitu.
0: Oke, wah luar biasa. Jadi sebetulnya kampanye-kampanye itu dan ajakan-ajakan itu sudah ada di mana-mana ya, tinggal kita yang melek sama lingkungannya sendiri ya Kak ya.
2: Betul.
0: Gitu, karena memang ini enggak apa ya, enggak perlu repot-repot, ini peduli sama lingkungan artinya peduli terhadap diri sendiri juga ya Kak ya sebetulnya.
2: Betul, Bang.
0: Waduh, luar biasa. Nah, Kak Yesa, kalau misalkan Kak Yesa punya waktu 30 detik nih untuk mengajak pendengar lebih peduli lingkungan, kira-kira apa yang Kak Yesa ingin sampaikan? Silakan, Kak.
2: Kalau aku punya waktu 30 detik untuk mengajak anak muda untuk lebih peduli lingkungan, aku akan bilang apa ya?
0: Silakan, Kak. Halo?
2: Aku akan bilang peduli lingkungan gak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Aku akan selalu bilang itu. Kadang sesederhana membawa tumbler, menggunakan kembali barang yang masih layak, memilih terus daripada terus membeli fast fashion, memilah sampah atau mengurangi makanan yang terbuang. Tapi yang paling penting bukan sekedar mengikuti tren eco-friendly, tapi mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai kebiasaan, bukan sekedar gaya. Karena bumi tidak butuh kita menjadi sempurna, tetapi butuh lebih banyak orang yang mau mulai konsisten mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi mulailah dari diri sendiri, mulai dari hal kecil dan mulai dari hari ini. Karena setiap kebiasaan baik yang kita lakukan itu punya dampak.
0: Wede, luar biasa, keren banget. Terima kasih Kak Yesa udah mau ngobrol-ngobrol di Pro 1 RRI Bandung ini tentang melek lingkungan sedari muda ya. Di Bandung sore ini edisi Green Radio. Terima kasih sekali lagi Kak Yesa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik pendengar, itu dia obrolan di Bandung sore ini edisi Green Radio dengan topik melek lingkungan sedari muda bersama saya Andre Ardian dan juga narasumber Yesa Amanda selaku founder Ruah Hijau di Pro 1 RRI Bandung.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: pendengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Kurnia, Esos MS.
1: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang Cicaheum.
0: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda? Berarti ya,
1: berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran, dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicaheum, kok makanan atau oleh-oleh, mereka survei. Nah, dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan. Jadi menurut saya itu objektif. Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi, bukan relokasi. Nah, jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan cari lokasi lain. Jadi tidak di lokasi ini. Kendalanya yang kemarin itu pertama, sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan itu mereka juga menerima. Dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri. Selanjutnya, Terminal Cicaheum kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear, dibongkar. Dan untuk sebenarnya untuk angkutan AKDP, AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot. Angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicaheum, mereka masih sekitaran Cicaheum berputar.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung sore ini, Andre mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda yang udah menyimak Pro 1 RRI Bandung di Bandung siang ini bareng Rardian dari pukul 11 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini bakalan ada rangkaian Bandung sore ini dari pukul 16 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat tentunya, pendengar. Dan juga masih ada Bandung malam ini nanti dari pukul 19 hingga pukul 23 lebih 55 menit nanti. So, sampai di sini saja perjumpaan Anda pendengar dengan saya di Bandung sore ini. Andre Ardian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Dua sektor yang lagi bagus. Yang pertama adalah sektor pariwisata. Yang pertumbuhannya kalau sampai 13,2%. Yang kedua pertanian. Di otak kami, kalau sektor bakal harus dijaga pertumbuhan, jangan sampai lulus dari susah deh kalau menambah. Dan itu juga semua saya yakin karena kerja kita semua, termasuk Bapak Ibu.
3: Kanya ah kanungandung, cek inten tanda bahaya. Jadi nanti kita mempunyai beberapa ibu asuh seperti itu yang hamil sampai dengan kita kawal, sampai dengan persalinan yang aman, ibu sehat, bayi sehat.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Sabtu 5 September 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Ya, pendengar, berita pertama di Jabar Sore ini, pemerintah Kabupaten Bogor memberikan bantuan sewa rumah Rp750.000 per bulan selama 6 bulan bagi warga terdampak penggeseran tanah di Desa Pebuaran, Kecamatan Sukamakmur. Yofri Haradi melaporkan.
4: Pemerintah Kabupaten Bogor memberikan bantuan uang sewa rumah sebesar Rp750.000 per bulan selama 6 bulan bagi warga korban pergeseran tanah di Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur. Bantuan itu pun diberikan menyusul rencana Pemkab Bogor melakukan relokasi sebanyak 40 rumah di kawasan tersebut yang terancam bencana longsor. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bogor, Eko Mujarto, mengatakan untuk merelokasi warga yang terdampak longsor membutuhkan lahan yang jauh dari lokasi saat ini. Persoalannya adalah cadangan lahan untuk merelokasi mereka ada di luar Desa Pabuaran. Yang menambah persoalan baru adalah mereka ingin tetap berada di sekitar lokasi tersebut.
5: Perubahan anggaran sekarang dimasukkan, kan cuma 40 unit, sebenarnya sih 1 hektar atau sudah cukup 5.000, misalnya juga sudah cukup 5.000 atau 1 hektar. Ini nunggu lagi nyari lahannya, karena warga masyarakat tidak mau dipindahkan di tempat yang agak jauh gitu atau beda desa gitu, sedangkan lahan kebanyakan di luar Desa Pebuaran, sedangkan masyarakat sendiri tidak mau dipindahkan dari Desa Pebuaran. Tidak di Desa Pebuaran cuma agak lumayan jauh pun, barang satu desa mereka juga tidak mau, mintanya di sekitar lokasi itu.
4: Sementara itu, Bapak Udin, warga Desa Pebuaran, mengatakan tidak hanya rumah warga yang terancam longsor atau pergeseran tanah di kawasan tebingan di wilayah itu. Akses jalan penghubung utama antar desa di kecamatan itu pun penyangganya terbawa erosi dari ketinggian di dasar sungai mencapai 10 meter yang mengancam pengguna jalan.
6: Ini kan longsor ini sudah lama nih ya. Nah, ini sangat mengkhawatirkan. Ini pemerintahan desa ini, khususnya Kecamatan Sukamakmur, belum ada pergerakan. Ini sangat luar biasa, sangat memprihatinkan bagi para penghuni jalan tersebut, pemanfaat jalan tersebut, pelintas jalan tersebut ini. Kepada Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ibu Bupati Kabupaten Bogor, segera mengingatkan di mana pemerintahan Desa Pabuaran, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor ini, untuk melihat dan memikirkan bagaimana jalan tersebut segera dibangun. Ini kan sangat membahayakan.
4: Pemerintah daerah tidak memiliki cadangan tanah untuk merelokasi pemukiman warga di sana. Satu-satunya cara adalah dengan memperpanjang biaya sewa rumah kontrakan. Hingga saat ini belum ada langkah nyata pemerintah untuk benar-benar merelokasi warga ke lokasi yang aman dari pergeseran tanah di wilayah itu.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Ratusan pengemudi dan juga awak angkutan kota melakukan aksi unjuk rasa di Balai Kota Bogor hari ini. Mereka menuntut saat adanya penertiban angkutan kota dari tim gabungan Dinas Perhubungan dan juga Tentara Nasional Indonesia, Polri, bersama unsur masyarakat lainnya. Sony Agung melaporkan.
7: Pendengar, saat ini saya berada di Balai Kota Bogor di mana saat ini sedang berlangsung aksi unjuk rasa dari sopir-sopir angkot dari berbagai daerah yang mengatasnamakan Forum Angkot Bogor. Dan di sini juga tengah berlangsung orasi dari sopir-sopir angkot yang berada di halaman Balai Kota Bogor. Dan di sini mereka juga menyampaikan berbagai tuntutan yang ada di dalam forum ini, dan ini juga mendapat penjagaan dari polisi, Satpol PP, dan berbagai elemen lainnya. Dan kita juga akan mendengarkan orasi dari pengemudi angkot yang melakukan aksi unjuk rasa pada kesempatan hari ini, dan ini menjadi bagian dari upaya dalam menyampaikan aspirasi dari sopir-sopir angkot, dalam hal ini mereka yang mengatasnamakan Forum Angkot Bogor.
8: KKSO setiap, ayo yang mau berorasi, maka yang mau berorasi setiap KKSO silakan. Yang di belakang, ayo maju teman-teman, kita tunjukkan kita satu rasa, satu jiwa. Setuju? Jangan ada yang berteduh. Di situ kepanasan, di sini kepanasan. Setuju? Ayo teman-teman di sini yang di belakang. Ini tidak ada kepentingan pribadi, ini kepentingan bersama.
7: Baik, itulah orasi dari sopir angkot yang semuanya juga menginginkan adanya perbaikan, dan ini juga agar bisa lebih memberikan efek terutama dari kesejahteraan para pengemudi angkutan kota. Dan demikian laporan Sena Gung Saputra dari Balai Kota Bogor, di mana hingga saat ini juga aksi demo masih terus berlangsung, sedangkan di berbagai jalan juga TNI Polri juga terus melakukan penjagaan dari aksi angkot ini. Demikian laporan Sena Gung Saputra, kita kembali ke studio.
1: Berikutnya pendengar, hadangan competition menjadi wadah talenta, ajang silaturahmi, dan juga cermin kearifan bersaing bagi generasi muda. Laporan reporter Rena Safira.
9: Ada namanya kerjasama tim dibina, kemudian sportivitas.
10: Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC akan menggelar hadangan competition dalam rangka Semarak Milad UMC ke-26. Kompetisi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 21 hingga 22 September 2026 dan menjadi ruang bagi generasi muda mengenal kembali olahraga tradisional. Ketua Umum Kormi Kota Cirebon, Dedi Kennedy, mengatakan hadangan tidak hanya melatih kemampuan fisik, tetapi juga kerjasama tim, strategi, dan sportivitas.
9: Kalau hadangan itu kan salah satu bentuk pembinaan atau pelestarian budaya masyarakat Indonesia. Karena di dalam hadangan itu atau dikenal di Cirebon mah namanya bisa kubak sodor ya gitu ya. Nah di dalam permainan hadangan itu kan ada namanya kerjasama tim dibina, kemudian sportivitas.
10: Sementara itu salah satu masyarakat, Gita, menilai hadangan competition menjadi kegiatan menarik di tengah semakin jarangnya permainan tradisional dimainkan anak muda. Menurutnya, kompetisi tersebut dapat menjadi sarana mengenalkan kembali permainan tradisional sekaligus melatih kekompakan antar peserta.
11: Karena sekarang kan olahraga tradisional kayak gini nih udah jarang ya dimainkan sama anak-anak muda. Menurut saya sih menarik ya, karena kan kayaknya anak-anak zaman sekarang nggak tahu tuh masih bermain hadangan kompetisi ini kayak gobak sodor atau bentengan kalau di zaman kita ya waktu itu. Menurut saya sih anak muda harusnya biar mereka tuh tahu kalau ada olahraga tradisional kayak gini yang sekarang tuh mungkin udah sedikit terlupakan gitu.
10: Kompetisi hadangan ini diharapkan dapat terus diselenggarakan dan dikembangkan dengan melibatkan lebih banyak peserta. Ia menilai kegiatan tersebut dapat menjadi bagian dari pembudayaan olahraga tradisional agar tetap hidup dan dikenal generasi muda. Rena Safira melaporkan.
1: Pendengar, berikut pendapat masyarakat mengenai langkah konkret yang dilakukan ya sebagai generasi muda agar olahraga tradisional itu tetap hidup, dikenal luas, dan juga terus berkembang di masa depan. Yang berhasil diimpun oleh reporter Sekar Damayanti.
12: Nama saya Salsa Khairunisa dari Kesambi. Menurut saya, kita harus mulai dari seperti pemerintahnya dulu, mencontohkan olahraga tradisional itu seperti apa. Jadi merekanya juga harus ikut berkontribusi dalam melakukan kegiatan tersebut. Kan kita sebagai masyarakat atau generasi muda itu kan banyak yang menjadikan pemerintah itu sebagai acuan. Jadi ketika mereka nanti melakukan kegiatan olahraga tradisional dan sering melakukan itu, kita jadi tergerak ya, oh ternyata ada ya olahraga seperti ini, oh ternyata ada ya, bisa dilakukan. Ternyata olahraga itu gak cuma yang kita kenal kayak basket, futsal, atau sepak bola. Ternyata dari Indonesia sendiri atau dari Cirebon sendiri punya olahraga tradisional.
13: Nama saya Rian dari Kuningan. Di zaman kecepatan informasi yang serba instan lewat internet, olahraga tradisional sudah tergeser. Nah, memang perlu banyak pihak yang terlibat dalam pelestarian olahraga tradisional ini. Tidak hanya generasi muda sebenarnya, tapi seharusnya ditularkan oleh generasi-generasi sebelumnya dan juga difasilitasi oleh pemerintah.
1: Pendengar, untuk membahas lebih lanjut terkait pelaksanaan Semarak rangkaian Milad UMC ke-26 menggelar hadangan competition yang akan digelar 21 hingga 22 September 2026. Kita ikuti wawancara reporter RRI Cirebon, Vivi Islamiyati bersama Ketua Bidang Satu Organisasi Perlindungan dan juga Penelitian Kapoti Pusat Khairul Umam SPDMPD.
14: Baik Pak, yang terkait Semarak rangkaian Milad UMC ya Pak ya, yang ke-26. Kalau untuk dari Bapak sendiri Pak, sebagai Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, kalau untuk langkah-langkah prioritas yang sedang dan akan diambil oleh Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia itu untuk melestarikan serta mempopulerkan olahraga tradisional di tengah gempuran olahraga modern seperti apa ya Pak ya?
15: Iya, dari kami, dari KPOT ya, Komite Permainan Olahraga Tradisional Indonesia, tentunya langkah-langkah yang akan kami lakukan berkolaborasi gitu ya. Ini kita mengapresiasi kolaborasi dengan kampus UMC yang menyajikan permainan olahraga tradisional mengenalkan kepada mahasiswa. Ini salah satu langkah-langkah strategis pada generasi sekarang gitu ya, melalui jalur kampus-kampus. Kemudian juga kami juga mendorong juga bagaimana penggerak-penggerak di daerah juga aktif dengan adanya KPOT-KPOT daerah untuk menghidupkan kembali potensi-potensi permainan rakyat dan olahraga tradisional khas daerah di daerah masing-masing untuk dikenalkan kembali kepada masyarakat. Yang ketiga adalah bagaimana kami coba mendorong, bukan hanya sekedar memainkan saja, tapi membangun juga UMKM-nya serta sektor industri kreatifnya agar alat-alat permainan ini bisa juga hadir di tengah-tengah masyarakat dan bisa berdampak ekonomi.
14: Baik Pak, kalau dari KPOTI Pusat sendiri Pak, bagaimana Pak strateginya dalam menjaring dan membina bibit atlet olahraga tradisional agar mampu berprestasi hingga tingkat nasional maupun internasional Bapak?
15: Ya, jadi begini, kalau di ranah undang-undang pemajuan kebudayaan, kita tidak menciptakan atlet gitu ya. Itu kan sudah ranahnya sebenarnya ranah pengembangan. Jadi bagaimana memajukan kebudayaan ini dalam satu metode kompetisi berjenjang dan berkelanjutan sehingga anak-anak ini bermain, berlatih, memainkan olahraga tradisional. Orientasi tidak prestasi, tapi bagaimana tadi anak-anak bisa memainkan dengan metode kompetisi yang berjenjang. Nanti kita pada rencana itu akan berjenjang dari tingkat bawah, dan kota gitu ya. Kemudian kompetisi ke tingkat nasional. Bahkan nanti kita juga mendorong kolaborasi dengan asosiasi-asosiasi internasional seperti di Turki.
14: Baik Pak Umam, untuk harapannya Pak, apa harapan dan ajakan dari KPOTI Pusat Pak kepada seluruh elemen masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan agar olahraga tradisional semakin dihargai, diminati dan terus dilestarikan di tanah air ini Pak?
15: Ya, yang pertama sih saya harapannya ya mengajak para orang tua ya di mulai rumah untuk mengenalkan kembali permainan-permainan masa kecilnya, permainan rakyat dan olahraga tradisional diajarkan kembali kepada anak-anaknya. Kemudian kalau di level sekolah ya tentunya guru-guru menjadi peran penting juga untuk mengenalkan juga, kemudian juga kebijakan-kebijakan secara pemerintahan di sekolah, kurikulumnya diaktivasi, kemudian juga ada adanya kokurikuler, bisa juga itu didorong per permainan rakyat dan olahraga menjadi sebuah kokurikuler di sekolah. Kalau secara kebijakan secara nasional, sudah ada undang-undang kemajuan kebudayaannya, nomor 5 tahun 2020 gitu ya, tinggal implementasi ke tiap daerah, ya, agar ya dinas atau bidang terkait kebudayaan itu jadikan KPOT sebagai mitranya dalam memajukan kebudayaan khususnya permainan olahraga tradisional. Itu sih harapan kita gitu ya. Semua harus kolaborasi ya. Nggak cuma sekedar Kementerian Kebudayaan, mungkin dari Kemenporanya terkait dengan kebudayaan olahraganya, pariwisata dari sisi pemanfaatan dari pariwisatanya, bagaimana wisata buatan berbasis permainan olahraga tradisional, kemudian UMKM dan seterusnya. Jadi sebenarnya permainan ini bisa dimanfaatkan oleh berbagai sektor ya, termasuk kayak kemarin kita kolaborasi dengan BNPT dengan terorisme, bagaimana deradikalisasi dengan pola bermain gitu ya untuk anak-anak di pondok pesantren yang terindikasi radikal seperti itu.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Berkara Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Guna menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi di Cianjur membuat sistem rujukan yang baik agar pasien tidak tertunda dalam pelayanan. Selengkapnya disampaikan Yan Sofian.
16: Berbagai kasus angka kematian ibu dan angka kematian bayi AKI-AKB di berbagai daerah selalu ada, termasuk di Cianjur. Namun demikian, dalam menurunkan kasus tersebut, menurut Bupati Cianjur Wahyu Perdian, salah satu upaya ke depan bersama berbagai stakeholder, organisasi profesi membuat sistem dalam pelayanan.
17: Ya, upaya ke depan kami bersama berbagai stakeholder, berbagai organisasi profesi, kita berusaha membuat sistem di mana masyarakat tadi selain dilayani dengan baik, juga terdapat sistem rujukan yang baik. Sehingga pasien itu tidak tertunda dalam mencapai pelayanan kesehatan. Dan kita juga berusaha melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat sehingga tidak terjadi yang namanya komplikasi atau kejadian yang tidak kita ingin.
16: Selain itu berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk dari pemerintah daerah untuk bersama-sama menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi sehingga tidak terjadi yang namanya komplikasi atau kejadian yang tidak kita inginkan, terlambat mengambil keputusan, terlambat merujuk, juga terlambat bertindak. Sementara itu, Ketua Ikatan Bidan Indonesia IBI Cianjur Galuh Pamila, dengan adanya program Kadung Cinta, yaitu Kanyaah Kanu Ngandung, cek inten tanda bahaya dengan memiliki ibu asuh yang sedang hamil.
18: Menurunkan AKI dan AKB, salah satunya kita punya program Kadung Cinta. Kadung Cinta ini sebenarnya referensi dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan kolaborasi kita juga dengan pemerintah daerah berkaitan dengan jadi Kadung Cinta itu Kanyaah Kanu Ngandung cek inten tanda bahaya. Jadi nanti kita mempunyai beberapa ibu asuh seperti itu yang hamil sampai dengan kita kawal sampai dengan persalinan yang aman, ibu sehat, bayi sehat.
16: Kedepannya, para ibu-ibu yang hamil akan dikawal sampai persalinan yang aman. Hingga ibu sehat, bayi pun sehat. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, kasus DBD di Kota Bandung mengalami penurunan. Untuk itu, Dinas Kesehatan mengingatkan warga untuk tetap waspada. Atep Burhanuddin menurunkan laporannya.
19: Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bandung mengingatkan ke masyarakat untuk mewaspadai gangguan kesehatan akibat cuaca panas dan udara yang cenderung kering. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko gangguan pada saluran pernapasan seperti batuk dan pilek. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Kota Bandung Dadan Mulyana Kosasi mengatakan keluhan batuk dan pilek menjadi salah satu gangguan kesehatan yang banyak ditemukan di puskesmas saat cuaca panas. Menurutnya, keluhan batuk dan pilek yang tidak ditangani dengan baik berpotensi berkembang menjadi infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dadan menghimbau masyarakat yang mengalami batuk dan pilek secara berkelanjutan untuk segera memeriksakan diri kepada tenaga medis, terutama jika keluhan tidak membaik setelah beristirahat.
20: Ya, kalau dia batuk pileknya dia berkelanjutan gitu ya, misalkan satu hari terus diistirahatkan ternyata dia tidak ada perbaikan, ya sebaiknya sih ketemu dengan tenaga medis ya, baik itu ke puskesmas atau ke dokter praktek boleh, atau ke klinik juga bisa gitu ya. Jadi jangan dibiarkan berlama-lama. Jadi diistirahatkan gitu karena kecapean mungkin ya. Istirahat terus jadi segar lagi besoknya itu ada gitu ya. Tapi kalau misalkan dia berkelanjutan sih, misalkan ternyata tidak berkurang, ya itu jangan dibiarkan berlama-lama sih.
19: Dadan menegaskan masyarakat tidak sebaliknya menunda pemeriksaan apabila keluhan terus berlangsung. Batuk yang disebabkan kekelelahan memang dapat membaik setelah beristirahat. Namun jika tidak menunjukkan perbaikan dalam 1 hingga 2 hari, pemeriksaan medis harus diperlukan.
1: Pendengar, mengakhiri Warta Jabar Sore edisi hari ini, kita ikuti laporan langsung dari Bung Irwan Rudiawan terkait dengan pemerintah Kabupaten Garut merilis pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari kinerja sektor pariwisata dan juga pertanian.
21: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari kinerja sektor pariwisata dan pertanian. Dan sektor pariwisata tercatat tumbuh hingga 13,2%. Di sela rapat koordinasi optimalisasi pendapatan asli daerah PAD di ruang rapat Sekretaris Daerah Setda Kabupaten Garut, Bupati Garut Abdusi Sakur Amin menyampaikan, capaian pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata khususnya sebisa mungkin harus tetap dipertahankan.
22: Dua sektor yang lagi bagus. Yang pertama adalah sektor pariwisata. Yang pertumbuhannya kalau sampai 13,2%. Yang kedua pertanian. Di otak kami, kalau sektor bakal harus dijaga pertumbuhan, jangan sampai lelis dari susah. Susah deh kalau lama tambah. Dan itu juga semua saya yakin karena kerja kita semua, termasuk Bapak Ibu yang sudah mampu membujuk orang luar naik ke Garut. Tempat menginapnya, hotelnya yang bagus, yang nyaman, bersih, makanannya enak-enak. Sehingga mereka datang lagi ke Garut.
21: Untuk menjaga pertumbuhan tersebut, ia menekankan pentingnya penyelenggaraan berbagai event sebagai penggerak ekonomi daerah, mulai dari pariwisata, olahraga, budaya, hingga keagamaan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Bandung sore ini.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Media sosial bisa menjadi teman sekaligus lawan. Lewat medsos, kita bisa menambah saudara sekaligus mendapat musuh. Medsos bisa menyambungkan pertemanan yang sudah terpisah, namun bisa pula yang sudah seperti saudara, jadi tak saling tegur sapa. Medsos memang banyak dicaci, namun banyak juga dipuji. Ketika medsos bisa jadi friend sekaligus enemy, disinilah pentingnya sikap cerdas dan bijak dari penggunanya. Sejatinya, media sosial adalah sekedar alat. Pemanfaatannya sangat tergantung pada orang yang menggunakannya.

Cuaca dingin meningkatkan risiko penyakit dan kematian akibat batuk, masalah paru-paru dan jantung, kesehatan mental yang buruk, dan keracunan karbon monoksida akibat peralatan pemanas yang tidak dirawat dengan baik. Upaya untuk menyelamatkan cuaca dingin, gunakan pelindung keselamatan di sekitar pemanas dan jaga pakaian, tirai, atau mainan dalam jarak 1 meter. Jaga agar ruangan tetap berventilasi baik dan segera hentikan penggunaan peralatan yang rusak. Jangan membebani papan daya secara berlebihan dengan mencolokkan terlalu banyak peralatan. Jangan biarkan pemanas menyala semalaman atau dalam waktu lama jika tidak diperlukan. Jika Anda memiliki pemanas sentral atau pengatur waktu, agar menyala lebih awal dan matikan lebih lambat daripada menyalakan termostat. Gunakan kompres pemanas microwave daripada botol air panas untuk mengurangi risiko luka bakar. Jika Anda menggunakan selimut elektrik, gunakan hanya sesuai petunjuk. Jangan biarkan lebih dari 30 menit dan ujilah setiap 3 tahun. Jangan pernah menggunakan botol air panas dengan selimut listrik.

0: Sama Mang Warta.
1: Sampurasun pendengar, bertemu kembali bersama Mamang Warta di sini ya. Buat pendengar yang sedang mengecek status bantuan sosial, sempat beredar tabel di media sosial yang menyebut pembagian desil kesejahteraan tahun 2026 cukup ditentukan dari jumlah penghasilan seseorang saja. Setelah Mamang cari, ternyata itu faktanya tidak tepat alias bohong. Karena Kemensos menjelaskan, desil tidak ditentukan hanya dari satu angka pendapatan. Penilaiannya menggunakan sejumlah kondisi sosial ekonomi dan mengacu pada data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Begitu, jadi jangan langsung menyimpulkan status desil hanya dari tabel yang beredar di media sosial saja. Untuk mengecek informasi Bansos, gunakan kanal resmi Kemensos atau cek Bansos. Ya sudah, Mang Warta tutup dengan pantun saja ya. Bikin sambal pakai terasi.
2: Cakep.
1: Terasinya menyengat di hidung. Kalau cari keaslian informasi, ya tinggal dengarkan RRI Bandung.
3: Bandung sore ini.

0: Lagu tadi pendengar mengantarkan kita menuju menit 5 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Subina di sini yang dinas pada hari ini, hari Sabtu pendengar ya. Tanggal 5 September 2026. Ditemani rekan Gina di sini di Radio Republik Indonesia Bandung menemani Anda hingga nanti sore menjelang malam hari ya, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan pada kesempatan kali ini kami akan coba membahas mengenai yang trending topic ya. Yaitu tadi malam ada suara dentuman gitu. Apakah Anda juga mendengarnya? Fenomena dentuman misterius di Bandung yang terjadi semalam pendengarnya. Kami di sini coba menghubungi Virga Librian STMSI, Ketua Tim Layanan dan juga Mitigasi Geofisika BMKG Stasiun Geofisika Bandung pendengarnya. Kita sapa saja terlebih dahulu.
1: Warta terkini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
2: Selamat sore, Kang Fikri.
0: Iya, bagaimana kabarnya nih, Pak?
2: Alhamdulillah, kabar baik, Kang Fikri. Gimana kabar Kang Fikri juga?
0: Alhamdulillah, baik juga, Pak. Terima kasih sudah bergabung di Radio Republik Indonesia Bandung nih, Pak.
2: Siap, siap. Sami-sami, Kak.
0: Iya, sebenarnya nih apa ya yang terjadi saat suara dentuman misterius itu terdengar semalam di Bandung, Pak?
2: Iya. Baik, kami dari BMKG Stasiun Geofisika Bandung juga turut mencari tahu itu sebenarnya kondisi apa yang menyebabkan dentuman tersebut. Nah, kami mengecek melalui beberapa pengecekan, baik itu kita monitoring aktivitas seismik atau kegempaan, lalu aktivitas petir, kondisi cuaca, dan juga dari magnet bumi. Nah, dari berdasarkan data kondisi cuaca, memang pada tadi malam itu memang secara umum di wilayah Jawa Barat terpantau cerah, di mana arah angin itu bertiup dari timur ke barat. Dan mungkin kalau kita lihat dari data citar satelit, memang di sekitar Gunung Anak Krakatau itu sempat terbentuk awan petir akibat vulkanik di sekitar aktivitas Gunung Anak Krakatau, Kang Fikri. Lalu selain itu dari faktor kondisi cuaca, yang berikutnya dari pemantauan data kegempaan. Memang dari data kegempaan kita tidak merekam adanya aktivitas seismik sepanjang waktu, mungkin dari jam 00 sampai dengan jam 5 pagi tadi. Kita tidak mencatat adanya aktivitas seismik di wilayah Jawa Barat maupun di sekitar Selat Sunda, seperti itu. Lalu yang ketiga, kami juga mengecek data magnet bumi yang mungkin kami dapatkan dari BMKG Pusat, dari Direktorat Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu, dengan mengecek stasiun magnet bumi di Sukabumi atau SKB dan juga di Serang. Memang pada pukul 11 sampai dengan 2 dini hari tadi, memang teramati adanya gangguan atau anomali yang terekam pada stasiun magnet tersebut. Di mana menurut informasi dari Dr. Sirots di Direktorat Seismologi Teknik dan Geofisika Potensial dan Tanda Waktu tersebut, itu mengindikasikan anomali tersebut itu karena tidak adanya kejadian badai magnetik, sehingga anomali tersebut diindikasikan bersumber dari dalam bumi itu sendiri. Lalu yang keempat, kami juga melakukan pengecekan aktivitas petir melalui alat lightning detector kami. Memang untuk di wilayah Jawa Barat sendiri sebenarnya tidak ada aktivitas petir yang signifikan tercatat, gitu. Intensitas itu relatif rendah. Tetapi memang tadi seperti yang tadi disebutkan bahwa terbentuknya awan petir di sekitar Gunung Anak Krakatau tersebut, itu di kami juga menangkapnya melalui aktivitas petir dari lightning detector kami. Sehingga mungkin kami berkesimpulan bahwa aktivitas tersebut kemungkinan memang dari aktivitas Gunung Anak Krakatau. Tetapi bagaimana aktivitas Gunung Anak Krakatau tersebut sampai di wilayah Bandung Raya itu yang masih menjadi misteri. di mana menurut beberapa artikel dan juga beberapa asumsi yang mungkin perlu dikaji lagi kebenarannya bahwa peristiwa propagasi energinya tersebut dari energi yang dirilis oleh Gunung Anak Krakatau tersebut ada yang mengatakannya diakibatkan adanya akustik shadow zone. Nah, di situ jadi fenomena pembelokan ke atas atau upward refraction ke arah angin di permukaan berhembus ke barat, gelombang suara yang merambat ke arah timur bergerak melawan arah angin, di mana kondisi melawan arah anginnya itu menyebabkan gelombang suara membelok tajam ke atas menuju atmosfer atau upward refraction, sehingga akibat belokan tersebut wilayah-wilayah yang relatif dekat dengan Anak Krakatau di sebelah timurnya seperti di pesisir Banten itu tidak dilalui oleh gelombang suara langsung di permukaan tanah yang sehingga di daerah yang dekatnya itu masuk ke dalam shadow zone atau zona yang tidak mendapatkan atau tidak terdengarnya suara atau zona senyap. Lalu akibat dari acoustic refraction zone itu energinya itu langsung dilemparkan jauh ke wilayah Jawa Barat, kurang lebih seperti itu. Nah, namun hal itu masih perlu kajian lebih lanjut lagi itu, Kang Fikri.
0: Siap, seperti baik. Itu. Wah, luar biasa, panjang sekali penjelasannya nih, Pak. Berarti berikutnya, apakah ada juga betulnya ini dengan ada yang mengatakan itu adalah skyquake gitu sebenarnya suara itu?
2: Bagaimana? Kurang
0: jadi,
2: jelas kan?
0: Beberapa referensi menyebutkan itu adalah skyquake. Istilahnya. Skyquake.
2: Skyquake gitu. Atau iya. Skyquake.
0: Iya, skyquake gitu. Apakah betul juga atau gimana? Skyquake.
2: Nah, memang berdasarkan rilis dari Bapak Kepala Stasiun Geosfer Bandung, memang ada indikasi yang mengatakan bahwa itu adalah skyquake. Namun, ya itu dia, masih perlu mendapat kajian lebih lanjutnya lagi apakah benar itu skyquake ataupun dari aktivitas Gunung Anak Krakatau. Itu perlu ada kajian lebih lanjutnya karena memang hal tersebut, dentuman tersebut memang ada korelasinya gitu dengan waktu terjadinya erupsi di Gunung Krakatau. Jadi memang ada beberapa yang masih beranggapan itu akibat dari Gunung Anak Krakatau dan juga dari aktivitas skyquake seperti itu. Siap. Jadi itu memang sebenarnya masih perlu penelitian lebih lanjut gitu, Kang Fikri.
0: Iya, baik. Lalu berikutnya nih muncul pertanyaan akhirnya yang beredar di lingkungan masyarakat gitu. Apakah indikator dari suara itu juga dengan munculnya begitu merupakan tanda bahaya atau tidak gitu, Pak? Harus diwaspadai atau tidak gitu?
2: Nah, sampai saat ini kita juga terus memantau aktivitas dari dentuman tersebut dan juga mengecek dari peralatan yang kami miliki, baik itu dari monitoring seismik, aktivitas petir dan lain sebagainya. Memang alhamdulillahnya juga dari data tide gauge untuk mengukur tinggi gelombang di permukaan laut, memang di sekitar Selat Sunda tersebut tidak tercatat adanya kenaikan muka air laut, sehingga mungkin yang seperti yang dikhawatirkan oleh masyarakat mungkin ini aktivitas dari Gunung Anak Krakatau menyebabkan mungkin tsunami seperti halnya tsunami 2018. Alhamdulillahnya sampai saat ini tidak ada kejadian, dan mudah-mudahan itu juga bukan merupakan pertanda yang harus benar-benar kita takuti, tetapi mungkin kita kewaspadaan memang perlu, tetapi jangan berlebihan seperti itu.
0: Siap, baik. Ya. Jadi intinya informasinya adalah harus tetap berpikir kritis, jangan sampai terpapar berita hoax, tetap memantau informasi dari pihak BMKG gitu, Pak ya?
2: Iya, mungkin ya terus memantau informasi dari pihak-pihak terkait.
0: Betul.
2: Baik itu dari BMKG, dari teman-teman PVMBG Badan Geologi, dan juga mungkin dari teman-teman BPBD setempat. Siap. Seperti itu, Kak.
0: Ya. Terima kasih, Pak, sudah bergabung di RRI Bandung.
2: Iya, kembali.
0: Pendengar baru saja ikuti dialog ya pada kesempatan hari ini, berbincang tadi mengenai fenomena dentuman misterius di Bandung yang terjadi semalam. Jadi intinya adalah apapun itu yang terjadi tetap harus berpikir kritis dan mencari sumber-sumber yang terpercaya. Jangan sampai terpapar berita-berita yang lampau, yang parno gitu ya, overthinking gitu, dan selalu mengecek, cross-check. Ada yang kasih link, ada yang kasih berita, wacana, ataupun informasi, cross-check ke yang lebih tepat dan lebih terpercaya, aktual begitu. Nanti akan kembali informasinya pada di RRI Bandung 97,6 FM.

0: Bandung sore ini.
1: Ya, pendengar lagu tadi juga mengantarkan kita menuju menit 20 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi Anda mengikuti sorotan sore, kembali kami hadirkan informasi lainnya bersama tim dari Bandung Command Center. Sudah terhubung di sini petugas dari Bandung Command Center, Kang Rizal ya, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat sore Kang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang.
1: Ya, gimana kabarnya nih Kang?
2: Alhamdulillah sehat, kumat sawalarna Kang.
1: Saya Kang Nuhun. Yang pertama nih cuaca dulu karena agak mendung kalau pantauan di RRI, silakan Kang.
2: Ya baik, atur nuhun Kang. Untuk pantauan cuaca di beberapa kota, titik kota Bandung itu menurut BMKG hari ini berawan ya Kang, dari pukul 5 tadi sampai nanti malam itu diprediksi berawan begitu Kang. Dan siap. Di beberapa titik juga tadi yang siang itu panas banget juga terlihat ini di beberapa titik seperti di Asia Afrika, lalu di daerah Gasibu juga terpantau udara cukup santai untuk cuacanya, nggak terlalu panas juga sekarang begitu Kang.
1: Siap, ya. Lalu berikutnya setelah cuaca mungkin lalu lintas Kang.
2: Baik, untuk lalu lintas di beberapa titik kota Bandung kita awali itu dari arah Gede Bage, tepatnya di perempatan Gede Bage. Terpantau untuk perempatan Gede Bage itu untuk arus menuju ke arah timur atau ke daerah Cibiru itu terpantau padat. Dan untuk arus lalu lintas dari arah barat itu menuju Summarecon terpantau saat ini ditutup ya. Jadi untuk arah ke Summarecon itu terpantau ditutup. Jadi mungkin bisa berputar di depannya gitu ya. Yang mau ke arah Summareconnya. Selanjutnya kita menuju ke daerah Pasar Marga Cinta nih di Gordon ya. Di Gordon itu terpantau di putarannya itu di pertigaannya terpantau arus lalu lintasnya lumayan lancar. Selanjutnya di arah ini Kopo. Di Kopo juga terpantau saat ini kedua arus lalu lintasnya lengang ya. Tidak terpantau kepadatan juga. Lalu selanjutnya di daerah Pasteur. Itu di kedua arahnya juga di Botanical juga terpantau arusnya lancar. Tidak ada kepadatan atau kemacetan. Selanjutnya di daerah Gerlong. Untuk Gerlong ini dari arah atas menuju bawah dari arah Lembang menuju kota Bandung. Itu terpantau lumayan ramai. Namun untuk arah sebaliknya ke daerah atas itu terpantau lancar. Nah untuk di daerah Dago. Untuk Dago ini ada kepadatan di depan terminal Dagonya menuju arah ke Dagonya. Sedangkan menuju arah sebaliknya terpantau lancar. Dan selanjutnya terakhir kita di daerah Asia Afrika. Untuk Asia Afrika sendiri terpantau saat ini lumayan padat dari kendaraannya. Dan di sini juga terpantau banyak sekali wisatawan atau wargi Bandung yang menikmati sore di kota Bandung. Dan kami mengingatkan wargi Bandung yang lagi berjalan-jalan di kota Bandung untuk tetap jaga kebersihannya ya. Begitu ya. Kang.
1: Siap. Baik. Berikutnya adakah agenda pimpinan Kang informasi?
2: Baik. Untuk agenda pimpinan pada hari ini. Pada pukul 7 pagi tadi Bapak Wali Kota memberikan sambutan pada gerakan Nyapedah Nyakola. Yang berlokasi di Balai Kota Bandung. Selanjutnya pada pukul 9:30 juga menghadiri pelantikan pengurus Yayasan Jantung Indonesia Cabang Provinsi Jawa Barat Masa Bakti yang berlokasi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Begitu Kang untuk laporan pimpinan siap. Hari ini.
1: Siap. Ternyata akhir pekan cukup padat juga ya ini Pak Wali Kota nih.
2: Lumayan.
1: Ya. Yang terakhir Kang, informasi kejadian adakah?
2: Baik, untuk kejadian gawat darurat hari ini, kami tadi pagi menerima beberapa laporan terkait yang tadi pagi itu kami menerima ada dua laporan kebakaran. Yang pertama itu ada di Gempol Sari dekat SMP 57 dan selanjutnya pada pukul 9 kami juga menerima juga itu ke pembakaran ilalang yang berlokasi di Jalan Pasir Kaliki. Dan untuk penanganannya sudah ditangani oleh tim Damkar Matan Kota Bandung.
1: Siap.
2: Selanjutnya kami juga menerima dua laporan kecelakaan pada sore hari ini. Yang pertama itu di Jalan Soekarno-Hatta di Gede Bage, di mana ada mobil odong-odong itu yang menabrak bus yang sedang terparkir.
1: Waduh.
2: Dan untuk korban itu ada anak-anak, satu orang itu sudah dibawa oleh tim ambulan BAT ke Rumah Sakit Al-Islam.
1: Mm-hmm.
2: Selanjutnya, satu lagi kecelakaan itu di Jalan Layang Pasopati, itu ada satu orang kecelakaan KR2 dan untuk korbannya sudah dibawa ke RSAS oleh tim dari PSC 119. Begitu, Kang.
1: Siap, baik. Berarti untuk laporan yang suara tadi malam enggak ada, Kang?
2: Untuk malam?
1: Dentuman
2: oh, itu. Yang berbedugan begitu ya, Kang, ya. Itu tidak ada yang masuk, Kang, kebetulan, Kang.
1: Ya, baik. Kalau harga kepok emas masih belum update, gimana?
2: Untuk kepok emas untuk saat ini belum ada, Kang.
1: Siap. Oke, ya, terima kasih, begitu, Kang, sudah bergabung.
2: Sami-sami, Kang. Selamat sore.
1: Selamat sore. Pendengar, nantikan kembali informasinya bersama kami di Radio Republik Indonesia Bandung. Dan pada kesempatan kali ini pula, kami akan mengumandangkan nanti azan maghrib pukul 17.56 waktu Indonesia Barat.
0: Bandung sore ini.

0: Bandung sore ini.
1: Pernahkah Anda merasa panik saat ponsel tertinggal atau baterai tiba-tiba tinggal 1%? Tenang, Anda tidak sendiri. Di era digital seperti sekarang, ponsel bukan hanya alat komunikasi, tapi juga bisa menjadi jam, kamera, peta, dompet, bahkan teman setia kemanapun kita pergi. Nah, ada istilah untuk rasa cemas berlebihan saat jauh dari ponsel. Namanya nomofobia, singkatan dari no mobile phone phobia. Nomofobia adalah kondisi saat seseorang merasa gelisah atau takut ketika tidak bisa mengakses ponselnya. Entah karena kehabisan baterai, tidak ada sinyal, atau sekedar lupa membawanya. Gejalanya sederhana, tapi sering terjadi. Seperti terus mengecek ponsel meski tidak ada notifikasi, merasa tidak nyaman saat ponsel jauh dari jangkauan, atau sulit fokus tanpa layar di tangan. Ini bisa jadi tanda bahwa kita perlu memberi jeda. Karena sesekali jauh dari layar bukan berarti kita tertinggal. Justru bisa membantu kita lebih hadir, lebih tenang, dan lebih sadar.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اللهم صل وسلم وبارك على خاتم الرسل والأنبياء الذي جاء بكتابه المبين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semuanya, melimpahkan keberkahannya, memudahkan segala urusan kita, dan memberikan rezeki yang halalan tayyiban, serta memudahkan kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT, menjauhkan kita dari hal-hal yang menjauhkan dari Allah SWT. Amin. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Sahih Al-Bukhari diriwayatkan haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan an Amr qala akhbarani Quraib an Ibni Abbas. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, kami diberitahu oleh Ali bin Abdullah, kami diberitahu oleh Sufyan dari Amr, kami diberitakan oleh Quraib dari Ibnu Abbas, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafak, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika beliau tertidur, summa sholat, kemudian beliau sholat. Setelah dia bangun, beliau bangun salat. Warubama qala ittaja'a hatta nafakha summa qala qama fa shalla. Kemudian terbangun lalu melaksanakan salat. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika posisi dalam tidur tidak menyebabkan seseorang mengeluarkan angin yaitu kentut, maka sesungguhnya tidur itu tidak membatalkan sholat. Jadi sholat itu bukan dibatalkan oleh tidur. Yang membatalkan sholat adalah karena kentut. Dan jika tidur itu menyebabkan kentut, keluar angin, misalkan posisi tidurnya itu posisi yang memudahkan keluarnya angin dari dubur, misalnya dia terangkat dari lantai, maka kemungkinan besar tidak disadari ini akan keluar angin. Maka seseorang itu harus berwudu. Dan ketika posisinya tidak demikian, ada kemungkinan dia tidak batal dan kemungkinan juga dia batal. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kemudian juga Ibnu Abbas berkata, "Bittu 'inda khalati Maimunah lailatan." Kata Ibnu Abbas, suatu malam aku menginap di Maimunah, yaitu bibiku. Faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam minal lail. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat di waktu malam. Falamma kana fi ba'dil lail, di suatu malam qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bangun dari tidurnya, fatawaddaa. Lalu beliau berwudu. Wudu'an khafifan, dengan wudu yang ringan, maksudnya tidak banyak menggunakan air, hanya sekedarnya, sangat sedikit air yang dia gunakan. Yukhafifu amru wa yukalliluh, beliau sangat menyedikitkan air dan benar-benar wudunya itu wudu ringan. Wa qama yusalli, lalu beliau mendirikan sholat. Fatawadzu'an ahwa mimma tawadzu'an summa jitu fakumtu an yasarihi warubama qala Sufyan an shimalihi. Ada yang meriwayatkan bahwa ketika beliau sholat, maka aku mengikuti sholat beliau di sebelah kiri. Dalam riwayat Sufyan As-Sauri, Ibnu Abbas sholat di sebelah kanannya.
Hadis ini menunjukkan bahwa berwudu itu tidak mesti menggunakan air yang begitu banyak. Bahkan beberapa kali Nabi SAW menggunakan air yang sedikit. Tidak harus banyak, tetapi cukup membersihkan anggota-anggota tubuh yang harus dibasuh dan yang harus diusap. Ini adalah keringanan bagi orang-orang yang hendak melaksanakan sholat atau disebut dengan tahfiful wudu. Sebagaimana yang disaksikan oleh sahabat Nabi SAW yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Nabi yang masih kecil, yaitu putra dari paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Al-Abbas. Beliau termasuk salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Dan beliau adalah orang yang senantiasa didoakan oleh Nabi. Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wilah. Ya Allah, ajarkan kepada anak ini yaitu Ibnu Abbas dengan pemahaman agama yang baik serta memahami takwil dari Al-Quran. Sahabat-sahabati kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah SWT, dengan demikian tidak ada kesulitan bagi kita untuk berwudu kapanpun, dimanapun, dengan seberapapun air. Keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya. Selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

Abu Syaid Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Hai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika kamu diberi kekuasaan tanpa memintanya, kamu akan ditolong untuk melaksanakannya. Tetapi jika kamu diberi kekuasaan setelah memintanya, kekuasaan itu diserahkan sepenuhnya kepadamu. Jika kamu bersumpah untuk sesuatu, lalu kamu mengetahui yang lebih baik dan tebuslah sumpahmu." Muttafaq alaihi.

0: Kita tidak pernah tahu seberapa besar arti satu kebaikan kecil bagi orang lain. Senyum di pagi hari, mendengarkan keluh kesah teman, atau sekedar bertanya.
1: Hey, apa kabar? Kamu kelihatan capek hari ini. Baik-baik aja kan?
2: Lagi berat banget nih di rumah. Tapi makasih ya, perhatianmu itu bikin aku lega.
0: Empati tidak selalu soal menyelesaikan masalah. Kadang cukup hadir dan mau peduli. Jangan tunda berbuat baik, karena satu kebaikan hari ini bisa jadi seribu makna untuk orang lain. Saatnya jadi pribadi yang peka, peduli dan empati. Setiap kebaikan pasti akan kembali.
3: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

0: kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
1: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya. Sekolah di Majalengka, kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Tahfiz gitu. Jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Jadi kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan 6 bersaudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Ya bekerja, tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya, tentu kita harus murojaah terus menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran, dan memang sehari-hari kita hanya membaca yang meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.
2: Bandung sore ini.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
2: Tahukah Anda bahwa korsleting listrik adalah salah satu penyebab utama kebakaran rumah di Indonesia? Seringkali bermula dari hal sepele yang kita lupakan. Colokan bertumpuk, kabel mengelupas, atau perangkat elektronik yang tak pernah dicabut saat tidur. Satu percikan kecil bisa memicu api besar. Dalam beberapa menit, rumah bisa hangus tanpa sempat diselamatkan. Untuk mencegahnya, periksa kabel secara berkala. Jangan gunakan stop kontak secara berlebihan dan cabut perangkat listrik saat tidak digunakan. Jangan anggap energi listrik sebagai hal biasa, karena di balik terangnya ada api yang menunggu kelengahan kita. Ingat, percikan yang terlupa bisa jadi awal dari kehilangan semuanya.

0: apa kabar alun-alun Bandung hari ini? Kita pengen tahu juga alun-alun Bandung yang kembali dibuka. Ada informasi juga bahwa PKL-nya tidak boleh masuk, dilarang masuk, dan jam operasionalnya dibatasi. Untuk mengupas tentang alun-alun Bandung baru supaya menjadi perhatian publik juga, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Bandung, Lutfi Firdaus, STMS.
1: Terkait aturan, sebetulnya memang aturannya masih berlaku saat sebelum alun-alun dibuka. Sebetulnya Mbak Awali disampaikan kemarin itu bahwa sebenarnya dibuka dari jam 8 sampai jam 5 sore Mbak, setiap hari gitu. Jadi tidak ada libur kalau alun-alun kan. Waktu kemarin Pak Awali sampaikan akan membentuk suatu satker, jadi yang tugasnya khusus untuk menjaga kebersihan alun-alun Kota Bandung termasuk kamtibmasnya seperti itu. Nanti mungkin kami akan koordinasikan dengan aparat kewilayahan termasuk Satpol PP seperti itu. Kan memang yang jadi kekhawatiran kami adalah karena atensi masyarakat Kota Bandung sangat tinggi, otomatis mungkin untuk pembukaan ruang publik itu dibutuhkan kepercayaan baru ya ke Kota Bandung terkait ketertiban, keamanan. Saya pikir banyak yang harus dibenahi seperti itu, termasuk masalah keamanan dan pedagang kaki lima. Ya sementara kan untuk desain alun-alun masih memakai desain yang lama ya Mbak. Saya pikir memang seperti alun-alun bukan salah satu ruang publik yang diperuntukkan untuk masyarakat Kota Bandung menikmati area luar publik gitu. Jadi saya pikir kan apa namanya untuk PKL konsep penataan alun-alun Cidakung kan saya pikir kan ada di basement makan dan segala macam disediakan kantin-kantin di bawah itu kan konsep alun-alun kan seperti itu. Saya pikir nanti mungkin yang lebih relevan Kepala Satpol PP karena ada peraturan daerah terkait ketertiban kan 2026-3 itu soal masalah penegakan polda. Tapi kami dari DPKP yang bertugas untuk memelihara dan mengoperasionalkan alun-alun Kota Bandung, saya pikir kami juga harus masuk terhadap peraturan polda itu kak terkait PKS. Lalu dari wisata asing yang selesai dari Bali dia terbang ke Bandung, tantangannya masih sangat banyak. Untuk 2026 ini kami konsentrasikan untuk memelihara kebersihan teh, lalu memperbaiki kerusakan-kerusakan minor. Kalau ada seperti itu kami akan menambah tugas lapangan di sana di alun-alun Kota Bandung. Karena saya pikir alun-alun Bandung bagian dari kawasan Asia Afrika Beraja yang konsentrasi wisatawan domestiknya sangat padat di sana, terutama di weekend. Saya berharaplah PKL, pedagang-pedagang non-formal bisa lebih saling menjaga lingkungan sekitarnya, walaupun memang sampai saat ini kan belum ada ketentuan untuk masuk ke alun-alun.
2: Bandung sore ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Triputra melaporkan.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar. Meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada tiga pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu. Tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
5: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus, dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi itu terjadi.
4: Dan Lanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
6: Artinya kita bisa usahakan gitu. Kalau untuk kru.
0: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutlah saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
8: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manager EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
7: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilik Riut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
8: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nanti.
9: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
8: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita.
11: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia, setelah itu nanti ke EU.
11: Sementara itu, co-founder dan Chief Marketing Officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
12: Kehadiran SPV merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
11: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
13: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BAS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
14: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA. SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smart board di Sidoarjo. Itu digelontor 1.500 smartboard.
13: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
15: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
13: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
16: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
17: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu kan suharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat adinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sesungguhnya kita adalah perusahaan alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
16: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Ya'ibat mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
18: Muktamar keempat ini didahului tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa Ramabumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lagunya sampah bahasa ini, komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Ya'ibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
16: Melalui upaya tersebut, ia berharap Ya'ibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Manokwari, Jayawijaya, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan-pembahasan.
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Amudi Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU dari pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang. Dan memang sudah lama kami kenal, NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru. Dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana. Sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini. Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Mission timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu yang Nahdlatul Ulama Seribu yang ikut mengunjungi pelatnas basket Indonesia. Erik Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Division 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Pelitilo Lipo di KRRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Beringer saya Rana Binata yang akan menemani Anda di Bandung malam ini, hari Sabtu 5 September 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Bandung malam ini.
0: Mengawali Bandung malam ini, mendengar satu buah lagu untuk Anda di Pro 1 RRI Bandung.

Pendengar, malam minggu di Bandung hangat banget nih di seputaran kantor kami ya. Di jalan raya mobilnya banyak, motornya banyak. Ini bahkan di halaman kantor kami lagi ada komunitas yang lagi main permainan-permainan anak zaman dulu. Lagi main orai-orayan kalau kata orang Sunda. Kemudian main banyak lah banyak pokoknya. Ini banyak permainan yang dilakukan di kantor kami nih. Rame banget ya. Untuk kalian yang mungkin penasaran boleh berkunjung ke kantor kami mumpung belum selesai. Serangkaian musik dan juga informasi menarik karena hadirkan ke rumah dengar Anda sehingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Pendengar, saatnya Anda mengikuti sajian ruang konsultasi kesehatan. Namun konsultasi kesehatan kali ini kami akan putarkan rekaman Rana berbincang mengenai gigi sehat kualitas hidup meningkat. Dan Anda simak ruang konsultasi kesehatan rekaman yang akan kami hadirkan hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bandung. Bandung Malang.

0: yang gigi sehat, kualitas hidup meningkat. Ini apa hubungannya gigi yang sehat dengan kualitas hidup yang meningkat? Bukannya kualitas hidup meningkat itu karena giginya gigi Nagita Slavina gitu, karena kan banyak uangnya. Ini apa hubungannya gigi yang sehat, kualitas hidup meningkat? Apakah korelasinya hanya dari kesehatannya saja atau dari apanya? Kita akan kupas selama beberapa menit hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama dengan Dr. Gigi Zafani Nur Hikmah SP Period, dokter gigi spesialis periodontia. Oke, selamat malam dokter.
1: Selamat malam Kang Rana.
0: Oke, boleh dideketin dok, mic-nya ditarik aja. Iya, okay. Nah, gitu. Macet nggak di jalan?
1: Enggak. Tadi sempet yang di flyover. Banyak bobotoh ya Kang Rena.
0: Oh iya, lagi Persib ya.
1: Sepanjang jalan.
0: Oh iya, lupa 2-1 malam ini Persib menang ya, keren Persib. Tapi dokter, kita akan bahas tentang gigi sehat, kualitas hidup meningkat. Sebelum ke kualitas hidupnya, gigi sehat versinya dokter Zafani itu yang kayak gimana? Sehat itu apakah yang tidak ada karang giginya, yang tidak bau mulutnya, yang putih warnanya, tapi kan bisa divinir yang sekarang. Jadi kualitas gigi yang sehat itu yang seperti apa definisinya?
1: Oke, kalau gigi sehat itu gigi yang pertama tidak ada lubangnya, yang kedua karang giginya juga tidak ada ya, bersih dari karang gigi. Terus yang ketiga dilihat dari gusinya, bentuk gusinya runcing-runcing gitu Kang, biasanya memenuhi celah-celah gigi gitu kan. Kalau udah bentuknya bulat gitu berarti udah bengkak.
0: Iya,
1: dilihat dari warna gusinya juga, kalau misalnya masih pink berarti itu masih sehat, kalau misalnya udah merah artinya udah ada pembengkakan juga di daerah situ.
0: Oke.
1: Gitu. Terus tapi beda ya kalau misalnya pigmen ada kan suku tertentu misalnya udah ada warnanya gitu agak-agak.
0: Oh ada emang?
1: Ada.
0: Terus
1: udah gitu giginya goyang atau enggak. Kalau misalnya ada yang biasanya misalnya nih giginya masih utuh nih tapi kok udah goyang ya gitu, nah itu kan ada beberapa faktor juga, bisa dari hubungan antara rahang atas dan rahang bawahnya kurang tepat. Terus udah gitu ada pernah kebentur atau apapun, jadi pokoknya dilihat dari gigi sehat itu jaringan mulut sehat itu dilihat dari jaringan keras sama jaringan lunaknya, dari gigi dan gusinya.
0: Oke, berarti sebegitu kompleksnya ya kalau bilang sehat, karena bisa dinilai dari beberapa aspek.
1: Betul.
0: Tapi juga tidak serta-merta ada perbedaan dengan gigi-gigi yang lain itu kemudian dikatakan tidak sehat, karena tadi ada beberapa kasus yang beda ras, yang ada rasnya yang warnanya berbeda gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi
1: sebenarnya itu kan kalau dari warna kan ya itu dilihat tadi, kecuali misalnya pas dipegang nih kalau gusi kan udah misalnya merah artinya ada meradang nih, terus udah gitu pas disentuh dikit misalnya berdarah atau enggak disentuh lunak gitu kayak yang.
0: Emang ada yang lunak?
1: Ada. Itu kan kalau lagi meradang gitu kan. Kayak ada absesnya kayak gitu kan.
0: Oke. Dan biasanya gigi ini mulai tidak sehat di umur berapa? Kalau anak-anak ya wajar lah dengan permennya, dengan coklatnya, dengan ice creamnya. Tapi setelah beranjak dewasa, remaja dan sebagainya, dikatakan mulai tidak sehat dan tidak betul diurusnya itu biasanya di umur berapa gigi yang tidak sehat itu?
1: Gigi yang tidak sehat sebetulnya bukan dilihat dari umur ya. Kalau misalnya dilihat udah mulai ada titik hitam di giginya. Nah itu udah mulai harus hati-hati nih titik hitamnya.
0: Karena itu adalah
1: tanda-tanda mau jadi lubang.
0: Mau jadi lubang.
1: Betul. Oke. Terus kalau misalnya udah ada kayak apa ya, kayak lapisan-lapisan putih tuh di gigi. Jadi yang kan kalau gigi tuh bentuknya ramping gitu kan, semakin ke bawah semakin
0: meruncing.
1: Iya betul.
0: Oke.
1: Nah kalau misalnya bentuknya agak-agak kotak gitu, ada lapisannya, berarti itu hampir terjadi karang gigi tuh. Biasanya plak-plak itu nanti lama-lama mengeras jadi karang gigi.
0: Nah sekarang kalau hubungannya gigi dengan beberapa karang gigi gitu ya, terus gusi begitu, lantas perawatannya harus ada dari umur berapa?
1: Semenjak giginya muncul itu harus dirawat.
0: Semenjak punya gigi ya?
1: Iya betul. Jadi kan kalau misalnya sebetulnya kalau usia bayi gitu ya, 6 bulan kan udah mulai ada tuh gigi seri, udah mulai muncul.
0: Iya.
1: Nah ibunya bisa sikat gigi pakai itu loh yang buat dimasukin ke jari. Ada sikat gigi yang bentuknya kayak silikon gitu kan.
0: Emang ada?
1: Ada. Dimasukin ke jari terus nanti ibunya bisa bantu disikatin, atau pakai cotton bud dulu boleh.
0: Itu untuk apa tuh? Untuk bagian karang giginya?
1: Untuk giginya. Kan itu misalnya di bayi tuh. Nah, nanti kalau misalnya udah mulai agak banyak lagi, anaknya udah bisa megang sikat gigi, mulai tuh diajarin cara sikat.

0: giginya gerakannya kayak gimana gitu. Jadi sambil
1: kelebihannya sikat gigi yang ditempel di jari tangan apa?
0: Memudahkan ibunya kan. Jadi kayak
1: kalau sikat gigi biar, ya jager gitu ya susah.
0: Jadi nanti biar anaknya gak ketusuk-tusuk juga kan. Kalau misalnya kalau yang keras gitu kan, nanti misalnya anaknya gak mau diem, masih belum kenal sama sikat gigi kan.
1: Setahun dua tahunan lah ya.
0: Iya betul. Tapi sebenarnya kalau yang setahun dua tahun kan udah mulai bagus tuh bentuknya, kayak gagangnya ada lingkarannya gitu.
1: Jadi si anak tetap aja kalau anaknya oces gak bisa diem, khawatir ya.
0: Iya.
1: Oke. Satu lagi deh sebelum kita jeda. Nanti kita di segmen kedua akan bahas hubungannya dengan kualitas hidup meningkat.
0: Okay.
1: Kalau misalkan kemudian gigi sehat, dikatakan sehat nih ya, tapi masih ada sakit giginya, misalkan karang giginya rutin dibersihkan, setiap malam pakai benang dan sebagainya, benangnya benang yang khusus gigi ya, bukan untuk layangan.
0: Oh, iya dong.
1: Kemudian terus perawatan ke dokter rutin. Tapi suka masih ada sakit gigi, biasanya kenapa sih itu? Saya penasaran aja gitu.
0: Kalau dilihat semuanya, misalnya hasil pemeriksaan klinis nih semuanya udah oke nih. Terus udah gitu di ronsen juga ternyata udah oke. Masih sakit, bisa aja misalnya itu kontak atas sama bawahnya kurang tepat.
1: Gak ngeklop gitu.
0: Iya betul, gak ngeklop. Jadi kadang-kadang misalnya ada yang berjejal giginya, terus kontaknya kurang tepat. Jadi ada gigi misalnya yang ini udah kontak duluan, pas yang lain nempel, tekanannya lebih berat yang ini gitu.
1: Gak sama gitu ya.
0: Iya betul.
1: Oke, baik.
0: Atau juga giginya lagi tumbuh tuh. Kan biasanya kelihatannya sehat-sehat aja, ternyata gusinya lagi dirobek, atau bahkan dia agak susah buat keluar gitu, karena si gusinya harus dibantu untuk disobek, dibedah gitu.
1: Baik. Berdengar selepas ini, di segmen kedua kita akan bahas tentang korelasinya antara gigi sehat dengan kualitas hidup yang meningkat. Jangan kemana-mana, tetap di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.

0: sahur masih mengantuk? Sibuk sendiri menyiapkan hidangan sahur? Tidak usah khawatir. Salam Sahur hadir menemani aktivitas sahur Anda dengan request lagu-lagu favorit Anda serta saling menyapa sesama pendengar melalui WhatsApp di 0811-220-9760, telepon ke 727-5551, dan aplikasi RRI Digital. Salam Sahur juga menghadirkan kisah-kisah Ramadan yang menarik, tausiah, dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Salam Sahur hadir setiap hari pukul 3 sampai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Disiarkan di Pro 1 dan Pro 4 RRI Bandung 97,6 FM dan AM 540 kHz. Kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Gak makan?
2: Sakit gigi, Mak.
1: Oh ya? Dulu Mak juga sering sakit gigi. Tapi setelah rajin membersihkan mulut dan gigi secara rutin, hilang juga tuh. Emang sih, kalau sakit gigi, rasanya mana tahan.
3: Luangkan waktu untuk memeriksakan gigi Anda setiap 6 bulan sekali demi kesehatan Anda.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bandung.

0: Bandung malam ini.
1: Di segmen terakhir ruang konsultasi kesehatan pendengar malam hari ini ya, di siaran Sabtu 9 Maret 2024 mengenai gigi sehat, kualitas hidup meningkat. Setelah kita tadi bahas kualifikasi gigi itu terbilang sehat tuh kayak gimana, kemudian kalau yang udah sehat tapi masih sakit gimana, boleh kita bahas lah beberapa tentang gigi sehat. Nah ini sekarang kita tentang korelasinya antara gigi sehat, kualitas hidupnya meningkat, apa hubungannya dok? Silakan.
2: Okay. Jadi gini, kalau misalnya giginya sehat kan pasti kita beraktivitas juga akan tetap semangat kan.
1: Gak ada halangan, gak ada gangguan ya.
2: Iya, kebayang kalau misalnya giginya sakit nih, bentar-bentar misalnya ngilu.
1: Aduh lagi.
2: Aduh kan, terus udah gitu mau belajar, tiba-tiba nyut. Nah kan gak enak banget kan. Apalagi misalnya di anak-anak, terus udah gitu lagi ibu-ibu nih misalnya lagi masak, tiba-tiba nyut. Terus misalnya Kang Rana lagi siaran misalnya tiba-tiba
1: kataplam mana nih, kataplam nih.
2: Kan jadinya malas banget kan. Terus udah gitu apalagi kalau misalnya lubangnya udah sampai lapisan ketiga nih kan, gigi ada 3 lapisan ya. Kalau udah lapisan kedua masih kerasanya cuma linu-linu gitu. Ntar kalau di lapisan ketiga nih udah mulai berdenyut kan, isinya di situ ada pembuluh darah saraf. Jadi udah mulai berdenyut misalnya, tapi akan hilang timbul rasanya. Jadi kalau misalnya lagi ngomong tiba-tiba nyut, nah ntar sempet nih ada jeda hilang dulu, nanti kerasa lagi kayak gitu
1: kan. Kalau terus-terusan ketergantungan obat bahaya juga kan ya.
2: Nah iya, jadi kadang-kadang suka pada beli obat sendiri nih. Oh iya, ini mah sakitnya pakai ini
1: kata
2: aja
1: plam,
2: gitu.
1: Gitu.
2: Iya betul, terus nanti oh pengalaman yang udah-udah mah pakai ini juga sembuh gitu. Terus jadi minum obat terus
1: nanti obat warung juga obat yang ini meredakan nyeri nih cukup.
2: Nah kan? Betul banget. Nah itu kan tapi penyebabnya tidak dihilangkan kan. Jadi ketika efek obatnya
1: hanya
2: hilang,
1: hanya gejalanya saja.
2: Betul, efek obatnya hilang ya udah nanti berarti akan kerasa lagi tuh sakitnya.
1: Jadi hubungannya adalah kualitas hidup meningkat dari gigi sehat adalah ketika kita beraktivitas bisa nyaman, tenang dengan tidak merasakan nyeri. Karena sakit gigi itu kalau orang tua dulu bilang ya, orang tua Sunda entah ini mungkin gak semua, ada beberapa yang berkata bahwa sakit gigi itu penyakit yang murah kayak bisul gitu-gitu tuh. Terus panu itu penyakit yang murah katanya, karena gak ada yang orang sakit gigi dijenguk, gak ada tuh. Adanya juga yang tipes dijenguk gitu ya, yang TB dijenguk, yang diabetes dijenguk. Kalau cuman sakit gigi, demam kecil, terus panuan gitu. Gitu-gitu penyakit murah, jadi yang enggak usah ditengok. Tapi ternyata korelasinya ada gitu. Gigi sehat ini adalah bagaimana kita menerapkan hidup untuk gigi, untuk kualitas gigi yang nantinya juga kualitas hidup kita juga meningkat. Betul. Tapi sebetulnya ketika tadi berbicara tentang perawatan dok, perawatan ini kan seyogianya dilakukan ketika manusia itu tumbuh gigi. Tapi kan kebanyakan kita awarenessnya kurang, nggak ada interest gitu untuk rawat gigi rutin minimal setahun sekali deh minimal lo.
2: Iya betul.
1: Gimana tuh biasanya untuk menanggapi hal itu, karena kan susah habit masyarakat kita kan dibanding untuk ke dokter gigi. Mencegah untung ya mending yang lain aja gitu biayanya. Gimana tuh menanggapi hal itu? Biasanya ada gak sih kayak gitu-gitu?
2: Ada banget.
1: Gimana tuh menanggapinnya?
2: Jadi biasanya tuh pasiennya datang kalau misalnya udah benar-benar kerasa parah banget gitu.
1: Kalau udah parah banget baru datang tuh mereka.
2: Kemarin sempet lah Kang Rena, maksudnya karang giginya tuh udah gede banget, udah sampai kayak jambul. Terus pas datang sih
1: itu mau gak sikat gigi ya?
2: Iya, orang pasiennya ditanya sikat giginya sehari berapa kali. Ya kalau ingat aja Neng.
1: Ibu-ibu. Lah kok bisa ya enggak? Ya, kan terus, biasanya ibu-ibu lebih awareness ya, lebih interest gitu.
2: Iya.
1: Untuk merawat gigi biasanya ya.
2: Iya, terus kan ditanya kenapa enggak dibersihin, karena ya itu dia yang saya dapat cerita linu udahnya terus giginya goyang gitu. Jadi pas datang juga masih sambil ngunyah permen kan.
1: Waduh,
2: kenapa dikunyah permennya, dikunyah terus gitu. Soalnya enggak berhenti-berhenti kan sampai dari mulai ngobrol nih. Sebelum duduk di kursi perawatan.
1: Sebelum tindakan?
2: Iya, sampai mau di kursi tindakan masih ngunyah. Biar gak sakit, Neng, katanya
1: permen
2: gitu.
1: Permen karet?
2: Permen aja, keletak.
1: Alah,
2: kan, terus ada gitu. Berarti ibu teh sering mam permena. Ente, mau nyeri hungkul gitu, katanya.
1: Lah, kebalik ya?
2: Iya. Nah, terus ada gitu pas saya tanya. Nyerina, sering teh. Nya, eta dasok nyeri wae. Ya, berarti ibu makan permennya sering dong, kan?
1: Saya jadi, pengen nomor HP ibunya dong. Saya ontol ke rumahnya ibu tuh gimana ibu tuh.
2: Iya kan itu sampai ngejambul gitu. Jadi kayak kan
1: finally kalo, dibersihkan.
2: Iya, karena mau giginya. Dibersihkan mau.
1: akhirnya dibersihkan.
2: Iya, itu setelah dibersihkan kan jadi goyang. Jadi kalau karang gigi kalau tidak dibersihkan kan lama kelamaan tulang pendukung giginya akan
1: goyang,
2: hilang. Jadi kan kayak gigi itu harusnya ketanam di dalam tulang kan, okay, si akarnya. Kayak misalnya tanaman, akarnya ketanam di dalam tanah.
1: Mm-hmm.
2: Nah, ini juga sama, harusnya seluruh permukaan akar itu ketanam di dalam tulang. Semakin banyak karang giginya, semakin ke dalam, tulangnya semakin turun, semakin hilang. Jadi nanti ketika dibersihkan karang giginya, akan terasa semakin goyang giginya.
1: Kalau karang giginya udah gede banget.
2: Iya, betul.
1: Kalau misalkan karang giginya masih tipis-tipis, masih normal-normal.
2: Oh, itu masih aman.
1: Masih aman. Tapi kan ada orang yang menganut paham dulu. Paham zaman dulu. Zaman dulu kan gak ada musimnya pembersihan karang gigi gitu, yang nyepah aja gitu.
2: Oh iya,
1: pakai kapulaga, sirih, apu gitu, yang gitu-gitu kan. Ini kan paham orang tua dulu yang gak pernah ke dokter gigi, bersihin karang gigi dan lain sebagainya, tapi kualitas giginya keren-keren atau iya, bahkan mungkin juga kuat, sampai meninggal masih bagus aja gitu, sampai akhir hayatnya giginya masih komplit, masih bagus, keren. Saya punya teman yang mamanya tuh punya rumah makan di Cihapit, namanya Rumah Makan Mak Eha. Mak Eha ini umurnya udah 96. Itu giginya kumplit, sekumplit-kumplitnya.
2: Serius?
1: Coba
2: masih
1: aja. Coba aja cek. Gimana tuh menanggapi hal kayak gitu? Karena kan semuanya atau emang karena, mungkin turunannya bagus sekali giginya.
2: Nah, bisa jadi. Jadi kalau kekuatan tulang itu kan dipengaruhi sama banyak faktor nih, kayak dari konsumsi makanan, pola hidup kita, terus
1: iya
2: gitu, kayak konsumsi vitaminnya juga, terus sering kena matahari atau enggak, terus udah gitu kan, kalau misalnya orang-orang zaman dulu kan yang dikonsumsi apa sih, makanannya kan sehat-sehat.
1: Betul, kalo sayur-sayuran, kan, lalap-lalapan,
2: gitu ya. Buah, sayur buah udah pasti masuk kan?
1: Udah pasti, ya walaupun kualitas buah-buah yang senormanya masyarakat, gitu, jambu, gitu-gitu ya.
2: Iya, tapi kan vitaminnya lumayan banget tuh buat
1: kebanyakan.
2: Jadi kalau misalnya giginya oke kan, produktivitas kita juga masih bagus banget kan.
1: Dan kalau dibandingkan zaman sekarang ya, tidak bisa dibandingkan. Karena kan zaman sekarang kualitas makanannya seblak lah, minuman dingin lah, donat, gitu-gitu kan.
2: Iya,
1: zaman dulu ya mana ada donat. Cuman kan lebih banyak yang lain-lain. Soda, sekarang kan apa-apa tuh ada sodanya, mojito, ala ilho, leci mojito lah, apalah segala macam. Okay. Jadi tidak bisa dibandingkan kalau begitu ya, karena bukan hal yang bisa dibandingkan, karena habitnya aja beda ya.
2: Iya, jauh
1: orang tua zaman dulu dan zaman sekarang.
2: Sama yang dikonsumsinya juga beda banget.
1: Okay, kalau begitu kita akhiri dengan solusi atau apa yang ingin disampaikan terakhir untuk para pendengar kita. Silakan terjawabnya mengenai gigi sehat, kualitas hidup meningkat.
2: Okay, jadi ini panggilannya apa?
1: Pendengar.
2: Okay. Para pendengar RRI, untuk meningkatkan kualitas hidup kita, sebaiknya kita menjaga kesehatan gigi dengan cara sikat giginya sehari 2 kali ya, Kang ya, pagi
1: minimal
2: sama
1: ya?
2: Malam. Enggak, cukup.
1: Cukup.
2: Cukup.
1: Atau ada yang 4 kali mungkin saya pengen bisa. Pagi, siang, sore, malam katanya biar keren gitu. Enggak, bisi uduh gigi kamu, bisi lunaknya.
2: Pastanya ntar cepet habis juga, Kang.
1: Iya benar.
2: Jadi cukup sehari 2 kali, pagi sama malam. Dan kalau misalnya dari habis makan mau sikat gigi atau kebalikannya habis sikat gigi mau makan, dikasih jeda dulu 30 menit. Karena kalau enggak kan giginya nanti akan mudah rapuh ya, ada reaksi asam basa. Kemudian setelah sikat gigi dibantu pakai benang gigi atau dental floss. Terus untuk perawatan lainnya cek ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Nah itu tuh biasanya akan kelihatan tuh kalau misalnya karang giginya udah mulai tumbuh atau enggak, misalnya mulai ada titik-titik calon-calon lubang gitu, titik-titik hitam. Makanya harus dievaluasi setiap 6 bulan sekali ke dokter gigi.
1: Lagi-lagi closingnya memang lebih baik mencegah ya daripada pengobatan.
2: Iya betul, karena kan kalau udah semakin dalam ya kan perawatannya juga akan semakin kompleks.
1: Harganya dan, semakin mahal.
2: Iya betul, kita sih ya seneng-seneng aja ya.
1: Si bisnis tuh gitu ya.
2: Seneng merawat kan.
1: Ada lagi?
2: Kalau misalkan oh iya, sama menjaga pola hidup sehat.
1: Betul, kan? Betul. Tidak hanya makanan ya,
2: betul.
1: Olahraga juga harus dijaga, tidur aja harus dijaga.
2: Betul.
1: Ada ngaruhnya, apalagi tadi bicara matahari aja sebegitu pengaruhnya terhadap gigi, apalagi olahraga ya.
2: Iya, terhadap kekuatan tulang.
1: Gigi aja perlu olahraga, kayak permen karet itu olahraga ya.
2: Itu bisa ngebersihin
1: dan
2: juga.
1: Dan jangan terlalu sering aja gitu, jangan sehari 6 kali ya permen karet ngapain gitu. Situ atlet gitu. Okay, thank you dokter, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan lagi-lagi selalu seru sih kalau ngobrolin soal gigi, karena kan elemen utama untuk kenikmatan hidup ya.
2: Iya betul.
1: Ya kalau nggak pakai gigi mau ngunya pakai apa?
2: Ngunya pakai gitu. Apa? Terus kalau okay. kalau nggak kan nafas, misalnya gara-gara gigi nafas kita jadi nggak sehat Mm-mm. atau rasanya juga beda kan? Mm-mm. Kurang pede nanti ngobrol
1: nah,
2: sama orang.
1: Nah itu dia. Kalau begitu terima kasih banyak dokter atas ilmunya dan juga pendengar mudah-mudahan bermanfaat tentang gigi sehat kualitas hidup meningkat. Selepas ini Anda akan menyimak sajian ngobras ngobrol bareng komunitas. Dokter terima kasih.
2: Ya,
1: selamat malam.
2: Selamat malam Kang Reza.
1: Baik, dokter dokter pendengar jangan kemana-mana tetap di 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung.
0: Bandung malam ini.

0: Pendengar, selanjutnya Anda akan menyimak sajian Sandiwara Radio dengan judul Tamu Malam Hari, persembahan dari RRI Bandung. Tetap bersama kami.
1: Gimana dong, Pak? Coba Bapak cari tabib atau dukun untuk mengobati anak kita. Lama-lama kita bisa jatuh miskin, Pak, kalau terus seperti ini.
2: Sabar dong, Bu. Bapak kan sudah kemana-mana untuk mencari orang yang bisa menyembuhkan penyakit anak kita.
3: Tam Malam Hari. Naskah Roy Wijaya.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa?
4: Musafir, Tuan.
2: Oh, silakan, silakan masuk.
4: Terima kasih, Tuan. Maaf, saya bertamu malam-malam.
2: Tidak apa-apa. Sepertinya Anda sudah bepergian jauh.
4: Iya, sangat jauh.
2: Silakan diminum. Dan ini ada sedikit makanan. Lumayan untuk sekedar menghilangkan lapar Anda.
4: Alhamdulillah, ini lebih dari cukup.
2: Maaf, hanya tinggal itu yang kami miliki.
4: Tidak apa-apa, Tuan. Semoga Allah menggantinya dengan yang lebih banyak.
2: Amin.
4: Bagaimana kabar keluarga Anda?
2: Anakku sedang sakit, Pak.
4: Sudah berapa lama, Tuan?
2: Sekitar sebulan.
4: Ini ada obat, mudah-mudahan cocok dan menjadi penawar sakit anakmu.
2: Terima kasih, Pak.
4: Semoga Allah memberikan kesembuhan untuk anakmu.
2: Amin, amin. Oh iya, kalau Bapak mau menginap, ada kamar kosong di belakang.
4: Terima kasih, Tuan. Dan izinkan saya menginap 2 atau 3 hari.
2: Iya, iya, silakan, Pak. Dengan senang hati.
1: Ada tamu ya, Pak?
2: Iya, Bu.
1: Sepertinya orang jauh, Pak.
2: Iya, sangat jauh.
1: Persediaan makanan kita sudah habis loh, Pak.
2: Tenang saja, Bu. Untuk kita bertiga dan tamu kita cukup.
1: Kebiasaan Bapak ini selalu saja begini. Kalau ada tamu kan harus dijamu lah, Pak.
2: Ya, memang harus seperti itu.
1: Iya, iya. Tapi kita ini kan orang miskin, Pak. Orang nggak punya.
2: Memang kenapa, Bu? Memang orang miskin tidak boleh kedatangan tamu.
1: Ya boleh, Pak. Maksud Ibu, bagaimana kita menjamunya? Persediaan makan saja tidak cukup untuk 3 hari.
2: Sabar, Bu. Allah Maha Kaya. Allah Maha Memberi.
1: Iya, iya. Ibu tahu itu, Pak, tahu.
2: Kalau sudah tahu, kenapa dipermasalahkan?
1: Bukan Ibu mempermasalahkan loh, Pak. Tapi kenapa tamu itu datang pada saat kita tidak punya persediaan makanan, Pak?
2: Ya, itu mungkin ujian buat kita, Bu.
1: Ujian gimana, Pak?
2: Iya, ujian. Ujian kesabaran dan keikhlasan kepada kita. Kalau kita sedang banyak persediaan makanan, tentu kita tidak akan segan memberikannya. Nah, justru dalam kondisi seperti ini, Bu, kita diuji. Apakah kita rela dan ikhlas membagi makanan yang sedikit kepada orang lain?
1: Tapi, apakah dia orang baik, Pak?
2: Ya, aku yakin, Bu, dia orang baik.
1: Bagaimana Bapak yakin kalau orang itu adalah orang baik?
2: Ya, aku yakin saja. Kita harus berprasangka baik. Jangan melihat orang hanya dari penampilannya saja.
1: Tapi bisa saja kan dia itu menyamar, Pak?
2: Biarlah. Yang penting niat kita baik. Menerima tamu siapapun dengan baik.
1: Bapak ini selalu saja begitu.
2: Ya, terus apakah harus Bapak usir setiap tamu yang datang ke rumah kita?
1: Ya, enggak gitu juga lah, Pak. Kita kan harus waspada.
2: Waspada boleh, Bu. Tapi bukan berarti kita harus selalu curiga dan memandang jelek kepada orang yang tidak kita kenal.
1: Ya, terserah Bapak sajalah. Mudah-mudahan tamu kita orang yang baik dan membawa kebaikan untuk kita.
2: Amin.

0: Saya mau permisi. Sudah 3 hari saya tinggal di sini.
1: Masih kepagian, Pak. Nanti saja, agak siangan sedikit.
2: Iya, Pak. Masih pagi. Belum saya siapkan sarapan.
0: Tidak usah repot, Bu. Tuan, biar nanti saja di jalan. Terima kasih atas jamuannya selama ini. Semoga Allah membalas kebaikan Anda berdua.
1: Sama-sama, Pak. Semoga jamuan kami tidak mengecewakan Anda.
0: Tidak apa-apa. Saya sangat puas dengan jamuan Anda berdua.
2: Terima kasih atas kebaikan Bapak. Alhamdulillah, anak saya sudah membaik keadaannya. Terima kasih juga atas obat yang Bapak berikan untuk anak saya.
0: Ya, alhamdulillah, Bu. Obat yang saya bawa rupanya manjur untuk anak Anda.
2: Iya, Pak. Begitu diminum, anak saya sekarang sudah sehat.
0: Bersyukurlah kepada Allah, dan saya berterima kasih kepada Anda berdua. Ini, terimalah.
1: Apa ini, Pak? Saya tidak mau menerimanya, Pak. Saya ikhlas menerima Bapak sebagai tamu saya. Dan sudah kewajiban saya untuk menjamu Bapak.
2: Benar, Pak. Maafkan saya jika pelayanan saya kurang baik. Apa itu, Bapak? Coba Ibu lihat. Ya Allah. Ya Allah. Ini koin, Bapak. Ini koin. Koin emas kan, Pak? Koin emas.
1: Aduh, Ibu ini. Maaf, Pak. Apakah tidak salah memberikan koin emas itu kepada kami?
2: Iya. Iya loh, Pak. Waduh. Aduh, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih, ya Allah.
1: Ibu ini gimana sih? Maaf, Pak. Apa yang telah kami berikan untuk Bapak, kami berdua tidak mengharap imbalan, Pak.
0: Justru itu, Tuan. Saya sangat berterima kasih kepada Anda dan istri Anda. Terimalah. Anggaplah ini rezeki dari Allah melalui tangan saya.
1: Terima kasih, Pak. Bukan saya menolak niat baik Bapak. Saya lakukan semua ini karena Allah, Pak. Saya hanya mengharap balasan dari Allah saja.
0: Sungguh luar biasa. Tapi terimalah. Semoga dengan menerima pemberianku tidak mengurangi pahala dari Allah kepadamu. Dan senantiasa bersabarlah kalian. Saya mau permisi, mumpung matahari belum muncul. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak, ini bungkusan bekal untuk Tuan Musafir itu.
1: Oh iya, Bu. Sini, Bu. Aku susulkan. Pak? Pak? Kemana si Bapak itu?
2: Bagaimana, Pak?
1: Sudah pergi, Bu. Sudah tidak ada.
2: Masa sih, Pak? Barusan kan belum jauh.
1: Entahlah. Begitu cepat orang itu pergi.
2: Aneh orang itu ya, Pak. Menghilang begitu saja. Jangan-jangan...
1: Apa, Bu?
4: Biarlah, Bu.
1: Memang dari awal kedatangannya juga sudah terlihat aneh. Masih ada ya orang sebaik itu.

0: Tinggal saatnya Anda menyimak sajian Ngobras Ngobrol bareng komunitas. Malam hari ini Rana akan berbincang dengan teman-teman dari Temu Sejarah. Ada Tiwi Kasavela dan juga Suci Atmarani di Ngobras Pro 1 RRI Bandung.
1: Bandung malam ini.
0: Yo, ai, halo.
2: Halo.
0: Mantap, sehat kalian?
3: Gimana ya, sehat sih. Anggap aja ya, sehat-sehat.
0: Malam mingguan kesini tuh kenapa ya? Gak ada kegiatan apa gimana nih ya?
2: Gimana ya?
0: Lebih apa ya? Produktif ya, lebih mungkin. Lebih produktif aja kali ya. Ya benar. Temu Sejarah. Komunitas dari kapan ini?
3: Dari 2024 karena dari
0: udah 2 tahun dong ya?
3: Iya, 2 tahun. 2 tahun lebih sih.
0: Siapa inisiatornya yang menginisiasi bikin ini yuk? Siapa tuh?
3: Kebetulan aku sebagai founder dari Temu Sejarah.
0: Mm-hmm. Gitu. Kenapa tuh kamu terinspirasi untuk punya taste untuk bikin ini kali ya? Kenapa tuh? Karena apa dasarnya?
3: Jadi awalnya tuh kan memang aku tuh memang suka dengan berbau hal-hal yang sejarah ya.
0: Dan suka juga gitu ya. Sejarah apa nih?
3: Macam-macam.
0: Pokoknya sejarah aja ya. Ya,
3: berbau sejarah dari kerajaan, peristiwa revolusi sampai banyak hal lainnya.
0: Oh iya?
3: Betul.
0: Oke. Okay.
3: Termasuk juga suka diskusi buku. Nah, cuman memang yang aku temukan di Bandung itu kebanyakan diskusi bukunya itu bervariasi. Banyaknya ya sastra, terus juga mungkin politik dan lain sebagainya. Jadi gak ada yang spesifik ngebahas buku sejarah gitu. Nah akhirnya kepikiran, aduh kayaknya seru ya kalau misalnya ada forum yang bisa ngebahas khusus buku-buku berkaitan dengan sejarah. Nah akhirnya terpikirlah untuk membuat sebuah forum namanya Temu Sejarah.
0: Oke. Dari situlah kemudian terinspirasi untuk bikin gitu. Berapa orang di awal-awal?
3: Nah jadi awalnya tuh karena dulu sempat mikir, aduh kayak kalau diskusi ini di Bandung kan udah banyak komunitas, terus bingung juga ruangannya di mana. Nah akhirnya karena waktu itu habis pandemi juga udah berlalu sekian lama dan kayaknya kita sudah terbiasa dengan Zoom ya, akhirnya terpikirlah untuk membuat diskusi via Zoom gitu. Dan akhirnya dibikinlah pendaftaran untuk para peserta yang mau ikutan gabung di Temu Sejarah. Dan gak nyangka ternyata yang daftar itu dari seluruh Indonesia.
0: Oh ya?
3: Iya, jadi baru dibuka berapa minggu udah ada 100 orang yang gabung di komunitas. Cuman memang kebanyakan itu dari Jawa Tengah dan Jawa Timur karena...
0: Kenapa
3: jadi,
0: tuh?
3: Iya karena memang kan kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah banyak banget situs bersejarah ya. Dan mereka juga konsen di bidang hal itu. Dan yang aku pantau juga memang tidak ada komunitas yang fokus untuk membahas atau membedah diskusi terkait khusus sejarah. Gitu. Jadi aku bikin forum Temu Sejarah ini, kita tuh komunitasnya lebih ke diskusi buku sejarah. Jadi kita rutin mengadakan diskusi buku setiap Kamis malam. Dan sekarang itu sudah ke 129 kali kemarin.
0: Oh ya?
3: Iya, jadi kita serutin itu mengadakan diskusi. Pembicaranya dari seluruh Indonesia juga, ada sejarawan, dosen, dan lain-lain. Dan karena memang seluruh Indonesia, jadi ya anggotanya juga tersebar di mana-mana. Makanya kita bikin juga acara walking tour juga gitu di kota-kota yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta juga sempat, di Bandung. Apalagi lebih sering ya, kalau jalan-jalan kita sudah belasan kali mengadakan.
0: Dan jadi yang secara apa namanya pembedanya adalah komunitas kalian ya sama-sama bedah buku, banyak juga di luar sana dengan melakukan aktivitas yang sama, cuman bukunya lebih spesifik sejarah. Itu yang jadi pembedanya.
3: Betul.
0: 100 di awal-awal, sekarang udah berapa banyak tuh?
3: Kalau di grup ada 700 orang.
0: Buset. Iya. Banyak banget itu.
3: Sebanyak itu memang. Cuman kalau memang yang aktif diskusi kan biasanya puluhan ya. Dan karena memang biasanya kalau ikutan diskusi kita langsung masuk ke grup. Kalau misalnya mau stay, bisa terus stay di grup gitu. Jadi anggotanya memang lumayan banyak, tapi kalau misalnya anggota aktif kita biasanya lebih luas lagi gitu. Kalau anggota aktif mereka bisa jadi moderator, narasumber juga, terus kita kolaborasi acara jalan-jalan juga, jadi lumayan banyak lah yang kita lakukan.
0: Kenapa namanya harus Temu Sejarah?
3: Biar simpel aja.
2: Soalnya sejarah
3: bertemu kan kayaknya banyak ya. Cuman kalau Temu Sejarah baru kayaknya aku cari belum ada. Biasanya kalau temu apa banyak. Nah terus aduh bikin yang simple, yang orang tuh gampang ingat, dan kayaknya orang ya itu aja familiar, nah akhirnya yaudah deh bikin temu sejarah aja seperti itu.
0: Oke, dan Suci masuk di tahun kapan nih?
3: Ini adalah anggota baru dari dulu banget ya?
2: Iya, dari awal-awal banget kayaknya ya.
0: Oh,
3: 2024 ya?
2: 2024 sih. Ketika temu sejarahnya udah mau diaktifin.
0: Diajak sama, atau nyari?
2: Diajak sama Teh Tiwi awalnya.
0: Oh, oke. Okay. Diajak atau dijebak?
2: Diajak sih.
0: Oh, diajak.
2: Tapi okay, aku tertarik juga karena aku tipikal yang memang sebenarnya enggak terlalu suka sama sejarah awalnya. Karena di kepala.
0: Kenapa tuh?
2: Iya, karena di kepala aku tuh sejarah tuh
0: mantan.
2: Bacaan.
0: Oh, kirain mantan. Ya kan? Terus.
2: Bacaan yang panjang gitu kan, berisi tanggal-tanggal yang aduh kayaknya bikin pusing. Tapi ternyata pas aku ikutan di temu sejarah ini, bertemu dengan banyak orang gitu ya, terus mendengarkan cerita-cerita yang oh ternyata menarik ya gitu. Jadi itu mengubah perspektif aku, ternyata sejarah tuh bisa di apa ya, dipelajari gitu, disusuri dengan semenyenangkan itu gitu.
0: Oke, dan gitu. memang sebetulnya banyak case serupa dengan Suci, bahwa nggak banyak orang yang suka dengan sejarah karena ya udah kita nyongsong di depan aja yang mau nih, bukan yang udah gitu. Bagaimana kemudian Tiwi meyakinkan teman-teman yang lain bahwa yang udah juga penting loh sebelum kemudian yang mau gitu.
3: Jadi memang ini ya, mungkin banyak orang sebetulnya yang suka sejarah cuman mereka nggak punya wadah gitu. Banyak orang yang pengen tampil tapi mereka juga bingung harus di mana. Nah, temu sejarah ini adalah ruang untuk memfasilitasi bukan cuma orang yang suka sejarah, tapi kita sama-sama ayo kita berkembang dan mengembangkan sejarahnya itu secara kolaborasi gitu. Makanya kenapa kita bikin acara kegiatan walking tour yang terakhir itu di Ngawi, Jawa Timur. Kita kolaborasi dengan komunitas Sadar Lestari dan Budaya Ngawi.
0: Tahan dulu, yang itu kita ceritain di segmen kedua.
3: Segmen kedua ya. Okay, ya tapi intinya memang kalau menurut aku sejauh ini orang-orang tertarik karena mereka menemukan wadah itu yang sebelumnya mereka tidak temukan di tempat yang lain.
0: Okay lah kalau begitu. Kita ngobrol lebih banyak tentang kegiatannya pendengar setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ngobras, ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Bandung.

0: Dalam dunia digital yang semakin terbuka, kita sering berbagi foto, lokasi, atau tanggal lahir yang tanpa sadar sudah menyebarkan data pribadi kita. Menurut Patroli Cyber, sembarangan membagikan tanggal lahir atau menampilkan lokasi di postingan dapat membuka celah bagi peretas dan penipuan. Juga mengunggah kartu identitas, kartu kredit, atau data sensitif lainnya di akun media sosial dapat memicu peretasan akun. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Sembunyikan tanggal lahir di profil kita. Jangan pasang lokasi di setiap postingan. Pilih teman atau followers yang kita kenal sebenar-benarnya. Ingat, data pribadi adalah aset berharga yang perlu kita jaga. Gunakan media sosial dengan bijak, berbagi tetapi berkesadaran, karena keselamatan digital adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras Ngobrol bareng Komunitas Pro 1 RRI Bandung, masih dengan teman-teman dari Temu Sejarah, ada Tiwi dan juga Suci.
3: Bandung malam ini.
2: Nah, sekarang kita baru ngobrolin kegiatannya nih. Per 2024 ngapain aja tuh awal-awal terbentuk?
4: Di 2024 ya, pertama itu kita bikin diskusi daring. Diskusi daring, jadi begitu langsung dibentuk kita bikin diskusi dan yang gabung lumayan. Kan ada 100 orang tadi ya, setiap kali diskusi ada 40 orang, 30 orang. Dan memang yang patut disyukuri itu karena komunitas Temu Sejarah ini kan pro bono ya. Jadi diskusinya itu dari para ya narasumbernya itu kita tidak memberikan apapun dan termasuk moderator dan lainnya pun, tapi semuanya tuh saling mensupport gitu. Jadi kita sama-sama semangat untuk menyebarluaskan sejarah secara lebih luas dan karena itu sampai sekarang bisa terus berjalan. Jadi karena memang kita kegiatan sosial gitu. Diskusi itu udah 129 kali, kemudian kita mengadakan walking tour di 4 provinsi. Pertama itu di Bandung. Terus kita ke Solo, Jakarta, ke Madiun, ke Ngawi, kemudian juga
2: London.
4: Mudah-mudahan.
2: Dan Suci ini member aja atau juga bertindak sebagai official tim Suci?
5: Aku tuh member, cuma memang seringnya juga jadi moderator untuk acara-acaranya. Terus aku juga pernah waktu itu ikut walking tour, pertama di Bandung, terus kedua waktu itu ikut ke Solo gitu. Di Solo juga waktu itu kita barengan sama anak-anak Solo Society gitu.
2: Jadi kalau moderator tuh kayak ngatur diskusinya gitu ya?
5: Iya.
2: Ngatur obrolannya?
5: Iya.
2: Nah kebetulan kan saya ini siaran sampai jam 12 malam ya. Tolong aturin aja saya sama TV aja dari narasumbernya. Suci aja deh yang ngaturin. Dan menurut Suci sendiri, setelah masuk yang tadinya gak tahu dan gak terlalu suka dengan sejarah, ya at least diajak kemudian mencoba untuk suka, setelah masuk, setelah kecebur nih, menyenangkan atau enggak?
5: Menurut aku menyenangkan sekali.
2: Apanya?
5: Pertama, kita jadi ketemu sama banyak orang.
2: Oh ya benar, orang-orang baru ya.
5: Orang-orang baru yang mereka tuh menurut aku keren-keren banget gitu. Jadi passionate banget sama sejarah. Jadi sejarah tuh mereka kemukakan bukan hanya tekstual aja, tapi mereka benar-benar datang ke tempatnya, kemudian juga tahu kayak cerita-cerita di balik tempat itu dan itu menjadikan aku kalau misalnya ke suatu tempat nggak cuman pengen foto aja atau misalnya pengen menikmati aja tapi
2: ada plan,
5: ada apa ya sejarah dibaliknya gitu. Itu jadi menyenangkan sih.
2: Jadi ada rencananya ngapain ya gitu ya. Kesana gak cuma datang menikmati pulang gitu.
5: Iya gitu.
2: Oke. Dan dari semua kegiatan yang sudah pernah diadakan oleh Temu Sejarah, mana yang menurut kamu paling ini favorit sih gitu, yang mana?
5: Waktu ke Solo sih Kak.
2: Apa tuh?
5: Soalnya waktu itu tuh banyak banget yang ikutnya. Dan kita benar-benar jalan-jalan tuh ngeliat sejarah-sejarah di jalan-jalan di sana yang sebelumnya tuh aku tuh nggak tahu gitu. Dan itu menjadikan aku lebih tertarik untuk jalan-jalan lagi gitu. Jadi dari sejarah itu yang awalnya aku nggak suka sejarah dan cukup mager untuk main. Nah setelah masuk sejarah, ditemu sejarah ini, oh menyenangkan nih. Itu juga memicu aku untuk pengen jalan-jalan lebih banyak lagi gitu. Karena dari situ pengen tahu cerita-cerita tempat-tempat di baliknya.
2: Nah yang gitu-gitu, by plan gitu ya, sudah direncanakan atau ya udah ongoing aja lah jalan aja gitu. Karena apa tuh biasanya?
4: Karena anggota kita kan di seluruh Indonesia dan memang ada yang di Solo, di Madiun, di Ngawi dan lain-lain itu mereka punya komunitasnya juga. Jadi memang Temu Sejarah ini karena kita fokusnya di diskusi, tapi karena kita pengen temu kangen nih sama teman-teman di berbagai kota, ya udah yuk kita sekalian bikin acara jalan-jalan.
2: Itu by plan atau by request?
4: Biasanya aku yang nge-plan, yang bulan ini kita ke Malang misalnya.
2: Oh ada gitunya.
4: Ya,
2: terus, tapi sempat ada yang request gitu, ada gak?
4: Ada juga.
2: Sini dong gitu.
4: Boleh, ya banyak. Banyak sih, cuman aku kan harus menyesuaikan juga nih. Karena kan aku di Bandung. Jadi biasanya, oh kalau kebetulan ke Jawa Timur kita bikin acara. Nah termasuk juga yang di terakhir itu sempat juga sebelumnya 2 bulan lalu kita di Madiun itu. Kita kerjasama malah sama Pemkab Madiun. Di sana ada PLT wali kota juga. Oh ya berarti Pemkot ya, Pemkot Madiun ada PLT wali kota. Dan lain-lain kita bedah buku di sana. Karena kebetulan di tahun ini juga untuk memperingati 2 tahun Temu Sejarah kita membuat buku. Yaitu Catatan Perjalanan Menyusuri Ingatan Nusantara. Dimana buku itu adalah tulisan teman-teman dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia, termasuk juga yang ada di Madiun. Makanya waktu itu kita bedah buku di sana juga, kita juga ada walking tournya. Jadi apa yang ditulis teman-teman di buku itu kita praktekkan juga di lapangan ini nih yang diceritain.
2: Gitu. Yang dibedah pasti buku.
4: Buku.
2: Tapi, selalu buku.
4: Bisa macam-macam.
2: Ada maksudnya buku, kayak datang ke tempat monumennya datang ke tempat apanya gitu.
4: Kalau diskusi kita buku tesis skripsi yang berbau sejarah kita kupas tuntas. Tapi kalau untuk walking tour biasanya memang macam-macam sehingga harus dari buku. Cuman karena kebetulan kemarin itu kita bikin buku dan ternyata bukunya beririsan sama sejarah yang ada di sana, makanya kita mendatangi
2: sambil tempat,
4: di sambil juga.
2: Kayak ya aku bayangin tuh kayak datang ke Jogja ke Lawang Sewunya.
4: Lawang Sewu di Semarang
2: meren. Oh salah merennya. Naon atunya di Jogja?
4: Di Jogja mah ini keraton.
2: Lawang Sewu kurang tilu merennya di Jogja. Nah kayak gitu-gitu misalkan ke Bali ke apa namanya ke apanya gitu. Ke Bandung misalkan naon nyanu sejarahnya. Oh ke ini apa stasiun Radio Malabarnya gitu-gitunya gitu. Itu ada berarti ya?
4: Ada, kalau waktu itu di Bandung yang sama Suci kita
5: kita ke museum, terus juga kita ke
4: Indonesia Menggugat.
5: Iya Indonesia Menggugat gitu.
2: Ke RRI kapan? Ini sejarah banget loh ini.
4: Oh iya.
2: Coba warga Bandung gak akan tahu kita merdeka kalau gak disiarkan nama RRI dulu.
5: Iya dong.
2: Karena kabarnya yang pertama kali menyampaikan Indonesia Merdeka itu era di Bandung, justru bukan era di Jakarta. Katanya, karena era di Jakarta itu ada di bawah kendali para penjajah. Masih ada di bawah kendali Jepang. Jadi yang punya yang punya effort untuk kemudian menyiarkan secara sembunyi-sembunyi waktu itu adalah radionya RRI. Namanya apa ya gitu? Namanya bukan RRI, belum jadi RRI namanya. Ada di depan tulisan ininya apa di lobi itu. Nah, kayaknya menarik deh untuk dibahas gitu.
4: Benar Kak, emang menarik banget. Cuman itu pernah sih dibahas juga kan bentar lagi gerakan 30 September ya. Itu kan monumennya banyak di Jakarta. Termasuk di RRI juga. Nah, itu sebelumnya pernah juga sih sama walking tour di Jakarta, tapi bukan sama komunitas kita. Tapi kita memang biasanya collab sama komunitas yang ada di berbagai kota. Dan itu memungkinkan.
2: G30 sekali. SPKI kan masih ada 25 hari lagi. Kita itu ulang tahun, hari radio, tanggal 11, 6 hari lagi.
5: Oh iya.
2: Iya.
5: Cocok berarti.
2: Iya dong. Bikin kayak apa kek gitu.
4: Kita pikir-pikir dulu.
2: Ya belakangan lagi seru ngapain nih? Belakangan lagi seru-serunya ngapain?
4: Belakangan ini lagi seru ini sih, kita mau bikin walking tour lagi.
2: Oh mau bikin lagi? Oke, ya. Oke.
4: Jadi memang kita tuh kalau di Bandung itu lebih rutin.
2: Di Bandung?
4: Iya.
2: Kapan tuh?
4: Rencananya di akhir bulan ini kita mau ke daerah Pecinan di Jalan Cibadak.
2: Oke, okay. Ya, Chinese semua tuh.
4: Ya betul, karena memang kita ada ini, kita kan punya kolaborator juga. Dan seperti

0: satu tema tuh luas banget kalau di Bandung. Di mana-mana juga pasti banyak ya sejarahnya.
1: Benar sih. Cuman kayak kayak ketika kita melihat Bandung aja belum habis, kayak kayak bentar deh, jangan dulu kemana-mana deh, Bandung juga belum selesai nih. Kayak ada hulu air yang masih belum kita jamah, kemudian juga yang itu stasiun Malabar juga belum pernah, terus pabrik-pabrik teh gitu kan. Karena kan pada zamannya ini entah TV dan juga Suci tahu atau enggak ataupun sudah pernah membacanya bahwa Jawa Barat dan Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan dua hal yang produksinya berbeda pada zaman penjajahan. Jawa Tengah, Jawa Timur dengan gulanya, dengan tebunya, kita dengan tehnya. That's why ada sampai tercipta teh manis. Karena kita pegang tehnya, di mereka pegang tebunya. Itulah kenapa gedung-gedung produksi teh lebih banyak di kita dibanding Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah ini saya juga secara pribadi gak pernah ngulik sejarah. Cuman kayak suka ada job di daerah Pangalengan. Ini gedung apa gitu-gitu. Saya sih kalau tadi TV bilang apa pecinan. Saya lebih penasaran yang di Jalan Ciceno itu kan banyak-banyak gedung-gedung tua ya. Pabrik-pabrik apa gitu.
0: Pabrik Ina ya.
1: Kayak pengen git ke situ gitu saya teh.
2: Cocok sih karena kan masuk temu sejarah ini walking tour sama
1: udah
2: kita.
1: Langsung masuk proposal dan form aja nih. Tapi di Bandung mana yang belum tapi pengen banget dilakukan walking tour ke sana? Yang belum dan pengen banget.
0: Aduh kayaknya udah deh. Sebenarnya saya tuh kalau saya tertarik sama dark tourism. Tahu enggak karena dark tourism?
1: Jadi
0: ini ya, wisata tapi yang berbau kesedihan kayak makam atau gedung-gedung terbengkalai, bekas pembunuhan. Nah, sebenarnya itu salah satu hal yang menarik buat aku ya.
1: Kok bikin konten horor apa gitu?
2: Menarik dan merinding ya.
1: Bagi dia sih menarik. Kita sih ogah ya. Iya,
0: itu terus. Bedanya sama horor itu kita ada nilai sejarahnya yang diangkat gitu ya. Sejarahnya, historisnya.
1: Keungwe anger tuh.
0: Entar benten. Kayak terakhir itu kita ke Pandu, itu kan ada Erfurt.
1: Di mana tuh?
0: Belum tahu, makam kehormatan Belanda.
1: Belum
0: pernah.
1: Kalau Pandu Dewanata saya tahu. Kalau makam Pandu enggak.
0: Jadi itu ada TPU Pandu dan di sana itu ada makam kehormatan Belanda, di mana kan korban perang di masa pendudukan Jepang dulu, perpindahan kekuasaan saat kemerdekaan itu banyak korban-korban perang, bukan cuma orang Belanda tapi orang Indonesia. Mereka dimakamkan di 7 kompleks pemakaman kehormatan Belanda. Itu ada di Pulau Jawa semuanya. Dan di Bandung ini ada satu di TPU Pandu, itu dekat Pasteur. Ya, dan di sana juga ada makam-makam lainnya yang kayak Urson, terus ada Schumacher juga yang banyak membangun bangunan-bangunan bersejarah di Bandung. Terus ada Alex Mendur, itu kakaknya dari Franz Mendur yang mendokumentasikan kemerdekaan Indonesia saat proklamasi. Jadi kita pergi ke makam juga, terus sebelumnya kita ke Museum Mandalawangsit, itu juga dulu banyak ya sempat banyak korban saat tragedi pemberontakan dari Westerling gitu. Jadi memang banyak tempat bersejarah yang ternyata yaitu ada yang meninggal, ada pembunuhan dan lain sebagainya, tapi ada sejarahnya yang mungkin bisa mengambil hikmah gitu ya. Kan kalau horor kita cuma cari serem. Kalau di sejarah kita mengambil hikmah pelajaran dari tragedi-tragedi itu, ada apa sih yang bisa kita ambil.
1: Dan menurut Suci, karena kalau tadi kan TV udah ya dan pengen ke dark apa?
0: Dark tourism. Sebenarnya masih banyak makam yang lain. Saya pengen ke makam kuburan-kuburan yang lain. Kalau bisa
1: Cina,
0: nanti tour
1: Cina.
0: Kuburan Cina bisa. Nanti dari Astana Anyar kita tour ke Sirnaraga misalnya, terus ke Cibangkong. Jadi tour kuburan.
1: Makam pahlawan.
0: Bisa.
2: Tour kuburan.
0: Itu kayak suka
1: merinding. Dua kata enggak usah sih gitu ya. Kalau Suci pengen banget kemana nih yang belum?
2: Aku tuh sebenarnya pengen banget menyusuri yang berbau alamnya, tapi kita sambil melihat sejarah di dalamnya gitu. Karena kalau misalnya kalau kayak gedung-gedung atau misalnya tempat-tempat yang bersejarah itu tuh suka apa ya, banyak dibahas di misalnya di buku-buku atau misalnya di film gitu. Kalau sejarah kalau misalnya alamnya tuh kayaknya itu lebih apa ya, lebih menyenangkan, terus perjalanannya juga jadinya menurut aku kayak healing gitu kak. Tapi kalo yang dark tourism itu menarik banget sih.
1: Tapi keeng habimah mual biasa.
0: Dan te malam-malam siang-siang.
1: Kita akan ngobrolin kita bakal jawab-jawabin pertanyaan dari pendengar yang udah masuk lewat WhatsApp. Jangan kemana-mana pendengar, setelah yang satu ini kita akan kembali tetap di Ngobras Pro 1 RRI Bandung.

0: dahulu, para pahlawan bertaruh nyawa, mengangkat senjata, mengorbankan segalanya demi satu tujuan, merdeka. Hari ini, kita menikmati hasil dari perjuangan itu. Tapi, bukan berarti kita tinggal duduk diam. Perjuangan tetap harus dilanjutkan. Perjuangan hadir dalam bentuk berbeda, bukan lagi di medan perang, melainkan dalam kontribusi nyata kita di berbagai bidang. Kita tunjukkan bahwa semangat merdeka masih membara, meski wujudnya telah berbeda. Kemerdekaan bukan untuk dirayakan sehari saja, tetapi sejatinya mewarisi kemerdekaan berarti melanjutkan perjuangan dengan meneruskan semangat juang dengan kontribusi nyata. Karena cinta pada negeri ini tak berhenti di kata merdeka, tetapi terus hidup dalam karya dan upaya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Di segmen terakhir ngobrol-ngobrol bareng komunitas, saatnya Rana sampaikan pertanyaan Anda yang sudah masuk lewat WhatsApp barengan dengan Tiwi dan juga Suci.
5: Bandung malam ini.
4: Tiwi dan Suci, ada pertanyaan yang sudah masuk lewat WhatsApp, tapi sebelum pertanyaannya saya sampaikan, ada yang mau disampaikan yang belum saya tanyakan? Event di depan mungkin atau rencana di depan mungkin?
6: Ini sih buat teman-teman yang memang tertarik terkait sejarah dan ingin ikut diskusi. Kita terbuka banget, nanti bisa follow aja Instagram @temusejarah. Nanti teman-teman bisa daftar, nanti bisa langsung masuk ke grup. Dan kita juga terbuka banget buat teman-teman yang suka sejarah, pengen atau punya buku sejarah, pengen dibedah,
7: pengen dibahas gitu.
6: Boleh banget, kita terbuka, kita akan sediakan forum buat teman-teman untuk membedahnya. Jadi nanti bisa daftar aja
4: @temusejarah. Dan pertanyaan pertama dari Kang Theodorus di Magelang, mau tanya gimana peran diskusi interaktif dalam membantu generasi muda mengkritisi dan memahami latar belakang sebuah peristiwa.
6: Jadi aku dulu.
4: Boleh. Okay.
6: Kalau menurut aku sendiri ya, sekarang ini kan sejarah itu sebenarnya kompleks, banyak perspektifnya, dan banyak yang bilang sejarah itu ditulis oleh para pemenang. Nah, sehingga banyak sekali multitafsir, apalagi sekarang itu banyak konten-konten sejarah kadang hanya mencari viral semata, tapi tanpa sumber yang jelas dan pasti gitu. Nah, jadi sebetulnya yang paling penting yang bisa kita lakukan, mungkin dimulai dari dunia pendidikan juga itu penting ya, untuk menyampaikan sejarah yang jelas. Kemudian juga komunitas-komunitas sejarah bisa saling berkolaborasi untuk menyampaikan informasi yang memang sesuai gitu, untuk mengimbangi informasi yang tidak sesuai itu, karena ya karena multi tafsir ya. Dan karena kebetulan saya sendiri sebagai seorang content creator sejarah gitu, kalau biasanya banyak baca-baca aja dari media atau mungkin kadang tanya AI juga sekalian validasi dan lain sebagainya, sekarang tuh udah mulai baca jurnal-jurnal juga, dan mungkin bukan cuman informasi jurnal dalam negeri tapi juga luar negeri gitu. Dan mungkin saya ngajak juga teman-teman yang passionate sama sejarah, apalagi bidangnya sejarah, bisa lah mencoba untuk mewartakan sejarah dari sisi yang benar dan tepat gitu. Jangan sampai nanti salah yang menyebar.
4: Kalau menurut Suci gimana nih?
7: Kalau menurut aku justru
6: yang perlu digali banget itu justru rasa penasarannya sih kak, gitu. Rasa penasaran sehingga kita tuh nggak ngerasa cukup ketika membaca sesuatu. Dari situ kita punya kemauan untuk menggali lagi entah misalnya dari seseorang atau misalnya dari media-media lain gitu. Dan itu akan menjadi menyenangkan ketika kita tahu oh yang sebenarnya tuh kayak gimana sih sejarahnya gitu.
4: Ada Bunda Maharani di Bekasi. Selamat malam, katanya mau tanya kalau sejarah, kalau menyukai sejarah itu harus berangkat dari apa? Dari hobi dulu katanya. Atau apa?
6: Menyukai sejarah ya. Kadang kita mikir sejarah tuh kompleks padahal kita juga bagian dari sejarah. Saya tuh ada teman, bukan teman sih sebetulnya senior yang saya kagumi juga seorang jurnalis sejarah, pernah mengisi di forum diskusi temu sejarah, terus dia tuh bilang dari petikan diskusinya, kita gak usah pusing-pusing mikirin sejarah, coba tanya sejarah diri kita sendiri.
4: Betul.
6: Nah akhirnya dari sana saya terinspirasi mencari leluhur nenek moyang saya dan baru saya temukan beberapa waktu lalu gitu ya.
4: Sejarah diri teh.
6: Iya. Coba Karana udah tahu belum siapa kakek Karana di atas kakek Karana? Kakeknya lagi. Udah tahu?
4: Tahu.
6: Oh iya. Itu tapi biasanya bangsawan kan yang punya catatan.
4: Kalau saya karena kebetulan bapak dititipkan, diwariskan pola pikir yang detailing gitu, kesannya juga nyampenya detailing gitu. Jadi ke atas-atasnya soal ngaji diri, ngaraga diri, sama apa tadi teh satu lagi yang
6: apa?
4: Mengenali sejarah diri, sejarah diri. Itu lumayan cukup diwariskan lah. Akhirnya ya saya tahu gitu ke atasnya, karena kan kalau di Sunda mah indung bapa, nini aki, uyut, bau, udah guduk jangan waring kayak ciwur. Nah ada tujuh gitu. Kesananya disebut dengan karuhun.
6: Gitu. Luar biasa ini makanya
2: karena
6: udah
2: iya makanya kata aku juga cocok gitu.
4: Iya. Bisa sudah ngajakin lagi nih yang satu penjelasan yang satu ngajakin lagi nih.
6: Iya jadi bisa dari diri sendiri atau misalnya kayak jalannya jalan di Diponegoro kita bisa ngulik siapa tokoh di Diponegoro atau bahkan dari tempat kita tinggal misalnya tinggal di Cicadas. Cicadas tuh awal mulanya dulu tuh seperti apa sih? Jadi diri kita sendiri, tempat di mana kita tinggal, semuanya adalah sejarah. Dan kalau misalnya kita semakin kenal siapa diri kita, siapa ya seperti apa lingkungan kita, mungkin kita bisa menjadi manusia yang lebih ini ya bijaksana ya.
4: Iya, betul. Ada Tehnopa di Karangnunggal. Assalamualaikum kakak-kakak, selamat malam. Mau izin bertanya, katanya apa saja konsep bentuk eksplorasi yang bisa diterapkan dan eksplorasinya seperti apa katanya?
6: Mau nyoba?
2: Eksplorasi sejarahnya nih. Bisa
4: kayak mulai dari baca buku, terus digimanain tuh untuk mengeksplorasinya?
2: Kalau misalnya di kita dan menurut aku nih yang menyenangkan, pertama dari baca buku. Terus dari baca buku itu kita jadi mendiskusikannya kan dengan orang, sehingga apa yang kita baca tuh ternyata masih banyak hal-hal menarik gitu dari obrolan-obrolan sama teman. Terus dari situ kita jadi punya kemauan untuk menelusuri langsung gitu, ke tempat-tempatnya. Itu menyenangkan sih.
4: Oke. Mau menambahkan Tivi?
6: Kalau dari aku sih kita bisa mulai dari ya tadi dari diri sendiri dulu, kemudian apa yang paling bikin kita penasaran. Kita aja kalau suka sama orang stalking banget kan, masa sejarah diri sendiri dan sejarah asal-usul tempat di mana kita tinggal kita gak stalking juga.
4: Terakhir ada Teh Lara Purnamasari, assalamualaikum selamat malam, pengen nanya katanya. Kalau tujuan kita adalah mencari kebenaran melalui diskusi dan eksplorasi sejarah, apakah kita siap menerima hasil penelitian ketika ternyata kebenaran itu justru meruntuhkan sejarah yang selama ini kita banggakan? Menarik. Seperti apa ya yang meruntuhkan? Dendles. Anyer Panarukan kan itu dibangun karena penjajahan, kerja Rodi, Romusa dan sebagainya. Ternyata catatan sejarah Belanda mengatakan yang sebegitu detailnya dari mereka ada turun upah untuk para pegawai melewati bupati. Dari bupatinya gak nyampe ke bawah. Nah bagaimana kita menerima kenyataan itu setelah ternyata kebenarannya muncul melalui diskusi dan juga eksplorasi?
6: Ya kita harus menerimanya dengan lapang dada ya. Karena banyak permasalahan atau berbagai hal itu karena kita terlalu fanatik pada sesuatu. Salah satunya kalau misalnya kita anggap sejarah 1A yang paling valid. Makanya kenapa sebenarnya kalau yang paling tepat itu adalah ketika kita menggali dari berbagai sumber. Bukan cuma dari satu perspektif, bahkan dari 2, 3, 4, 5 perspektif. Dan kalau yang aku alami sendiri ketika menggali lebih jauh gitu ya, misalnya adalah satu fragmen yang propaganda dan lain sebagainya. Tapi ketika kita membaca referensi lain dari sumber luar negeri atau misalnya ada pembanding, kita bisa melihatnya secara lebih seimbang gitu. Dan pada akhirnya sadar yang namanya misalnya konflik di masa lalu atau perang itu tidak semata-mata siapa penjahat, siapa korban, tapi bisa jadi itu adalah ya bagaimana perspektifnya dan situasi kondisi pada saat itu gitu.
7: Iya, terus kalau misalnya justru ketika kita udah tahu kenyataannya seperti apa nih, itu menurut aku akan membantu pertama keberpihakan kita sebelumnya gitu. Terus rasa empati kita terhadap satu kejadian juga jadi berubah gitu.
4: Iya. Harapan terakhir, kita mulai dari TV dulu. Kedepannya pengen seperti apa nih? Oh, ada satu lagi. Kang Wawan Sebastian Sumedang, penulisan ulang sejarah itu gimana? Kok ditulis ulang katanya?
6: Aduh, gimana ya jawabnya ya? Sebenarnya agak sensitif ya, cuman ya
4: yang kan katanya ditulis sama yang menang.
6: Iya, ya bisa seperti itu ya. Jadi memang kalau untuk menjawab ini sih agak kompleks juga ya, karena ya seperti yang tadi sempat disinggung, memang sejarah ditulis oleh yang menang. Nah kalau misalnya kita memang ingin lebih jernih dan lain sebagainya, memang kita harus melihat dari berbagai perspektif gitu. Dan yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita sudah tahu yang tepat dan yang benar, apalagi kalau misalnya kita konsen di bidang itu, ya kita bisa menyebarluaskannya untuk mengimbangi hal tersebut gitu. Karena ya jangan sampai kalau misalnya ada sejarah yang memang dibolokan dan tidak sesuai, kita membiarkan kalau misalnya kita tahu gitu. Tanggung jawab kita untuk ikut bersuara.
7: Soalnya penulisan ulang juga itu tergantung apakah tujuannya untuk membuka kenyataan lebih luas atau justru menutup kenyataan yang gak mau didengar gitu sama banyak orang.
4: Oke, harapan terakhirnya apa nih untuk kedepannya?
6: Harapan terakhir ya, untuk kalau untuk Temu Sejarah semoga bisa semakin lebih luas lagi. Kita anggotanya sudah di seluruh Indonesia, diskusinya terus aktif, eksplorasinya sudah sekarang ke 16 mau ke 17 ya, mudah-mudahan bisa terus bermanfaat. Tentunya saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selama ini sudah banyak mensupport, termasuk untuk Suci juga ya, berkali-kali jadi moderator terus
4: ikut kegiatan. Udah kayak kutukan ya, enggak pindah-pindah di moderator.
6: Jadi terima kasih banyaklah buat semua supportnya teman-teman ya, karena memang ya mudah-mudahan kolaborasi yang kita jalankan selama ini dengan berbagai pihak bisa membawa kebaikan buat kita semua. Dan mudah-mudahan juga dengan kita semakin terus belajar sejarah, semakin luas kebijaksanaan kita dan menjadi manusia yang ya bisa lebih bijak lah ya. Kalau baca komen di medsos teh astagfirullahaladzim. Ya mudah-mudahan kalau kita tahu sejarah mah kita tidak terlalu berapi-api atau gitu sebagainya ya. Ya, tapi kita bisa lebih bijaksana.
4: Harapan Suci?
7: Kalau dari aku semoga banyak orang tuh melihat sejarah tuh tidak sebagai sesuatu yang memusingkan atau membosankan, tapi justru menyenangkan, karena dari situ kita jadi punya banyak perspektif gitu kan. Dan juga betul sih harapannya Temu Sejarah, dan terima kasih juga Teh Tiwi udah ngajak aku, karena di Temu Sejarah ini aku jadi punya banyak pandangan tentang sejarah itu sendiri gitu. Dan tentu saja teman-teman di luar sana juga sangat diharapkan untuk bisa apa ya, menyelami sejarah-sejarah yang sebelumnya males nih gitu. Tapi ternyata menyenangkan kok guys, kalau misalnya cara atau wadahnya tuh tepat dan variatif gitu.
4: Oke, baik. Terima kasih Tiwi dan juga Suci, sehat, bahagia, penuh cinta, banyak uang, gak punya utang ya.
6: Amin.
4: Semoga banyak pendengar kita yang juga terinspirasi. Tidak hanya harus gabung dengan teman-teman dari komunitas Temu Sejarah sebetulnya, kalau berbicara tentang kecintaan terhadap masa lalu kita, ya mungkin bisa dimulai dengan media sosial, bisa dimulai dengan mencoba ngobrol dengan orang yang jauh lebih berpengalaman. Cuma memang kalau pengen seru nongkrongnya boleh gabung sama Temu Sejarah. Dicek di Instagramnya @temusejarah, begitu ya. Terima kasih Tiwi dan Suci.
7: Terima kasih.
4: Sampai ketemu lagi di medium lain. Sukses untuk Temu Sejarah dan semoga makin banyak makin bermanfaat kegiatannya. Terima kasih pendengar, sampai ketemu lagi di ngobras berikutnya. Setelah ini kita akan temani Anda dengan sajian Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di Pro 1 era di Bandung.
8: Bandung malam ini.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Dengar, pemerintah Kota Bandung memastikan proses pembongkaran untuk pembangunan depo bus rapid transit ya BRT di kawasan Terminal Cicaheum dan tetap memperhatikan hak para pedagang terdampak. Dan kompensasi ini dipastikan diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Seperti apa teknik pemberian kompensasi kepada para pedagang terdampak? Mengupas hal tersebut, Pro 1 sudah terhubung bersama Kepala Bidang Angkutan dan Pengujian Kendaraan Bermotor di Sub Kota Bandung, Asep Kurnia, Esos MS.
2: Bahwa kompensasi terhadap warga terdampak proyek pembangunan depo BRT Cicaheum sudah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026 kemarin. Itu perhitungannya berdasarkan penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP, di mana untuk dana kompensasi itu meliputi harga nilai bangunan, terus biaya bongkar, dan kehilangan pendapatan selama 3 bulan. Nah, itu yang dibayarkan kepada para pedagang Cicaheum.
1: Artinya setiap pedagang mendapatkan nominal yang berbeda berarti ya?
2: Iya, berbeda-beda, betul. Tergantung jualannya apa, terus nilai luas bangunannya berapa meter persegi gitu. Jadi bervariasi. Itu bervariasi dari 1,1 juta sampai 20 juta mereka mendapatkan. Jadi kita melakukan sosialisasi sebelum itu. Kita mendatangkan tim KJPP yang menghitung nilai bangunan, terus nilai bongkaran, dan pendapatan per bulan. Mereka survei di Cicaheum, kok makanan atau oleh-oleh, mereka survei. Nah, dia menghitung keuntungan para pedagang per hari, terus dikalikan sebulan, dikali 3 bulan. Jadi menurut saya itu objektif. Kita konsepnya memakai uang dana kompensasi, bukan relokasi. Nah, jadi setelah mendapatkan dana kompensasi, mereka diharap membongkar sendiri dan cari lokasi lain. Jadi tidak di lokasi ini. Kendalanya yang kemarin itu pertama, sosialisasi ke masyarakat memang agak lama ya, karena ada perbedaan pendapat antara pedagang sama tim penilai ya. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dan itu mereka juga menerima. Dan setelah itu mereka menyadari dan mengosongkan atau membongkar kiosnya sendiri seperti itu. Selanjutnya Terminal Cicaheum kan akan dibangun menjadi depo BRT ya. Untuk pedagang sudah clear dibongkar, dan untuk sebenarnya untuk angkutan AKDP AKAP itu berpindah ke lebih panjang. Ini yang PR-nya angkot. Angkot itu sambil menunggu pembangunan subterminal di Cicaheum, mereka masih sekitaran Cicaheum berputar.

0: kawin muda. Enggak deh, aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang gak, seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu. Kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
1: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga.

Aduh, malam minggunya seru banget ini tuh ya. Kendaraannya penuh banget, kita juga. Ini udah beres belum sih Gin? Kegiatannya belum selesai. Masih ada kegiatan juga. Sampai jam 10. Tadi yang keulinan Barudak udah tapi ya. Sama berarti tinggal apa nih? Stand up komedi atau musik? Stand up komedi udah. Musik? Udah juga. Terus yang belum apa dong? Tinggal apa nih? Free live music. Nah, pendengar, di era itu di kita lagi ada kegiatan nih. Tadi juga sama Ajeng sempat seru-seruan. Ada Ajeng, ada Gina, ada Egi, ada Rangga. Terus banyak kan lah. Kita juga ikutan bareng sama teman-teman komunitas Kaulinan Barudak. Main bareng. Terus ada komunitas stand up comedy. Dan juga ada apa gitu. Tadi ada UMKM. Dan sekarang lagi berlangsung live music katanya gitu. Barengan Rana malam minggu nemenin Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ada Gina dan juga Kang Yosep yang menemani Anda. Lagu-lagu yang sudah disiapkan sama Rana ini berdasarkan request. Yang pertama ada dari Bunda Maharani. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Katanya pengen lagu Bukan Kau yang pertama dari Helen Sparinga. Salam untuk semua pecinta ruang rindu dimanapun berada. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Hatur nuhun.

0: Ada Telita di Cianjur, selamat malam, berjumpa lagi di udara. Katanya pengen request lagu dari Celine Dion, judulnya The Power of Love. Dikirimkan lagu ini untuk Kak Rana dan segenap kru RRI Pro 1 Bandung. Hatur nuhun. Adakah telepon? Silakan di 08 11 220 9760 atau di 022 727 8978 ya. Halo.
1: Ya, halo Kang Arman.
0: Kang Mansur? Iya teh kan malam minggu cari tanya-tanya Kang Mansurnya.
1: Mohon.
0: Saurna teh cenah teh hegina teh aya rencang hoyong direncangan ka dieu kumaha kira-kira?
1: Jauh teu.
0: Ah, Kang Mansur mah tara ka dieu ah harkos.
1: Atuh pian.
0: Atuh ai ka Bandung-Bandung keneh mah atuh cenah aman, enggak usah ragu atuh cenah tidak usah hariwang.
1: Tekinatnya
0: nanya jomblo. Ayo, mau lagu apa Kang Mansur?
1: Lagu tahun berapa ya teh?
0: Lagu 92.000-an Indonesia dan mancanegara.
1: Oh, Indonesia negara. Yang perak ah.
0: Hmm?
1: Perak.
0: Don't cry.
1: Yang perak.
0: Tanpamu.
1: Ya terlalu lama, Viera.
0: Terlalu lama, tak kamari teh nya sahur neng Dinda teh cina Viera terlalu lama teh cina Viera nanti acan lebat cina kena di download heula cina.
1: Oh gitu.
0: Adik
1: tak kesepian.
0: Sah.
1: Tidik tak kesepian.
0: Dikta kesepian siap. Salamnya buat.
1: Tetan
0: lo betul
1: teh.
0: Hmm. Nyantai lah ya tuh. Hehehe. Pugu dah nyantai teh. Nyali rahungku dah lepon apa seheran itu Pak Haji.
1: Oh gitu ya.
0: Hmm.
1: Ya kange Tetiawati, Terin, Terita, Tenis. Percaya dirinya neng bunga.
0: Spesial.
1: Gue sekar bahasa Fitri.
0: Spesial.
1: Ayo nanya, terus siapa?
0: Boleh.
1: Kang Yai Kang Rananya sarang Teh Dindanya terus Kang Sapan.
0: Teh Dina dek, Teh Dina dek, Kang Teh Gina.
1: Teh Gina, dan Kang Sapa, ketunya.
0: Kang Yosep.
1: Oh, Kang Sapa.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: Kecanduan judi online memiliki banyak dampak negatif, baik psikologis, fisik, maupun sosial. Orang yang mengalami kecanduan judi online dapat mengalami depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, bahkan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Sayangi diri Anda, jangan menyesal di kemudian hari.
1: Bandung malam ini.

0: kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Numan Sabit SPD yang merupakan pentasi Mushaf Al-Quran ahli pertama dengan tema Kiprah Disabilitas sebagai pentasi Mushaf Al-Quran.
1: Kecil itu memang sudah sekolah di sekolah luar biasa ya, di Majalengka kira-kira sampai SMP, lalu SMA saya pindah ke Bandung. Setelah itu baru saya masuk ke pesantren untuk khusus menghafal Al-Quran di Cirebon ya. Nah, setelah selesai menghafal Al-Quran, Alhamdulillah saya mendapatkan beasiswa Tahfiz gitu, jadi bisa kuliah full sampai selesai itu dengan tanpa mengeluarkan biaya. Itu kebetulan saya itu tunanetra dari lahir, Bu. Saya dari orang tua saya memang memiliki background pesantren ya. Nah, kebetulan di antara saya itu kan enam bersaudara dan qadarullah hanya saya sendiri yang tunanetra. Saya itu satu-satunya yang dari SD sampai SMA belum pernah mengalami pesantren. Jadi orang tua saya berharap semua anaknya bisa mengenyam pendidikan pesantren, akhirnya saya masuklah itu untuk menjadi penghafal Quran. Jadi emang dorongan dari orang tua, support itu sangat kuat. Iya. Jadi awalnya emang saya hanya mengikuti apa yang menjadi cita-cita orang tua, dan saya sebagai anak ingin berbakti kepada orang tua. Akhirnya kita selesaikan hafalan, dan setelah kuliah, orang tua itu pengen kira-kira setelah kuliah tuh apa ya pekerjaan yang kira-kira bisa bekerja. Iya, bekerja tapi tetap bisa Qurannya terjaga, tidak hilang. Saya pun waktu itu belum tahu apa kira-kira yang pasti ya. Tentu kita harus murojaah terus menerus. Ternyata ada yang namanya pentasih mushaf Al-Quran, dan memang sehari-hari kita hanya membaca yang meneliti Al-Quran gitu. Jadi kita tentu tiap hari bergelut dengan Al-Quran secara terus menerus. Nah, waktu itu orang tua merasa kesulitan, bagaimana ini anak tidak bisa belajar Iqra sementara yang lain sudah pada bisa. Akhirnya mereka mentalaki langsung hafalan surat-surat pendek dari Juz Amma atau Juz 30. Betul. Jadi saya merasa bangga dan sangat ya senang karena bisa melampaui teman-teman saya. Ya itulah salah satu metode dari orang tua, sehingga saya merasa bahwa tantangan itu nggak begitu terasa karena orang tua menciptakan kondisi di mana saya bisa belajar mengikuti seperti hanya teman-teman yang lain. Kita berkewajiban untuk menjaga mushaf Al-Quran yang melalui belajar dan mengajarkan sampai dalam taraf mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentu kita harus sungguh-sungguh dalam belajar apapun ya. Jadi saat kita belajar, jangan memikirkan nanti kita kerja apa. Kita belajar saja. Tidak ada ilmu yang sia-sia.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Abi, kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Bandung Malam Ini.

Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Yusuf Ronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.

0: Bang, ada teh nggak?
1: Ada. Mau dingin atau panas? Dingin 5.000, panas 3.000.
0: Panas aja, Bang.
1: Siap lah.
0: Panas begini.
1: Jangan langsung diminum, ditunggu dulu atuh, biar dingin.
0: Enggak, ntar jadi 5.000 lagi.

0: Ada lagi yang masuk dari Tehnopa di Karang Nunggal. Assalamualaikum Karang, selamat malam, apa kabar? Jumpa dengan Nopa di udara. Mau request lagu Penjaga Hati dari Ari Lasso katanya. Dikirimkan salam buat semua pendengar Ruang Rindu di malam ini. Spesial buat Karang yang lagi tugas, diberi kesehatan dan kebahagiaan. Amin. Lalu musik memberi inspirasi keindahan dan terwujud tak terwujud dan ekspresi. Musik menciptakan perasaan yang tidak ada dalam hidup dan musik adalah sahabatku. Musik adalah satu hal yang tidak pernah mengkhianati. Di mana kata-kata gagal muncul, musik akan berbicara. Karya Nopa, mantap. Kata Bunda Maharani, alhamdulillah RRD Digital Bandung sekarang keterimanya bagus banget, suaranya jernih katanya. Kang Rana ngomong juga kayak di depan Bunda. Ih, jangan salah. Sudah disiapkan sedemikian rupa. Assalamualaikum Kang Rana, selamat malam. Kumaha Damang, sehat Teh Tiawati. Teh Tiawati nu ka mana wae meni sombong. Ih, karena teh 0227278978. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ari Kang Onai ka mana wae atuh cenanya?
1: Ya mah Kang Engkus atau bungkusnya.
0: Hari bungkusnya kemana wae atau meni sombong?
1: Ayah wae dibungkus wae.
0: Ah meni sombong karena teh ah gitu. Lagi di mana ini, di rumah?
1: Enggak, di Kanang Doma.
0: Oh, di Kanang Doma. Enggak kemana-mana tuh hari Sabtu deh?
1: Oh enggak lah.
0: Oh.
1: Ini nemenin adik.
0: Oh di rumah aja ya?
1: Nemenin adik di Kanang Doma gitu. Yeah. Nungguin Doma.
0: Mantep. Mau request lagu apa?
1: Lagu dari Anggun.
0: Dari siapa?
1: Dari Anggun Suser Desasmi.
0: Ada yang kutunggu, tua-tua keladi, ada mimpi, sama Show on the Sahara. Mau yang mana?
1: Nah itu aja lah.
0: Anu mana tah?
1: Show on the Sahara.
0: Oh boleh, salamnya?
1: Salamnya buat Teh Tiawati, buat Kang Mansur, Kang Onai, buat Sapitri, buat semuanya saja, buat Apino, tak lupa ya.
0: Siap.
1: Ari kasepuh mah kadah di.
0: Iya atuh, wajib. Eta mah sanduk-sanduk mah wajib.
1: Ya, utamina mah kau Kang Rana wae atuh ah, sing sehat.
0: Siap, amin. Hatur nuhun sareng Teh Gina.
1: Sareng Teh Gina.
0: Betul.
1: Ya, hatur nuhun ngalah.
0: Mangga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu kata Bungkus nanti ya. Ini kata Teh Tiawati juga sok tunduh wae atuh da cenah. Ih, Teh Tiawati mah rana oge ieu tunduh maksakeun. Ya, kita puterin lagu yang udah masuk, jangan kemana-mana di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: dengar nikah massal kembali digelar di kota Bandung. Luar biasa nih, seperti apa nih ya program nikah massal ini. Kita sambut terlebih dahulu ada Bapak Erik M. Ataur ini selaku kepala DPMP TSP kota Bandung. Pendengar,
1: rangka memperingati hari ulang tahun MPP dan Hijri Kota Bandung, kita tidak menyelenggarakan sesuatu yang seremoni, tapi sebuah bentuk layanan terpadu berupa nikah massal, di mana kita berkolaborasi dengan kependudukan dan catatan sipil, Kementerian Agama, dan juga di dalamnya ada sebuah balai yang disebut dengan balai nikah, itu yang fasilitas yang ada di MPP Kota Bandung. Nah, untuk memperingati hari jadi Kota Bandung, sekaligus juga peringatan MPP yang keempat, maka kami coba berelaborasi dengan instansi terkait untuk melaksanakan nikah massal. Kita sudah mulai membuka sejak tanggal 18 Agustus yang lalu untuk pendaftarannya, dan sebagai persyaratannya yang jelas diminta calon pasangan ini adalah berKTP Kota Bandung, baik salah satu atau keduanya. Kedua, kami juga untuk tahun sekarang mencoba berkolaborasi dengan dinas sosial, mengutamakan atau diutamakan untuk yang penyandang disabilitas. Karena keterbatasan tempat juga, kami juga sementara ini mengkuota hanya untuk 10 pasangan dulu kan, karena ini disebut dengan nikah gratis, maka dari mulai pendaftarannya, biaya nikahnya kita fasilitasi, terus juga kita juga fasilitasi untuk muanya dan juga busananya kita fasilitasi juga, terus yang ketiga, selain nanti, karena ini untuk muslim, selain dapat buku nikah juga dapat langsung setelah akad itu mendapat KTP dan KK baru. Dengan status menikah plus, ini juga bekerja sama dengan Riung Priangan, dapat support dari Asosiasi Hotel Berbintang Kota Bandung, dapat honeymoon satu malam di hotel berbintang di Kota Bandung. Dan kemarin, beberapa waktu yang lalu, Pak Wan juga sudah berkomitmen siap untuk menjadi saksi nikahnya. Karena kuotanya kita terbatas, hanya 10, dan dengan persyaratan yang disampaikan, bagi yang berminat dan menganggap sudah memenuhi persyaratan, bisa melakukan kontak ke WA Center kami di MPP, yaitu di 0851-1767-0948 untuk melakukan pendaftaran, mengisi formulir yang kami siapkan. Setelah itu, nanti akan diseleksi secara administrasi, dan kalau memenuhi, kami akan coba panggil untuk interview. Balai nikah ini juga kami manfaatkan tidak hanya untuk muslim, tapi untuk non-muslim pun kami buka tenan di Dukcapil untuk pencatatan, khususnya Kristen, Protestan, dan Katolik.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Bandung malam ini.

mual, muntah, badan lemas, dan sakit perut setelah mengkonsumsi sesuatu merupakan gejala Anda keracunan makanan. Mual dan muntah merupakan cara tubuh untuk mengeluarkan racun yang ada di dalam tubuh. Untuk menghindari agar tidak keracunan makanan, pilih bahan makanan dengan bijak. Cuci sebelum memasaknya. Selalu cuci tangan sebelum atau setelah menyiapkan makanan. Pisahkan makanan mentah dan jadi dalam lemari es. Masak makanan hingga benar-benar matang. Panaskan sebelum dihidangkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bandung malam ini.

kemana-mana, kenapa atau bisa nggak kemana-mana gitu, jalan-jalan dong. Malam minggu tuh bisa diisi aktivitasnya dengan beli cuanki, nonton laptop, nonton permainan-permainan, atau beli coklat mungkin. Ini ada salam katanya dari apa namanya, dari seorang anak namanya Ratu katanya. Ini salam buat adik-adiknya yang lagi pada jauh, katanya kangen. Ah, haide. Untung besok libur katanya, kalau besok sekolah riweh, ini udah ngantuk urusannya. Tapi gak apa-apa katanya, dihabiskan waktunya dengan menonton laptop. Ada salam juga katanya buat Ratu, ini dari orang tuanya, jangan lama-lama nonton laptopnya, cina baterainya habis. Ada Ibu Hajah Elis di Sumedang, assalamualaikum Kang Rana, apa kabar? Mau minta lagu Tenda Biru dikirim buat semuanya aja, spesial buat Kang Rana. Siap. Dari Teh Tiawati, ingin lagunya dari Ari Wibowo, Bibir dan Hati katanya ya, kita carikan dulu. Kalau tidak ada berarti tahunnya lami teing. Dikirimkan aja buat semuanya katanya, boleh. Tetiawati adanya Ari Kusmiran dan Ari Lasso. Terima kasih, semoga selalu sehat, amin. Tersisa beberapa menit untuk Rana putarkan lagu ke ruang dengar Anda. Tenang, masih Rana temenin ya di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Berikutnya saatnya Anda ikuti sajian ruang konsultasi kesehatan. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang Bell's palsy ketika baca lumpuh atau lemah sebelah bersama dengan Dr. Sri Mulyani di ruang konsultasi kesehatan Pro 1 RRI Bandung.
1: Bell's palsy itu suatu keadaan di mana seseorang itu wajahnya lumpuh sebelah. Hanya satu sisi, sisi kanan aja atau sisi kiri. Itu biasanya karena ada gangguan pada saraf fasialis, saraf yang khusus mempersarapi bagian wajah. Dia datangnya mendadak, terus bisa sembuh dengan sendirinya dalam hitungan beberapa jam atau beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan. Tetap perlu penanganan yang tepat. Kita harus tahu juga sih sebetulnya, pada saat muka kita tiba-tiba lumpuh sebelah nih, itu datangnya biasanya tiba-tiba. Senyum miring, tutup mata yang sebelah nggak bisa nutup, mata berair, ngiler terus keluar cairan nggak sengaja. Pada saat seperti itu ya kita jangan panik, tenang, kita harus cari penyebabnya itu dari mana. Paling sering biasanya sih karena radang, terus karena infeksi. Ibu-ibu hamil, terutama kehamilan yang udah trimester ketiga, udah hamil besar, karena paparan udara dingin itu juga bisa. Jadi untuk Bell's palsy itu ada golden period. Okay. Ada masa tenggang kali ya, waktu emas di mana menangani kalau bisa jangan lewat dari waktu itu, okay. Yaitu ada 72 jam, jadi sekitar 3 hari. Apakah lengan, badan ya, badan sebelah itu apakah dia ikut lemah? Itu apakah ada pusing vertigo? Apakah ada sakit kepala? Apabila tidak ada gejala yang di luar wajah ini ya, enggak ada gejala yang lain, hanya di wajah aja gejalanya, berarti ada golden period 3 hari. Kompres-kompres anget aja dulu. Kalau enggak pijat ringan, maksudnya pijat ringan di sini kita usap aja di daerah yang lumpuh. Nah, tapi apabila ada gejala yang lain tadi yang sakit kepala, pusing dan lain sebagainya, itu harus segera mencari pengobatan ke spesialis saraf sih, atau enggak ke IGD. Boleh enggak masalah, yang penting ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Nah, ke sana karena dikhawatirkan dengan adanya gejala-gejala di luar wajah itu ada gangguan di sistem saraf pusat, tetap harus jaga kondisi badan, perkuat stamina, jaga daya tahan tubuh jangan sampai turun. Kita jaga badan kita betul-betul fit, betul-betul kuat. Jangan stres, jangan begadang. Makan juga tetap harus gizi seimbang.
2: Bandung malam ini. Tidur sangat penting bagi kesehatan. Namun terkadang karena kesibukan, waktu tidur jadi terbengkalai, dan saat kurang tidur, emosi negatif bisa meningkat hingga 60%. Lama tidur yang diperlukan berbeda pada setiap usia. Untuk usia dewasa 65 tahun ke atas, waktu tidur yang diperlukan adalah 7-8 jam setiap malam. Sedangkan usia dewasa 18 hingga 64 tahun, diperlukan waktu 7 hingga 9 jam. Ketika tubuh dapat beristirahat dalam waktu yang ideal, tubuh dan otak akan menjadi rileks karena waktu istirahat dapat membangun kembali otot-otot yang sudah lelah sepanjang hari, dan saat tidur, semua limbah yang diproduksi otak dikeluarkan. Sayangi tubuh kita dengan mengatur pola tidur dalam waktu yang ideal untuk kesehatan.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun Binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: Setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada walau Belanda menduduki Yogyakarta.
1: Republik Indonesia masih ada.
0: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Udah lewat 4 menit dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saatnya Rana undur pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Selepas menemani ruang rindu di malam minggu barengan Rana ya. Serada kelabu, cenang enggak dong, enggak kelabu-kelabu banget. Terima kasih pendengar untuk malam hari ini. Selamat beristirahat, semoga tidurnya nyenyak, mimpinya indah. Satu jam ke depan, Rana siapkan rangkaian musik dan informasi menarik untuk menutup rangkaian Bandung malam ini. Dan sampai ketemu lagi besok hari Minggu, 6 September 2026. Tanggal yang cantik, banyak yang nikah besok ya. Terima kasih pendengar, Rana pamit. Sampai jumpa lagi barengan Gina dan juga Kang Yosep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bandung malam ini.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tahukah Anda, menguap itu belum tentu mengantuk loh. Faktanya, menguap adalah reaksi alami tubuh untuk menyeimbangkan oksigen dan mendinginkan otak. Ketika kita stres, bosan, tegang, atau bahkan habis olahraga, tubuh bisa memicu refleks menguap untuk mengatur ulang kondisi agar tetap fokus. Ada yang lebih unik lagi, menguap itu menular. Mendengar orang menguap atau bahkan hanya melihat bisa bikin kita ikut menguap juga. Itu tandanya otak kita peka terhadap isyarat sosial. Jadi, lain kali kalau Anda menguap, jangan buru-buru dicap ngantuk. Bisa jadi tubuh Anda sedang bilang, "Hey, aku lagi menyesuaikan diri biar tetap siap dan siaga."

0: Pendengar, siapa nih di antara Anda yang suka merasa tiba-tiba pusing gitu ya, tapi nggak tahu itu sebetulnya pusing kenapa ya? Nah, untuk mengupas ini pusing yang berkaitan dengan vertigo ini di tengah studio Pro 1 RRI Bandung, sudah hadir Dr. Sri Mulyani.
1: Jadi vertigo itu adalah suatu perasaan, sensasi seolah-olah dunia itu berputar. Vertigo itu bukan penyakit, tapi salah satu gejala. Penyebab utamanya itu adalah adanya gangguan keseimbangan di tubuh. Sebetulnya vertigo itu bisa menyerang siapa aja, karena yaitu terkait dengan gejala suatu penyakit. Paling sering itu adalah orang-orang yang sudah dewasa. Terutama di usia di atas 50 tahun. Itu terutama lagi perempuan biasanya. Karena perempuan kan terkait hormon ya. Nah itu pengaruh perempuan itu di atas 50 tahun itu kan sudah premenopause dan menopause. Itu pengaruh banget. Jadi vertigo itu ada penyebabnya, kita bikin dua garis besar nih. Ada yang memang berpusat dari susunan saraf pusat atau otak. Terus ada juga vertigo yang disebabkan karena gangguan keseimbangan di telinga. Kita kan harus tahu nih penyebabnya gangguan keseimbangan itu karena apa, sakit apa. Infeksi telinga, radang gatal-gatal, bengkak, merah, itu kita harus hati-hati. Itu biasanya dia menyerang otak. Bisa karena tensi yang tinggi. Hipertensi itu bisa. Kolesterol tinggi itu juga bisa menyebabkan. Harus paham juga bahwa yang disebut vertigo itu jangan sampai kebalik nih sama pusingnya kehidupan. Terapi atau pengobatannya itu akan berbeda. Obatnya akan berbeda. Beda obat pusing kepala nyut-nyutan dengan berputar. Istirahatnya kurang atau terlalu capek, stres, itu akan menyebabkan vertigo. Karena nanti di sana akan ada gangguan metabolisme biasanya. Kurang minum, dehidrasi, itu juga sama. Jadi pada saat mulai terasa berputar, tenangkan diri, jangan panik. Itu ambil posisi duduk atau berbaring, cari tempat yang nyaman dan aman. Dicoba ditidurkan, tenangkan, tarik nafas dalam-dalam. Jangan melakukan gerakan mendadak. Jangan terlalu lama menunduk, menghindari paparan sinar yang tajam, yang terik. Ada beberapa yang memang di keluarganya itu ada riwayat vertigo atau migrain, itu bisa. Walaupun frekuensinya nggak terlalu besar, tapi itu dimungkinkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda bahwa Cirebon memiliki julukan Kota Wali? Julukan ini bukan sekedar bagian dari sejarah, tetapi warisan spiritual yang terus dijaga dan hidup sampai hari ini. Sebutan Kota Wali muncul dari peran besar Cirebon dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa, terutama melalui Sunan Gunung Jati, salah satu tokoh Wali Songo. Menariknya, Cirebon juga dikenal sebagai titik pertemuan berbagai budaya. Jawa, Sunda, Arab, Tionghoa, hingga Eropa, yang menyatu dalam seni, bahasa, kuliner, dan kehidupan sehari-hari. Kini, meski berkembang menjadi kota modern, Cirebon tetap mempertahankan karakter khasnya sebagai kota yang religius dan kaya budaya. Itulah mengapa Cirebon disebut Kota Wali, kota yang menjaga harmoni antara sejarah, spiritualitas, dan modernitas.

Simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bungbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari beragam jenis budaya dan agama. Indonesia terkenal kaya dengan alam indah dan budayanya yang beragam. Dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda tetapi tetap satu jua, kita wujudkan toleransi masyarakat Indonesia dengan hidup damai, saling menghargai meskipun berbeda-beda. Kita tingkatkan perdamaian antar suku, bangsa, dan agama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat adil dan makmur. Dengan toleransi dan perdamaian abadi, kita pertahankan NKRI.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya,

Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar. Quran Surat Al-Ahzab Surat ke-33 ayat 70 sampai dengan 71.

Seekor belalang telah lama terkurung dalam sebuah kotak. Suatu hari ia berhasil keluar dari kotak yang mengurungnya tersebut. Dengan gembira ia melompat-lompat, menikmati kebebasannya. Di perjalanan ia bertemu dengan seekor belalang lain. Namun ia keheranan, kenapa belalang itu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh darinya? Dengan penasaran ia menghampiri belalang itu dan bertanya, "Mengapa kau bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh, padahal kita tidak jauh berbeda dari usia ataupun bentuk tubuh?" Belalang itu pun menjawabnya, "Di manakah kau selama ini tinggal? Karena semua belalang yang hidup di alam bebas pasti bisa melakukan seperti yang aku lakukan." Saat itu si belalang baru tersadar bahwa selama ini kotak itulah yang selama ini membuat lompatannya tidak sejauh dan setinggi belalang lain yang hidup di alam bebas. Kadang-kadang kita sebagai manusia tanpa sadar pernah juga mengalami hal yang sama dengan belalang. Lingkungan yang buruk, hinaan, trauma masa lalu, kegagalan yang beruntun, perkataan teman atau pendapat tetangga seolah membuat kita terkurung dalam kotak semu yang membatasi semua kelebihan kita. Lebih sering kita mempercayai mentah-mentah apapun yang mereka vaniskan kepada kita tanpa pernah berpikir, benarkah Anda separah itu? Bahkan lebih buruk lagi, kita lebih memilih untuk mempercayai mereka daripada mempercayai diri sendiri. Tidakkah Anda pernah mempertanyakan kepada hati nurani bahwa Anda bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh kalau Anda mau menyingkirkan kotak itu? Tidakkah Anda ingin membebaskan diri agar Anda bisa mencapai sesuatu yang selama ini Anda anggap di luar batas kemampuan Anda? Beruntung sebagai manusia kita dibekali Tuhan kemampuan untuk berjuang. Tidak hanya menyerah begitu saja pada apa yang kita alami. Karena itu teman, teruslah berusaha mencapai apapun yang Anda ingin capai. Sakit memang, lelah memang, tetapi bila Anda sudah sampai ke puncak, semua pengorbanan itu pasti terbayarkan. Kehidupan Anda akan lebih baik kalau hidup dengan cara hidup pilihan Anda. Kehidupan Anda akan lebih baik kalau hidup dengan cara hidup pilihan Anda, bukan cara hidup yang seperti mereka pilihkan.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang dan malam hari ini, Sabtu 5 September 2026. Kami akan mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 1 Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, selamat pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Minggu 6 September 2026 melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami dan tetap merdeka. Merdeka.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saya Andre Ardian yang akan menemani Anda di Bandung pagi ini Minggu 6 September 2026 dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Apa kabar Anda pendengar? Andre Ardian menyapa dari Studio Pro 1 RRI Bandung, Jalan Diponegoro nomor 61. Beberapa rangkaian acara akan kami sajikan di Bandung pagi ini, diantaranya Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan pada pagi hari ini dengan topik Nabi sesudah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Ustadz Asep Anom SAG MSOS. Kemudian pada pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Jabar Pagi sepekan Minggu 6 September 2026. Pada pukul 6 lebih 33 menit kami hadirkan informasi Bandung Comment Center guna mengikuti informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, dan info layanan 112. Pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita Nasional. Pada pukul 8 lebih 30 menit hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan siaran gereja di Pro 1 RRI Bandung. Dan pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami di Bandung pagi ini bersama saya Andre Ardian.
1: Bandung pagi ini.

0: 97,6 FM Pro 1 RRI Bandung. Pendengar di Bandung pagi ini bersama saya Andre Ardian. Dan pendengar pagi ini kita akan membahas tema yang penting di Mutiara Pagi untuk memahami bersama, yaitu Nabi Muhammad. Maksud kami Nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan siapakah Nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana Islam memandang keyakinan tentang kenabian setelah beliau? Untuk membahasnya lebih dalam dan tentunya berdasarkan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, telah hadir bersama kita Ustadz Asep Anom SAG MSOS di Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Hanya di Pro 1 RRI Bandung.
0: Pendengar, untuk mengulas dan membahas topik Nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Mutiara Pagi hari ini, Ustadz Asep Anom SAG MSOS di hujung telepon kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa.
2: Andre, sehat?
0: Alhamdulillah, Pak Ustadz, sehat. Pangestu.
2: Ini suaranya bagus gak?
0: Alhamdulillah, suaranya terdengar jelas ya, Pak Ustadz, ya. Dan terima kasih, Pak Ustadz, seperti biasa sudah berkenan untuk hadir mengisi Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan di Pro 1 RRI Bandung yang hadir setiap pagi di setiap hari. Dan juga tentunya bagi Anda pendengar, kami mengundang untuk berinteraksi. Yang ingin bertanya atau sekedar menyapa boleh melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau bisa juga melalui kanal YouTube kami di RRI Bandung Live. Dan juga bisa berinteraksi langsung melalui line interaktif kami di 727-8978, di 727-5551, dan 7200-9969. Baik, Pak Ustadz, untuk mengupas tuntas topik hari ini, kami persilakan, Pak Ustadz.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala hamba. Al-Mukarramun, para ulama, para kiai, para habaib, saudara kaum muslimin, para pendengar RRI Bandung dimanapun, wargi-wargi Anihaya dimana saja berada, wargi alumni umroh Anihaya Cahaya Wisata Angkatan 2023, 2024, 2025, alumni hajian Angkatan 2026, dan seluruh kaum muslimin muslimat dimanapun berada, bahagia hari ini. Yes, jag-jag belajag gorejag. Wargi, insyaallah hari ini, hari Minggu, hari Ahad, tanggal 6 September jam 9, insyaallah saya hadir di Masjid Manbaul Khair, masjidnya Ibu Tintin cantik Cicendok, dalam rangka safari dakwah, rangkaian safari dakwah yang ketiga. Mudah-mudahan wargi yang dekat-dekat ya bisa hadir di sana, Jalan Pandu, Masjid Manbaul Khair, bisa bersilaturahim, bisa berbagi ilmu. Dan tadi malam juga aturkan terima kasih kepada Ibu Dede Encep selaku koordinator Istana Anyar di Kelurahan Situ Sair, Masjid Al-Ikhlas tadi telah hadir di malam di sana dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaahnya luar biasa. Mudah-mudahan Allah curahkan keberkahan untuk kita semuanya. Ada orang beranggapan bahwa setelah Nabi Muhammad itu ada lagi nabi. Mereka menggunakan dalil surat As-Saff ayat 6. Mim ba'dis muhu Ahmad. Nabi Isa pernah berkata bahwa setelah saya ada lagi seorang nabi namanya Ahmad. Maka nu gede kawani ta. Ka era gitu. Gede kawani ka era. Aya nu ngaku-ngaku nabi ngaran teh Ahmad. Ya, baheula di urang ada yang namanya Ahmad bin Sadek. Ahmad ya. Di India atuh Mirza Ghulam Ahmad. Dalil yang dijadikan rujukan atau landasan mereka, pemikiran mereka itu karena firman Allah tadi. Surat As-Saff ayat 6. Ya'ti mim ba'di ismihi Ahmad. Nanti akan datang setelahku, kata Nabi Isa. Nabi namanya adalah Ahmad. Kan cenah yang sekarang mah bukan Ahmad nabinya. Nabi Muhammad. Mereka tidak tahu bahwa dalam hadis Bukhari Muslim nabi itu namanya tidak satu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li khamsatu asma'in. Saya itu ada lima nama, kata Nabi Muhammad. Ana Muhammad. Satu, ana Muhammad. Saya adalah Muhammad. Wa ana Ahmad. Saya juga namanya Ahmad. Wa ana al-Mahi. Saya juga namanya Al-Mahi. Kenapa disebut Mahi? Alladzi yamhullahu bi al-kufra. Karena aku menghapus kekufuran di alam dunia ini. Menghapus kemusyrikan di alam dunia ini. Jadi nabi namanya juga Al-Mahi. Wa ana Al-Hashir. Saya juga bernama Al-Hashir. Alladhi yuhsarun nasu ala qadami. Nanti manusia-manusia akan dikumpulkan di hari kiamat itu di bawah telapak kakiku. Wa ana aqib. Aku juga aqib. Aqib itu artinya penutup, pamungkas semua nabi. Pergi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu namanya tidak satu. Ketika dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa kata Nabi Isa, ya'ti mim ba'di ismihi Ahmad. Nanti akan datang setelahku seorang nabi namanya Ahmad. Nah, Ahmad itu bukan berarti terbukanya peluang Ahmad-Ahmad yang lain untuk ngaku jadi nabi. Karena dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan bahwa nabi itu punya nama lima. Ada Nabi Muhammad namanya itu. ada lagi namanya itu Ahmad.

Ika, Ahmad. Nama Nabi Muhammad Ahmad itu. Ada Muhammad, ada Ahmad, ada Al-Mahi. Mahi itu artinya penghapus. Nabi yang menghapus kemusyrikan di alam dunia. Nabi yang menghapus kekufuran di alam dunia. Nabi mengibarkan bendera La ilaha illallah. Dengan kalimat La ilaha illallah, itulah alat penghapus kekufuran. Kufur itu artinya tidak percaya kepada adanya Allah. Dengan adanya La ilaha illallah, seluruh umat manusia di alam dunia ini diberitahu bahwa Tuhan itu hanya Allah. Ada Tuhan namanya Allah, dan hanya Allah nama Tuhan itu. Juga Nabi penghapus kemusyrikan. Dengan adanya kalimat La ilaha illallah, ini memberi keyakinan kepada umat manusia di alam dunia ini bahwa tidak ada lagi Tuhan yang harus kita sembah, yang wajib kita imani, kita yakini, kita percayai, kecuali hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi disebut juga Al-Mahi, artinya penghapus. Menghapus kemusyrikan, menghapus kekufuran. Nabi juga namanya itu adalah Hasyir. Al-Hasyir. Hasyir itu artinya pengumpul. Nanti di hari kiamat, kita semua akan berkumpul di bawah benderanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita selalu berdoa ya setiap tarawih itu kan doa kamilin. Wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kumpulkan kami di bawah benderamu, bendera Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Umat-umat Rasul, umat-umat Nabi Muhammad bakal kumpul di sana. Dan yang dipanggil itu bukan kita. Yauma nad'u kullu unasim bi imamihim. Nanti itu kita akan dikumpul berdasarkan gurunya masing-masing di hari kiamat itu. Dan Nabi Muhammad juga bernama Aqib. Al-Aqib. Aqib itu artinya penutup, pamungkas. Wal Aqib alladhi laysa ba'dahu nabiyyun. Nah, Aqib itu maksudnya adalah tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ngaku-ngaku nabi itu tidak tahu ini. Dikiranya hanya Quran saja. Iya, kalau Quran mah mengatakan bahwa kata Al-Quran, Nabi Isa berkata, ya'ti mim ba'dismuhu Ahmad. Nanti itu akan datang setelahku seorang nabi, namanya adalah Ahmad. Maka yang bernama Ahmad sekarang, ya, yang punya keberanian tinggi dan punya pengetahuan yang sempit, ngaku jadi nabi. Malah kan dulu ada yang ngaku nabi namanya Ahmad Musaddiq. Nah, dulu sempat ramai itu. Ada lagi Mirza Ghulam Ahmad
Padahal Ahmad itu nama lain dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan sudah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 40. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maka na Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Nabi Muhammad itu bukanlah bapa dari seseorang, tetapi beliau itu adalah sebagai rasul, sebagai utusan Allah. Wa khataman nabiyyin, dan pamungkas, penutup para nabi. Wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima. Allah Maha mengetahui. Itu. Jadi hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup dari para nabi.

0: wan aqada ijma'un li ummatin aidan ala annahu khatimul anbiya wal mursalin la nabiyya ba'dahu fasaruhu la yunsahu ila akhiriz zaman. Ini dalam kitab Tauhid ya. Dalam kitab Husnul Hamidiyah karangan Syekh Husain bin Muhammad At-Tarabilisi halaman 116, dan telah menjadi kesepakatan umat ijma bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi penghabisan, dan juga rasul penghabisan. Maka tidak akan ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya kepada ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita punya anak, ketika ditanya, "Nak, nanti udah gede mau jadi apa?" "Mau jadi nabi." Jangan. Carek. Ya. Wagel. Karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian saja penjelasan mengenai nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Yang ngaku-ngaku nabi itu mekadzabun, para pendusta. Banyak Musailamah dulu mengaku sebagai nabi setelah Rasul wafat. Makanya dia disebut Musailamah Al-Kadzab, Musailamah pendusta, karena tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, demikian ya. Mangga Kang Andre.
1: Baik Pak Ustadz, terima kasih pemaparannya terkait topik di pagi hari ini dengan topik nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tentunya bagi Anda pendengar yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau bisa juga melalui line interaktif kami di 727-5551 dan di 720-0996. Nanti ada Teh Gina yang akan menyambungkan langsung ke studio Pro 1 RRI Bandung. Tapi pendengar, kita simak dulu pesan-pesan berikut ini.
2: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi RRI Bandung.

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan di hari ini dengan topik Nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar, kita sudah terhubung dengan salah satu pendengar kita di ujung telepon. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Luar biasa, Pak Kasmo di Cimahi, kabar baik Pak Kasmo?
2: Di Subang, ya. Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
2: Yes, jag, golejag.
1: Luar biasa.
2: Yudat ajag, ngebagbrag, badag.
1: Waduh, jantan panjang
3: ininya. Pak Kasmo, saya Ina suaranya.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz Anom.
1: Mangga Pak Kasmo.
3: Waalaikumsalam. Saya suaranya tuh Pak Kasmo.
2: Pak Kasmo biasa manco, cuman RRI sekarang rada banyak gangguan gitu.
1: Betul, lagi iya, banyak pemeliharaan, mudah-mudahan tetap baik.
2: 1 menit, 2 menit, less, itu film simbol. Gitu.
1: Mangga Pak Kasmo
2: Pertarosan. Maaf, Pak Ustadz mau tanya masalah doa-doa yang ada dari Quran, itu doa Nabi, selain dari Nabi Muhammad, itu boleh dipakai gitu seperti doa-doa di dalam Quran, kan ada doa Nabi Anu, Nabi yang lainnya gitu. Bagaimana itu dipakainya bisa gitu. Ya, segitu aja Bung Andrek, mohon maaf. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, kita tahan dulu pertanyaan Pak Kasmo. Kita lanjut dulu ke pertanyaan kedua. Ada lagi penelpon di 727-8978. Kalau gitu kita langsung saja jawab Pak Ustadz terkait pertanyaan dari Pak Kasmo, katanya masalah doa-doa dari Al-Quran yang sumbernya selain dari Nabi Muhammad, apakah boleh dipakai dan bagaimana caranya Pak Ustadz?
3: Silakan. Ya, seluruh doa-doa yang ada di dalam Al-Quran boleh kita amalkan ya. Seperti doa Nabi Isa minta hidangan dari atas langit. Boleh. Atau doa-doa Nabi yang lain, seperti doa Nabi Ibrahim, atau doa Nabi Zakaria, seperti doa minta supaya diberi keturunan yang soleh. Boleh. Seluruh doa-doa yang ada dalam Al-Quran, yang positif, yang baik, yang boleh kita amalkan.
1: Berarti boleh kita amalkan ya, selagi itu positif. Baik Pak Ustadz, terima kasih penjelasannya. Semoga Pak Kasmo terjawab pertanyaannya. Dan juga pendengar, kita sembari menunggu telepon yang masuk, kita lanjut baca pertanyaan di WhatsApp. Di pertama ada yang anom di Karang Nunggal, katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing.
3: Waalaikumsalam.
1: Wilujeng mancan tugas ngiring tumaros dupi nyebat paneran sate acana Al-Quran diturunkan dina suhub anu 100, dina kitab Taurat, Jabur sareng dina kitab Tab Injil, naon panggilan atanapi nami pangeran sadaya alam. Hatur nuhun pencerahanna. Wassalamualaikum Eyang Anom Sari Mukti Karang Nunggal Tasikmalaya. Saurna Pak Ustad. Mangga Pak Ustad penjelasannya.
3: Ya, pangeran ya, bahasa urang sih itu banyak. Bahasa-bahasa, kalau dalam bahasa-bahasa itu ilah namanya ya, ilah. Nah, makanya ditegaskan oleh para nabi, seluruh para nabi membawa satu kalimat la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan, pangeran, Tuhan itu ilah kalau dalam bahasa itu ya. Nah, sehingga ditegaskan dalam satu kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah, yang wajib kita ibadahi, yang wajib kita yakini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala.
1: Ya.
3: Demikian.
1: Baik, Pak Ustaz, terima kasih penjelasannya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan kedua. Ada dari Kang Theodorus di Magelang, Pak Ustaz. Katanya, bagaimana sikap seorang muslim yang benar jika mendengar ada orang yang mengaku mendapat wahyu atau kenabian baru setelah era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ustaz bangga dijawab.
3: Nah, kita yakini bahwa mereka itu adalah kadzabun, para pendusta. Ini dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dijelaskan, la taqumus sa'ah hatta yanba'isa dajjalun kadzabun.
1: Ya.
3: Qaribun min salasina. Kulluhum yaz'amu annahum Rasulullah. Tidak akan datang kiamat sehingga diutuslah, timbullah dajjalun, para dajjal, kadzabun, mereka itu semua pendusta, pembohong. Qaribun min salatin, kurang lebih sekitar ada 30 lah kata Nabi, yang ngaku-ngaku jadi Nabi, yang ngaku-ngaku jadi Rasul, sampai digambarkan oleh Nabi kurang lebih 30 orang. Kulluhum yaz'amu annahum Rasulullah. Mereka semua yang 30 itu ngaku-ngaku jadi Nabi, ngaku-ngaku jadi Rasul. Nah, padahal sesungguhnya mereka itu adalah kadzabun, para pendusta, para pembohong.
1: Ya. Iya. Ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Dan juga tentunya bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi, bertanya bersama kami, bisa melalui WhatsApp kami di 0811-220-9760 atau bisa juga melalui line interaktif kami. Yang mau bertanya langsung kepada Pak Ustadz, boleh langsung saja telpon di 727-5551. Dan juga kita sementara sapa dulu pendengar yang sedang menonton di kanal YouTube RRI Bandung Live. Pak Ustadz, ini ada Ed Kartini katanya, assalamualaikum Pak Ustadz, saya ngoncerang pisan sahurna.
3: Oh, alhamdulillah.
1: Kemudian juga ada Ed Eni Rahaini, ada Ed Lilis Yuningsih, kemudian juga ada Entik di Garut sahurna Pak Ustadz. Kemudian ada Nur Sodik, ada Ed Retno Tuti, ada Ibu Retno juga hadir di kanal YouTube RRI Bandung Live. Kemudian juga Kansa Metalia Larasati juga hadir. Katanya Pak Ustadz, jag-jag belejag gorejag. So, ya. Kemudian ada Dede Encep dan juga Lilis Sumiati di Cilenyi turut hadir juga di Mutiara Pagi di pagi hari ini. Juga pendengar yang stay tune di WhatsAppnya Pro 1 RRI Bandung, ada Ibu Eni di Sindang Laya, Ibu Titin, Teh Virgin Cadas Pangeran, dan juga Teh Lilis di Ciwidey. Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada
3: ya.
1: Awalia di Bandung katanya, Pak Ustaz, jazakallah Pak Ustaz, mau tanya terkait sholawat. Kenapa setiap kita ingin sesuatu, orang-orang selalu menyarankan disalawatin dulu? Itu maknanya seperti apa ya katanya? Silakan Pak Ustadz, mohon pencerahannya.
3: Setiap apa tadi?
1: Setiap kita ingin sesuatu, kenapa orang-orang menyarankan disalawatin dulu katanya Pak Ustadz? Kalau kita pengen sesuatu misalkan, salawatin dulu aja gitu kan, orang-orang suka bilang kayak gitu. Nah, itu kenapa katanya Pak Ustadz? Itu maknanya seperti apa katanya?
3: Salawat itu sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi pernah mengatakan bahwa man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa orang yang cinta kepada sesuatu, maka dia itu sering nyebut-nyebut yang dicintainya. Kalau kita cinta sama duit, itu yang jadi bahan obrolan, selalu aja duit. Dimanapun gitu kan. Nuh diobrolkan duit tuh gitu. Yang disebut-sebut itu duit. Nah, kalau kita

0: manusia yang paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat itu adalah orang yang banyak membaca salawatnya kepada aku. Sehingga pas rek sesuatu teh salawat we gitunya. Nah, itu ya karena kecintaan seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Itu salawat. Dan masih banyak salawat-salawat lain. Ya, demikian. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz penjelasannya. Dan juga tentunya bagi Anda pendengar yang ingin bertanya, kami masih membuka pertanyaan di 0811-220-9760 dan juga di 727-8978 atau di 727-5551. Pak Ustadz, kita akan lanjutkan lagi pembahasan terkait topik Nabi sesudah Nabi Muhammad SAW di Pro 1 RRI Bandung setelah yang satu ini.

0: Anda tengah mengikuti Mutiara Pagi, RRI Bandung.
1: FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan di pagi hari ini dengan topik Nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Ustadz Asep Anom SAG MSOS. Pak Ustadz, di ujung telepon kami sudah hadir Kang Ahmad Irwan yang siap untuk bertanya, Pak Ustadz. Berkenan menjawab ya, Pak Ustadz ya. Assalamualaikum ya, Kang siap. Ahmad Irwan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak sedikit kurang sehat, Kang Andri, sehat ya dong.
1: Aduh, siapa Allah, Kang Ahmad.
2: Ya, assalamualaikum Pak Kiai ini.
1: Waalaikumsalam.
2: Ada masalah dajal ya Pak.

0: Sekarang mungkin di sini ya Pak ya, Bapak lebih tahu kan. Nah, Dajjal zaman dulu sekarang bagaimana? Dajjal-dajjal di era modern seperti sekarang ini. Ya seperti apa di antaranya Pak? Kan dia berbentuk seperti Dajjal di era modern seperti saya ini. Mungkin banyak juga ya. Seperti begini misalkan. Oh, kalau kita ada keinginan, wah sajis kepeci juga sampai. Tapi ketika sikah itu kok kembali ke asal, itu termasuk Dajjal juga. Sedikit uraikan tentang masa Dajjal-Dajjal di era modern seperti sekarang ini. Mohon bersalah Pak Kiai. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ahmad Irwan pertanyaannya. Pak Ustadz katanya bentukan Dajjal di era modern ini tuh seperti apa katanya Pak Ustadz. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Terima kasih.
2: Ya, Dajjal itu diantaranya tadi yang ngaku-ngaku jadi nabi. Itu yang ngaku-ngaku jadi rasul. Nah, itu diantaranya Dajjal. Ini dijelaskan dalam hadis Nabi yang tadi. La taqumu sa'atu hatta yan ba'itsa dajjalun kadzabun. Tidak akan terjadi kiamat itu sebelum datangnya para dajjal. Ya. Mereka pendusta. Mereka ngaku-ngaku jadi nabi. Padahal tidak ada lagi nabi setelah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Kemudian tadi misi belum jelas. Kenapa dalam setiap keinginan, doa selalu dibaca selawat gitu kan? Nah, baginda Rasul pernah ya mendengar ada seseorang yang sedang berdoa tapi tidak dibuka dengan memuji kepada Allah dan tanpa membaca salawat kepada baginda Rasul. Maka sabda Rasulullah kepada orang ini, ajjalah hadza. Nah, ini orang tergesa-gesa, terburu-buru. Jadi kalau sebuah doa, sebuah keinginan, sebuah permohonan tanpa dibaca solawat sebelumnya dan memuji kepada Allah sebelumnya, maka itu doa tersebut, hajat tersebut dianggapnya tergesa-gesa oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi solawat itu adalah pembuka doa. Babadalah ku doa, ku solawat. Nah, itu makanya pantas. Setiap kita punya keinginan sesuatu, itu salawatan. Nah, gitu ya.
1: Baik, Pak Ustadz. Terima kasih banyak, Pak Ustadz, pencerahannya. Pak Ustadz, terakhir ini ada satu penelpon yang sudah terhubung bersama kami di 0811-220-9760. Ada Ibu Retno yang siap untuk bertanya. Assalamualaikum, Bu Retno.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya boleh?
1: Baik, silakan Ibu Retno.
4: Boleh.
3: Ya, Pak Ustadz, hatur nuhun. Ilmu-ilmunya sangat bermanfaat. Nah, sekarang ingin tanya, kalau doa Nabi Isa yang meminta hidangan turun dari langit, itu tadinya saya suka amalkan, tapi setelah baca ayat sesudahnya, jadi takut Pak Ustadz, karena akan ditimpa kalau tidak ini ya, tidak taat gitu. Itu bagaimana kedudukannya doa itu dengan ayat sesudahnya Al-Maidah ayat berapa ya, 114 gitu kalau nggak salah, 114 gitulah. Boleh begitu ya. Terima kasih, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Retno pertanyaannya. Pak Ustadz, silakan ditanggapi.
2: Itu teh doa nate, Robi anzilni munzalan ma'idatan minas sama'i.
1: Ya.
2: Robi anzilni ma'idatam minas sama'i takunu lana'i dali awalina wa akhirina. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami maidah. Maidah itu artinya makanan. Turunkanlah makanan dari langit yang jadi hidangan buat kami. Nah, itu doa Nabi Isa. Robbi anzilni ma'idata minas sama'i takunu lana idan li awalina wa akhirina wa ayata minka. Itu dalam wa ayatan minka warzukna wa anta khairur razikin, sampai situ aja. Ya Allah, Rabbana anzil alaina, turunkanlah untuk kami ma'idatan minas sama, makanan atau hidangan dari langit, takunu lana, supaya kami itu menjadi bersenang-senang. Li awalina wa akhirina wa ayatan minka, dan ini adalah sebagai salah satu bentuk tanda kekuasaanmu. Warzukna, berikanlah kami rizki ya Allah, wa anta khairur razikin. Itu ada dalam surat Al-Ma'idah ayat 114. Nah, jadi diamalkannya sampai wa anta khairur raziqin. Nah, Robbi, sekali lagi, Robbi anzil alaina ma'idatam minas sama'i takunu lana idan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Nah, jadi kalau mau mengamalkan doa itu harus sampai situ, dan insya Allah itu adalah sebuah doa dalam rangka memohon kita diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak disangka-sangka.
1: Ya,
2: ya, demikian.
1: Baik, Pak Ustadz, terima kasih banyak pencerahan di Mutiara Pagi hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak bagi Anda pendengar yang sudah bertanya dan juga tentunya menyapa kami di WhatsApp, di telepon, dan juga di kanal YouTube RRI Bandung. Dan juga terima kasih Pak Ustadz tentunya juga sudah selalu bersedia berbagi bersama kami di Prasatu RRI Bandung di Mutiara Pagi, layanan siaran keagamaan. Sampai jumpa lagi Pak Ustadz di Mutiara Pagi selanjutnya. Pak Ustadz silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pendengar Prasatu RRI Bandung.
2: Ya, Ibu Retno ya. Jadi ya, ayat sesudahnya itu Allahu inni munazzaluha alaikum famayakfur ba'da minkum fa inni uadzibuhu adzaban la uadzibuhu ahadan minal alamin. Jadi ayat ini sebagai peringatan dari Allah akan harus bersyukur kepada nikmat dari Allah. ketika kita sudah dapat hidangan, ketika kita sudah dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, jangan kufur. Kalau kufur nantinya kita akan diazab oleh Allah. Ainu tekufur mamual diazab. Jadi kalau kita ingin berdoa dengan doa tersebut, amalkan sampai kalimat wa anta khairur raziqin. Adapun di ayat berikutnya setelah ayat itu mah peringatan dari Allah, jangan sampai kalian tidak bersyukur. Namun tersyukur mah bakal diazab bang. Alhamdulillah ya. Demikian mudah-mudahan pencerahan ini dapat mencerahkan kita semua. Insya Allah sekali lagi AA hari ini hadir di Cicendo ya, di Masjid Manbaul Khair. Masjidnya ikut intin cantik. Kita akan bersilaturahmi di sana dalam rangka safari dakwah. Sobuas, cakap tetamu tiabri cina, diabrikan kan itu siap, nuhun. Atau nun buas, kata panggil itunya. Mangga sadayana, belajar kantut. Bagi hari ini,
1: yes.
2: Jag-jag belajar.
1: Gereja.
2: Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk pencerahan di Mutiara Pagi Bandung pagi ini. Dan terima kasih bagi Anda pendengar yang sudah bertanya, menyapa melalui WhatsApp, telepon, dan juga kanal YouTube RRI Bandung Live di kolom comment section. Terima kasih juga Pak Ustadz sekali lagi atas pencerahannya. Dan juga pendengar jangan kemana-mana, karena setelah ini kami hadirkan rangkaian informasi lainnya di Bandung pagi ini. Sampai jumpa di Mutiara Pagi berikutnya.
4: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi RRI Bandung, sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda. Nantikan kami berikutnya.

0: Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.
1: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan edisi Minggu 6 September 2026. Berupa berita yang kami rangkum selama sepekan hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Pangkalan Udara Lanut Sulaiman siap berkolaborasi dengan Pemda dan BPBD dalam penanggulangan bencana dengan memanfaatkan teknologi drone dan SDM. Marliawan Yusuf berikut melaporkan.
2: Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Sulaiman siap memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan BPBD dalam menghadapi berbagai potensi bencana di wilayah Jawa Barat. Kolaborasi tersebut dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi drone serta berbagai peralatan dan kemampuan yang dimiliki TNI Angkatan Udara. Komandan Lanut Sulaiman, Marsma TNI Eko Sujatmiko mengatakan, pemanfaatan drone dinilai dapat mendukung proses pemantauan dan pemetaan wilayah terdampak bencana secara lebih cepat dan efektif. Teknologi tersebut dapat digunakan untuk membantu memperoleh gambaran kondisi di lapangan, terutama pada wilayah yang sulit terjangkau oleh personil secara langsung.
3: Ini bisa mensupport Pak kegiatan dari pemerintah daerah maupun kegiatan bantuan monitoring bencana assessment. Kita beberapa kali latihan penanggulangan bencana dengan BNPB bahkan dengan internasional jika kita mengoptimalkan kemampuan di samping drone juga paramotor untuk assessment. Melihat atau mengakses atau memonitor dampak bencana, bisa memonitor lalu lintas dan seterusnya sehingga bisa diambil data untuk pengambilan keputusan oleh pimpinan. Ini kemampuan-kemampuan selain olahraga juga.
2: Selain drone, Lanut Sulaiman juga memiliki sumber daya manusia serta berbagai sarana pendukung yang dapat disinergikan dengan kemampuan Pemda dan BPBD dalam penanganan kebencanaan. Sinergi lintas instansi ini diharapkan dapat mempercepat proses respon, evakuasi, pendataan, hingga distribusi bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Dengan adanya kerjasama yang terencana antara TNI Angkatan Udara, Pemda, dan BPBD, diharapkan setiap potensi bencana dapat diantisipasi dengan lebih baik. Lanut Sulaiman pun berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam upaya kemanusiaan dan penanggulangan bencana sesuai dengan tugas, fungsi, serta kewenangan yang dimiliki.
1: Pemerintah Kabupaten Garut berharap dengan dihibahkannya kantor KPUD Garut yang baru, penyelenggaraan pemilu dapat disiapkan secara lebih profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Irwan Rudiawan melaporkan.
4: Di sela serah terima dan peresmian kantor KPU Kabupaten Garut di Jalan Suherman, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan bahwa Kabupaten Garut memiliki populasi mencapai 2,9 juta jiwa dengan luas wilayah sekitar 3.100 km persegi. Kondisi itu menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam membangun pemerintahan yang berdaulat, berwibawa dan berintegritas melalui proses pemilu. Menurutnya, KPU memiliki peran vital dan strategis dalam pembangunan bangsa. Karena itu, keberadaan kantor baru diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, mendorong kinerja instansi, serta memperkuat pendidikan politik masyarakat.
5: Akan disiapkan lebih profesional, transparan, akuntabel, berintegritas, dan senantiasa bergantung pada ketentuan yang berlaku. Bapak yang saya hormati saja, KPU adalah satu program yang sangat penting dan strategis terkait dengan pembangunan bangsa dan negara yang berjaya. Sampaikan bahwa tadi, kita berharap bahwa kualitas demokrasi yang ada di Indonesia sangat dekat arah kualitas dari para penyelenggaranya. Dalam bidang pada tahun kemarin, pemilu dan pilkada tahun 2024 yang secara serentak yang telah berhasil menetapkan BPP.
4: Sementara itu, Ketua KPU RI Muhammad Apipuddin menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Garut atas hibah gedung tersebut Ia menyampaikan belum semua KPU di tingkat kabupaten maupun provinsi memiliki gedung kantor mandiri.
6: Tanggung jawab. Sekaligus saya ajak Pak Sekjen. Sengaja saya minta Pak Sekjen yang menerima. Jajaran internal untuk kemudian menyampaikan ke pembuat kebijakan, pembuat undang-undang, sekiranya nanti diminta masukan berkaitan usulan bagaimana pemilu ke depan yang lebih efisien, lebih baik, dan tentunya memudahkan kita semua, baik penyelenggaranya, pengawasnya, maupun pesertanya, dan juga pastinya pemilih.
4: Di bagian lain, Ketua KPU Kabupaten Garut, Faiz Burhan, mengatakan peresmian kantor baru tersebut menjadi motivasi bagi jajaran KPU Garut dalam meningkatkan pelayanan. Ia menyebut jumlah pemilih di Kabupaten Garut pada semester pertama 2026 mencapai 2,9 juta jiwa, sehingga tantangan penyelenggaraan pemilu ke depan semakin besar. Ia mengajak seluruh jajaran penyelenggara pemilu menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, integritas dan keikhlasan untuk menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.
1: Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab kepada masyarakat, Polres Cimahi memusnahkan barang bukti kejahatan berupa ribuan knalpot brong, ratusan ribu narkoba, dan belasan ribu botol minuman keras ilegal. Agus Gunawan melaporkan.
7: Polres Cimahi memusnahkan 5.048 knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis, kemudian juga 15.112 botol minuman keras ilegal dan narkoba, 653.321 butir obat keras, 361,64 gram sabu, 38,70 gram ganja, dan 4.709 gram tembakau sintetis. Selain itu, polisi juga memusnahkan 8.164 butir psikotropika dan 1,77 gram ekstasi, serta ratusan ribu obat keras terbatas dari berbagai jenis, merek, dan pemusnahan berbagai barang bukti tersebut berlangsung di Mapolres Cimahi dan melibatkan unsur Forkopimda Kota Cimahi serta Kabupaten Bandung Barat. Kapolres Cimahi AKBP Faruk Rozi mengatakan, pemusnahan tersebut merupakan bagian dari penanganan terhadap peredaran gelap narkoba, minuman keras ilegal, dan juga penggunaan knalpot yang tidak memenuhi ketentuan. Seluruh barang bukti dimusnahkan melalui kegiatan yang melibatkan berbagai unsur penegakan hukum dan juga pemerintah daerah.
8: Teman, pada sore hari ini Forkopimda Kota Cimahi dan Forkopimda Kabupaten Bandung Barat telah melaksanakan pemusnahan barang bukti terhadap peredaran gelap narkoba, kemudian knalpot yang tidak sesuai spesifikasinya, dan juga minuman beralkohol atau minuman keras yang ilegal. Untuk jumlahnya, untuk knalpot itu yang dimusnahkan 5.048, kemudian untuk minuman kerasnya adalah 15.112 totalnya. Jadi, alhamdulillah ini adalah kegiatan gabungan antara Forkopimda, baik itu dari pemerintah kota, pemerintah kabupaten, kemudian dari TNI, kemudian dari kejaksaan, pengadilan, BNN. Ini adalah bentuk kegiatan kolaboratif, dan hari ini masyarakat Kota Cimahi maupun masyarakat Bandung Barat menyaksikan bagaimana bentuk komitmen kami. Kegiatan ini adalah bentuk akuntabilitas tugas kami, dan mudah-mudahan ini akan tetap terlaksana di kesempatan-kesempatan yang akan datang.
7: Faruk juga menegaskan bahwa kegiatan pemusnahan ini tidak hanya bertujuan menghilangkan barang bukti dari peredaran, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban kepolisian kepada publik. Menurutnya, keterlibatan lintas instansi menunjukkan adanya komitmen bersama dalam memberantas berbagai penyakit masyarakat. Razia terhadap peredaran miras, narkoba, dan juga obat-obatan terlarang, serta knalpot yang tidak sesuai dengan spesifikasi, ini dipastikan akan terus dilakukan. Polres Cimahi bahkan membuka kemungkinan kegiatan razia dan juga pemusnahan barang bukti digelar secara berkala setiap 1 atau 2 bulan sekali. Polres Cimahi mengajak masyarakat untuk berperan aktif membantu aparat dengan melaporkan jika menemukan dugaan peredaran narkoba, obat-obatan ilegal, kemudian minuman keras, dan penggunaan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi. Setiap informasi masyarakat akan ditindaklanjuti dengan penindakan sesuai peraturan undang-undang yang berlaku.
1: DPKP Kota Bandung melakukan penanaman 10 pohon mahoni di Jalan R.E. Marta Dinata atau Riau, Kota Bandung. Berikut laporan Atep Burhanuddin.
9: Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman DPKP Kota Bandung menanam 10 pohon mahoni di Jalan R.E. Marta Dinata atau Jalan Riau, tepatnya di depan lapangan Padel Sik 9 Kota Bandung. Pohon yang ditanam memiliki tinggi rata-rata lebih dari 5 meter, beberapa di antaranya bahkan mencapai sekitar 6 meter. Kepala Bidang Pertamanan dan Dekorasi Kota Bandung, Nana Kurniawan, mengatakan pihaknya akan melakukan pemantauan dan perawatan secara berkala untuk memastikan pohon dapat tumbuh dengan baik. Menurutnya, potensi pohon gagal tumbuh tetap ada, namun DPKP akan berupaya melakukan perawatan sebaik mungkin. Jika terdapat pohon yang mati, pihaknya akan mengganti dengan pohon baru. Nana menjelaskan DPKP dalam kegiatan tersebut bertindak sebagai pelaksana, sementara waktu penanaman dan ketentuan pelaksanaan merupakan instruksi pimpinan dengan mempertimbangkan berbagai hal. Terkait penebangan pohon, Nana mengatakan DPKP memiliki prosedur penyelamatan dan penggantian pohon. Seluruh pohon yang telah ditebang nantinya akan direvitalisasi dengan penanaman pohon pengganti. Ia menyebut berdasarkan ketentuan dalam peraturan daerah atau perda nilai satu pohon mencapai 10 juta. Dengan demikian untuk 10 pohon yang ditanam tersebut nilai mencapai 100 juta. Penanaman pohon pengganti juga akan dilakukan lokasi lain yang mengalami penebangan. Namun waktu dan pelaksanaan akan disesuaikan dengan prosedur yang berlaku.
10: Penanaman ini penimbunan, tadinya rencananya kan penimbunan ini dilakukan secara simbolis gitu ya. Karena ini 10 pohon. Soalnya mahoni tingginya kemarin saya ukur 5 meter lah, 5 meter lebih ya, ada 5 meter 20, ada 5 meter. Ini kita monitoring terus ya, jadi kita tidak bisa menjanjikan misalkan ini perawatan, tapi kemarin sebelum ditanam kita sudah treatment akar dulu, jadi untuk supaya akarnya lebih kuat, mencengkram.
9: Nana menambahkan DPKP sebenarnya telah memiliki prosedur penyelamatan pohon. Kendala yang dihadapi salah satunya adalah aktivitas penebangan yang kerap terjadi di luar jam kerja. Karena itu ia meminta masyarakat turut membantu melakukan pengawasan dengan melaporkan apabila menemukan adanya penebangan pohon. Pemantauan dan pemeliharaan pohon juga dilakukan melalui UPT pohon. Pemeliharaan mencakup pemangkasan untuk menjaga keselamatan pohon, terutama ketika beban dahan terlalu berat, terdapat penataan jalan maupun ketika akar pohon terpotong.
1: Selama Agustus, Tagana Kabupaten Tasikmalaya telah menyalurkan sedikitnya 48 ribu liter air bersih bagi warga terdampak kemarau di 5 kecamatan. Laporannya disampaikan Nova Nugraha.
11: Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya memusnahkan barang bukti dari perkara yang telah berkekuatan hukum tetap yang ditangani dalam kurun waktu April hingga Agustus 2026. Kepala Kejari Kota Tasikmalaya Erni Veronica Maramba mengatakan dari barang bukti yang dimusnahkan terdapat 38 perkara narkotika dan barang bukti itu terdiri dari sabu-sabu sebanyak 167 gram, tembakau sintetis 379 gram, dan ribuan butir pil yang disalahgunakan. Selain narkotika, Kejari Kota Tasikmalaya juga memusnahkan 172 minuman beralkohol dari tindak pidana ringan atau tipiring. Erni mengatakan pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari tugas dan kewenangan jaksa sebagai eksekutor terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
12: Sebagaimana rekan-rekan media juga sudah mengetahui yang dibacakan oleh KCBB dari 51 perkara.
13: 38.
12: Dari
13: sebentar.
12: 50. Bukan, Ibu masih lebih ingat.
13: 58 atau
12: 35? Oh, ada diulang lagi. Perkara ada 38 narkotika terdiri dari sabu-sabu, tembakau sintetis, pil, ada juga obat-obatan yang melanggar undang-undang kesehatan. Nah, kemudian dari minuman keras itu dari perkara tipiring yang diajukan oleh penyidik melalui rekomendasi kejaksaan untuk dimintakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tapi karena meskipun penyidik yang ke pengadilan, tetapi karena jaksa adalah pelaksana putusan pengadilan yang ingkrah, maka terhadap 172 botol minuman keras tadi sudah dilakukan pemusnahan.
11: Sementara itu, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Kota Tasikmalaya Muhammad Taufik Yanwarsah menambahkan dalam pemusnahan tersebut selain 38 perkara narkotika, terdapat 9 perkara orang dan harta benda dan perkara tindak pidana umum lainnya serta keamanan negara dan ketertiban umum serta satu perkara tipiring berupa minuman beralkohol. Barang bukti dari perkara orang dan harta diantaranya adalah mata astag, kunci letter T dan letter Y, kunci Inggris, obeng, gunting dan plat nomor kendaraan, serta pakaian dan sepatu. Sedangkan Sekda Kota Tasikmalaya Asep Gowarullah mengapresiasi langkah Kejari. Asep mengatakan penegakan hukum tentunya tidak hanya berhenti pada putusan pengadilan, namun juga pada penyelesaian barang bukti. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
1: Bank Indonesia dan pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan zona khas untuk mendorong kuliner dan pariwisata. Berikut laporan Gevira Kasa Madeva.
14: Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat meresmikan peluncuran zona khas Tasyakuran Adinata Syariah dan Gerakan Wakaf Digital Hasanah pada Senin 31 Agustus 2026 di Gedung Sate Kota Bandung. Pada kegiatan tersebut, zona kuliner halal aman dan sehat atau yang disingkat dengan zona khas juga diresmikan di sejumlah lokasi berbeda, yaitu kantin Gedung Sate, SMA N1 Kota Bandung, dan Masjid At-Tohir. Pemilihan ketiga lokasi tersebut mencerminkan hadirnya ekosistem halal di berbagai ruang kehidupan masyarakat, mulai dari lingkungan pemerintahan, pendidikan, hingga ruang publik. Wakil Gubernur Jabar Erwan Setiawan mengatakan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan terus berupaya memperluas zona khas ke berbagai sektor, mulai dari industri hingga pariwisata.
15: Ya, sekarang kita sudah ada total 12 zona khas di Jawa Barat ini. Nanti kita akan terus kembangkan zona khas, terutama juga di tempat-tempat industri, di tempat-tempat pariwisata, dan tempat-tempat lainnya.
14: Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Muslimin Anwar menuturkan bahwa pihaknya terus berupaya mendorong transaksi non-tunai melalui Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS terhadap UMKM yang terlibat dalam zona khas. Hal ini menurutnya karena transaksi melalui QRIS dapat membuat transaksi menjadi lebih efektif dan efisien sekaligus mempermudah UMKM dalam mencatat dan mendata kinerja keuangan usaha.
15: Untuk non-tunai itu kita dorong untuk menggunakan QRIS karena apa, akan membuat salah satunya mudah, cepat, mudah, aman, murah, dan andal ya. Yang kedua adalah membantu UMKM agar terdata kinerja keuangannya sehingga memudahkan apabila terjadi bisnis matching maupun pembiayaan, memudahkan perbankan untuk melihat arus kasnya, menganalisanya sehingga dapat diberikan kredit. Dan yang terakhir tentunya QRIS ini juga melambangkan bahwa terkait juga dengan akselerasi percepatan transaksi digital di daerah.
14: Lebih lanjut, Muslimin juga mengatakan bahwa di zona khas ini hanya UMKM yang telah tersertifikasi halal saja yang dapat berdagang. Meski demikian, Muslimin menjamin para pelaku UMKM tak perlu mengkhawatirkan proses perizinan. Bank Indonesia akan membantu penuh proses perizinan bagi para pelaku UMKM yang akan berdagang di zona khas.
1: Polres Cianjur menyiapkan sebanyak 300 personil untuk diterjunkan dalam pengamanan pemilihan kepala desa serentak di Cianjur. Laporannya disampaikan Ian Sofian.
16: Guna mengantisipasi berbagai dinamika saat pelaksanaan pilkada serentak di Cianjur serta mengantisipasi berbagai macam kejadian, Polres Cianjur akan menerjunkan sekitar 300 personil untuk pengamanan pilkada serentak pada tanggal 18 Oktober tahun 2026. Demikian ditegaskan Kapolres Cianjur AKB Alexander Yuriko.
17: Yang ada di Polres Cianjur yaitu sekitar 300 personil. Kenapa saya masih berbicara sekitar? Karena sekali lagi proses progres TPS yang akan dibentuk, DPS sampai dengan daftar pemilih tetapnya nanti berapa, termasuk nanti yang mengajukan bakal calon menjadi kades akan berapa, insya Allah kami akan menyesuaikan dinamika, fenomena, dan keadaan tersebut. Yang pasti mengingat tahun lalu, periode lalu ada yang sampai harus terbakar dan hal lain, itu sangat menjadi concern bagi kami.
16: Dengan mengerahkan 2/3 dari kekuatan yang ada di Polres Cianjur, dari mulai melakukan asesmen DPS hingga DPT, termasuk ditetapkannya bakal calon kades, termasuk mengantisipasi kejadian kejahatan di dunia maya.
17: Juga mengantisipasi kejahatan yang terjadi di dunia maya atau IT. Bismillahirrahmanirrahim, kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Siber di Polda Jawa Barat untuk apapun yang bisa kita lakukan,
18: mengamankan peralatan, asesmen orang, asesmen peralatan, sampai dengan menilai bagaimana keamanan dari sistem yang digunakan, termasuk hardware-nya, yaitu tadi disebutkan adanya tab, adanya flash disk, dan segala macam. Bismillahirrahmanirrahim, pada pokok dan pada intinya kita siap.
16: Selain itu, antisipasi money politik tidak menutup kemungkinan akan membentuk posko sentra Gakumdu yang bisa dihubungi secara online. Segala sesuatunya dipersiapkan. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
1: Polisi berhasil menangkap terduga pelaku pembunuhan seorang perempuan yang jasadnya ditemukan dalam kardus di pinggir Jalan Terusan Suryani, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung. Terduga pelaku diamankan saat diduga hendak kabur ke Palembang. Bilal Wibisono melaporkan.
19: Kepolisian dari Polrestabes Bandung beserta jajaran Polsek Babakan Ciparai berhasil menangkap tersangka pembunuhan perempuan yang jasadnya ditemukan di dalam kardus di pinggir Jalan Terusan Suryani, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung pada Selasa siang 1 September 2026. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Dedi Supriyadi mengatakan tersangka diamankan kurang dari 6 jam setelah jasad korban ditemukan. Tersangka berinisial SDS tersebut ditangkap ketika diduga hendak kabur menuju kota Palembang. Berdasarkan hasil identifikasi, korban diketahui seorang perempuan berinisial SM berusia 41 tahun. Sementara itu, terkait motif tersangka, saat ini ia sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik dari Satreskrim Polrestabes Bandung.
20: Sama-sama kita ketahui tadi siang, kita digegerkan dengan penemuan mayat yang terbungkus dalam kardus. Setelah dilakukan inapis, yang berinisial di PMK 41 tahun dan alamat yang tertera di Kota Bandar Lampung, Tanjung Karang, tempatnya. Kami menelusuri pada tempat kosnya, kemudian ada beberapa saksi menyatakan tadi juga teman-teman lihat saksi, ada dua orang saksi, yang pertama yang membantu mengangkat, kemudian dari Sudirta Lampung itu sendiri membenarkan terduga pelaku pembunuhan, tindak pidana pembunuhan modus operandi, nanti akan kita dalami. Alhamdulillah tersangka dapat kita amankan kurang dari 6 jam saat perjalanan menuju kota Palembang.
19: Sebelumnya, penemuan jenazah tersebut menggegerkan warga sekitar. Tim Inavis dari Polrestabes Bandung serta dari jajaran Polsek Babakan Ciparai segera bergerak ke lokasi untuk melakukan penelusuran. Dan kurang dari 6 jam, kasus tersebut menemui titik terang. Dari Mapolrestabes Bandung, Bilal Wibisono melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan RRI Bandung.

0: Mengejar matahari dari Ari Lasso, pendengar di Bandung pagi ini. Waduh, barengan Rardian sampai jam 10 pagi nanti. Luar biasa, ini Bandung sudah menunjukkan tanda-tanda kecerahannya di pagi hari ini. Semoga juga sampai malam nanti cuacanya bakalan tetap cerah gitu ya. Jadi bagi Anda pendengar yang bakalan beraktivitas di luar ruangan juga aktivitasnya lancar gitu ya. Tapi untuk memastikan, kita juga bakalan ngobrol-ngobrol dengan Bandung Comment Center nih, guna mengetahui informasi lalu lintas, informasi cuaca, harga kebutuhan pokok masyarakat, agenda pimpinan, dan juga info layanan 112. Nih, dan di ujung telepon benar kita sudah terhubung bersama Teh Mita. Assalamualaikum, selamat pagi Teh Mita.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Kang.
0: Luar biasa. Selamat pagi Teh Mita. Kabar baik Teh Mita?
1: Alhamdulillah baik.
0: Waduh, semangat Teh Mita, dinas di pagi hari Minggu lagi ini.
1: Iya.
0: Luar biasa Teh Mita, diawali dari Jalan Diponegoro nomor 61. Teh Mita izin melaporkan dulu kalau di depan gedung kantor RRI Bandung tepatnya terlihat ini lalu lintasnya ramai lancar ya Teh Mita, dan juga kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Nah, kalau menurut pantauan dari Bandung Comment Center nih dari Teh Mita, gimana Teh Mita? Silakan informasi selanjutnya.
1: Baik, Kang, untuk dari pantauan CCTV Diskominfo Kota Bandung, di sini terpantau di Gerlong arah UPI ini sudah ramai lancar dan didominasikan oleh kendaraan roda 2. Namun untuk sebaliknya juga di sini sudah ramai lancar dan didominasikan oleh kendaraan roda 2. Untuk di Dago, di Terminal Dago ini juga sudah terpantau ramai lancar dan didominasikan oleh kendaraan roda 2. Untuk di Soekarno-Hatta, Gede Bage, di berbagai arah ini juga sudah terpantau ramai lancar dan didominasikan oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Untuk di Ciatel, arah perempatan Ciatel ini juga sudah terpantau ramai lancar dan didominasikan oleh kendaraan roda 2. Untuk di Kebon Kopi ini juga sudah terpantau ramai lancar dan didominasikan oleh kendaraan roda 2. Untuk selanjutnya di Braga di Asia Afrika ini juga di sini masih terpantau lenggang ya kan, dan hanya dilewati oleh beberapa kendaraan roda 2 begitu kan.
0: Luar biasa, sejauh ini Kota Bandung masih aman terkendali ya Teh, ya masih betul. Lancar gitu, luar biasa. Kalau lalu lintasnya udah lancar, gimana dengan cuaca di hari ini nih? Karena menurut testimoni kawan-kawan di sosial media, Bandung kemarin tuh panas banget katanya Teh Mita. Iya. Kalau hari ini gimana Teh Mita? Silakan informasi cuaca selengkapnya.
1: Baik, Kang, untuk dari hari ini 6 September 2026 pada hari Minggu, pada pukul 7 hingga pukul 8-9 akan cerah berawan. Namun untuk pada pukul 10 hingga pukul sore nanti 15 atau pukul 3 sore nanti hingga pukul malam 23 akan cerah begitu, Kang.
0: Wah, luar biasa. Mudah-mudahan bakalan cerah ya di hari ini. Tapi tetap saja kami himbau bagi Anda pendengar yang hari ini beraktivitas di luar ruangan, tetap bawa alat tempurnya ya, jas hujannya, payungnya, jaket tebalnya, lengan panjangnya, dan juga perlengkapan lainnya yang menunjang keselamatan. Nah, selanjutnya Teh Mita, di hari ini Minggu 6 September 2026 adakah agenda pimpinan Teh Mita? Silakan.
1: Untuk hari ini masih belum ada informasi yang masuk ke kami, Kang, untuk dari Regiat Info Pimpinan. Namun untuk para wargi, apabila ada yang ingin mengetahui kemana pimpinan kita, wali kota maupun wakil dan jajarannya, bisa langsung melihat saja di Instagram humas_bandung. Begitu, Kang.
0: Baik, di Instagramnya humas_bandung ya Teh Mita.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Baik Teh Mita, dan juga terakhir, adakah info layanan 112? Ini ada laporan yang masuk ke 112 mungkin di pagi hari ini atau di hari kemarin Teh Mita, silakan.
1: Baik, Kang, untuk di hari ini, Minggu 6 September 2026, kami sudah menerima satu laporan pada pukul 2 dini hari lewat 16 terjadinya kecelakaan kendaraan roda 2. Terdapat satu orang korban mengalami pendarahan di bagian mulut. Lokasinya di Jalan Soekarno-Hatta, Babakan Penggolo, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung. Dan kami juga sudah koordinasi dengan PSK 119 Dinkes Kota Bandung dan dibantu rapatan oleh tim relawan SIKAT. Begitu, Kang.
0: Baik, dan juga kami himbau kepada Anda pendengar yang mengalami atau melihat kejadian kedaruratan bisa menghubungi layanan 112 karena layanan ini tersedia 24 jam dan juga ya, gratis betul. Ya Teh Mita ya.
1: Iya betul Kak.
0: Baik Teh Mita, terima kasih informasinya. Teh Mita selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, sehat dan bahagia selalu Teh Mita. Selamat ya, pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik pendengar, itu dia informasi dari Bandung Comment Center mengenai informasi lalu lintas, informasi cuaca, agenda pimpinan, dan juga info layanan 112 di Bandung pagi ini.
2: Bandung pagi ini.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

simak acara-acara kami Pro 1 RRI Bandung melalui frekuensi FM 97,6 MHz untuk Bandung dan sekitarnya. Untuk wilayah Cikuray, Garut dan sekitarnya, FM 95,8 MHz. Untuk wilayah Sumedang dan sekitarnya, FM 96,6 MHz. Untuk wilayah Karangnunggal, Tasikmalaya, FM 97,8 MHz. Untuk kota Tasikmalaya, FM 98,1 MHz. Untuk wilayah Bumbulang, Garut dan sekitarnya, FM 98,2 MHz. Mekarsari, Ciamis, FM 91,8 MHz. Cianjur dan sekitarnya, FM 107,3 MHz. Anda pun bisa mendengarkan dengan mendownload aplikasi RRI Digital.

97,6 FM Pro 1 RRI Bandung, pendengar di Bandung. Pagi ini barengan Rardian sampai jam 10 nanti. Bandung ini udah panas banget. Waduh, di Jalan Diponegoro juga kelihatan udah beberapa orang gitu yang udah melakukan aktivitasnya nih. Ada yang olahraga, terus juga tadi ada yang anter-anteran kayaknya mau pada kemana gitu ya. Sibuk banget di hari minggunya. Tapi ini bagi Anda pendengar yang masih di rumah gitu ya, masih siap-siap buat beraktivitas, atau bahkan memang masih selimutan gitu, gak apa-apa, Andre temenin sampai jam 10 nanti. Sambil beres-beresnya gitu ya di Pro 1 RRI Bandung. Juga nanti bakalan seru banget di hari ini, RRI bakalan rame lagi karena hari ini adalah hari audisi kedua bintang radio tingkat Satuan Kerja RRI Bandung. Siapa yang ngikutin bintang radio pendengar? Nih, hari ini adalah hari audisinya gitu. Kalau di tahun kemarin perwakilannya adalah RRI Bandung. Mudah-mudahan di hari ini juga, di tahun ini juga RRI Bandung bakalan menjadi perwakilan yang melaju ke tingkat nasional begitu pendengar. Dan juga tentunya masih barengan Rardian sampai jam 10 nanti. Nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI ya pendengarnya, guna mengikuti warta berita nasional di Pro 1 RRI Bandung.

0: Bandung pagi ini.
1: Pendengar, kami hadirkan Warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Alhamdulillah, senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
0: BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. 165 kepala keluarga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Raja Malaysia setujui deklarasi keadaan darurat asap di Serian, Sarawak. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya, Wilhelm Mus Triputra.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
1: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam, dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu, tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, di mana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya banyak buat Danlanut.
4: Ya. Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
5: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung.